0: yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
3: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi pada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai provinsi Kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and
11: bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel.
7: Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO memperkirakan sekitar sepertiga makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia terbuang setiap tahunnya. Mulai dari sisa makanan di meja makan, bahan makanan yang kedaluarsa, hingga hasil panen yang tidak termanfaatkan. Padahal, makanan yang terbuang berarti ikut menyia-nyiakan air, energi,

0: Tol, tapi isinya malah bikin pikiran berat.
1: Ya juga ya, niatnya cuma sebentar sih, malah jadi kepikiran.
0: Coba berhenti dulu deh. Gak semua hal harus kita lihat sekarang.
1: Iya ya, rasanya langsung lebih ringan.
0: Memang kadang kita cuma butuh jeda, bukan tambahan informasi.
2: Gunakan media sosial dengan bijak. Ambil jeda, jaga pikiran tetap tenang. Stop doom scrolling, karena hidup bukan cuma yang ada di layar.
0: Pernahkah Anda merasa langsung berkedip saat ada sesuatu mendekat? Itu adalah refleks alami tubuh yang salah satunya dibantu oleh bulu mata. Ketika bulu mata mendeteksi gangguan dari luar, tubuh akan merespon dengan cepat untuk melindungi mata. Semua berlangsung hanya dalam hitungan detik, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya.

Halo di persaudara hari Batam, kita informasi dan inspirasi pendengar untuk lintas Batam pagi hari ini ya. Kita akan lanjutkan lagi informasi pada pagi ini, dan tentunya kita mengajak Anda juga untuk bisa bergabung bersama kami dalam telepon dan juga di WhatsApp persaudara hari Batam. Bisa sampaikan update informasi, bisa sampaikan juga bagaimana komentar Anda terkait informasi yang saat ini berada di Kota Batam ya. Untuk yang telepon kami, silakan hubungi kami di 463351 atau di WhatsApp di 0811 7781051. Kita akan update informasi yang pertama pada pagi ini ya. Dan nanti silakan untuk Anda yang ingin memberikan komentar atau juga ingin menyampaikan laporan pandangan mata Anda ya, kami tunggu Anda. Informasi yang pertama kita update terkait tentang program prioritas yang sedang mulai berjalan di Kota Batam, di mana Pemko Batam menyebutkan ada 15 program prioritas masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang sudah mulai dijalankan secara bertahap. Program itu mencakup sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan warga, dari air bersih dan banjir hingga kesehatan, pendidikan dan juga ketenagakerjaan. Oleh Kota Batam, Masakar Rahmat menegaskan bahwa perkembangan program tersebut menjadi bagian dari evaluasi mereka pembangunan saat memperingati hari jadi ke-24 tahun Provinsi Kepulauan Riau. Ia mengatakan bahwa hal itu ketika menjadi inspektur upacara di hari jadi Kepri tingkat Kota Batam di Datang Keputri pada Kamis 24 September dan mengatakan alhamdulillah sampai sejauh ini program-program tersebut ada 15 dicanangkan oleh Masakar dan Li Claudi Chandra yang tercantum dalam RPJMD berjalan bertahap sesuai dan terlaksana dengan baik. Salah satu program yang disorot yaitu tentang penyediaan air bersih. Menurut Masakar, pemerintah telah melakukan pembenahan jaringan termasuk juga pembangunan IPA atau instalasi pengelola air Sungai Ladi dan juga penyambungan jaringan ke sejumlah wilayah yang ada di stres area Kota Batam. Pembenahan jaringan juga dia telah menjangkau hingga Tanjung Sengkuang. Perbaikan juga dilakukan di kawasan Muka Kuning dan penyambungan jaringan yang dikerjakan dari Sungai Plungkut hingga kawasan Putrajaya Sagulong. Persoalan banjir juga menjadi program prioritas dari pemerintah Kota Batam dan masih banyak lagi. Nah, dari semua program prioritas pendengar yang Anda lihat, Anda saksikan di Kota Batam, yang mulai dari kesehatan, kemudian juga pendidikannya, di mana Pemko Batam memberikan pakaian seragam gratis untuk SD, SMP, swasta dan juga negeri, kemudian juga beasiswa ya. Persoalan tenaga kerja juga turut menjadi perhatian dari pemerintah Kota Batam. Nah, silakan berikan komentar Anda nih. Saya penasaran juga apa yang ingin Anda komentarkan terkait tentang program prioritas yang telah dicanangkan oleh Pak Wali Kota dan juga wakilnya Li Claudi Chandra ya, Pak Masakar juga, yang dimana Pak Masakar juga kemarin ya waktu di upacara mengatakan bahwa sejumlah indikator ekonomi di Batam ini dan persentase data yang mereka impun ya, di mana pertumbuhan ekonomi Batam sudah mencapai 7,28% pada triwulan kedua tahun ini. Sementara untuk realisasi investasi hingga semester 1 di tahun ini disebut mencapai 38,97 triliun rupiah. Nah, apakah akan ada kenaikan ya persentase di semester kedua ini nanti, karena kita sudah memasuki di penghujung September ini, tinggal beberapa bulan lagi mengakhiri tahun 2026. Silakan berikan komentar di telepon atau di WhatsApp Persatuan Rakyat Batam.

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, dan meraih mimpi. Perbedaan kemampuan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Bersama, kita wujudkan masyarakat yang saling menghargai, saling mendukung, dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas, karena setiap langkah kecil menuju inklusi akan membawa perubahan besar bagi masa depan. Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Ya, hari ini peringat ada kejadian yang menarik dibahas di sosial media terkait tentang SIM palsu. Tadi pagi pas saya bangun ya, setelah melakukan sedikit aktivitas, coba cek handphone, sosial media, muncul nih ada pemberitaan terkait tentang SIM C palsu di Batam yang ditawarkan dengan Rp600.000. Memang untuk mendapatkan SIM ini nggak gampang ya, kita perlu memahami aturan berlalu lintas, kemudian juga praktiknya di tempat pembuatan SIM harus kita lalui gitu ya, harus lolos dua-duanya, tertulis dan juga praktek. Nah, baru kita bisa mendapatkan SIM. Tapi ada orang mungkin yang tidak lulus dengan ujian tersebut, sehingga untuk mendapatkan SIM dia menggunakan cara-cara yang tentunya ilegal. Salah satunya mungkin apa kejadian ya yang berhasil diketahui oleh pihak kepolisian, di mana jasa pembuatan SIM atau surat izin mengemudi ini yang dipalsukan di Kota Batam, Kepulauan Riau, ditawari dengan tarif Rp600.000 per orangnya. Polisi mengungkap tersangka inisial RWP 30 tahun menawarkan jasa tersebut kepada calon pemohon dengan mengaku sebagai mantan anggota Polri dan memiliki relasi di Polresta Parelang. Kasus tersebut diungkap Polresta Parelang dengan mengamankan 2 tersangka serta 15 SIM C yang dipastikan tidak pernah diterbitkan oleh Satpas Polresta Parelang. Pengungkapan kasus disampaikan dalam konferensi pers di lobi Mapolresta Parelang pada Jumat 25 September sekitar di jam 11 siang. Konferensi pers dipimpin oleh Wakapolres Parelang AKBP Fadil Agus. Dan kasus ini peringat bermula ketika petugas Satpas Polresta Parelang meminta masyarakat yang datang untuk melakukan verifikasi keaslian SIM C. Hasil pemeriksaan menunjukkan 2 SIM C milik warga berinisial AU 30 tahun dan juga KU 27 tahun tidak tercatat dalam database resmi Satpas Polresta Parelang. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan, polisi mengamankan perempuan berinisial DA 28 tahun di kawasan industri Batam Center. Dari pemeriksaan telepon genggam DA, penyidik menemukan percakapan WhatsApp yang mengarah kepada RWP. RWP kemudian ditangkap di perumahan Eden Park di Batam Center. Penyidik kembali mengembangkan kasus ini, mengamankan tersangka yang kedua yaitu SAP 32 tahun di kawasan kediamannya di kawasan Ruli Pasar Induk Jodoh Tanjung Kuma. Saat ditangkap, SAP sedang mengedit format SIM C menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, mereka ditawarkan ya, masyarakat yang menginginkan SIM ini ditawarkan Rp600.000 per orangnya. Dari hasil penyidikan, RWP diketahui berperan menawarkan jasa pembuatan SIM C pada calon pemohonnya. Jadi hati-hati nih pendengar ya, saat ada joki-jokian gitu ya, atau calu katanya dapat mengeluarkan SIM kepada Anda, wah patut dicurigai ya. Nanti takutnya pas ditilang ternyata tidak bisa digunakan, Anda kena.

Masuk bersama kami peringati Prosetor RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi pagi ini ya, terkait tentang SIM C palsu yang baru saja ditangkap oleh pihak kepolisian. Anda harus hati-hati ya, ini baru satu yang ketangkap, kita nggak tahu nih, mana tahu masih ada lagi orang lain yang melakukan penawaran ya dengan pembuatan SIM C atau SIM lainnya. Pihak kepolisian peringati menangkap dua tersangka ya, di mana RWP diketahui berperan sebagai penawar jasa pembuatan SIM kepada calon pemohon, di mana jasa tersebut ditawarkan dengan tarif Rp600.000. Untuk meyakinkan calon pemohon, RWP mengaku sebagai mantan anggota Polri dan memiliki relasi yang ada di Polresta Palembang. Setelah calon permohonan tertarik, nanti mereka akan dimintai untuk mengirimkan sejumlah data pribadi seperti foto, swafoto, kemudian juga tanda tangan. Data tersebut kemudian digunakan untuk dimasukkan ke dalam format SIM C palsu. Sementara SAP berperan sebagai pembuat SIM C palsu yang menggunakan laptop, printer, stiker hologram dan juga aplikasi Photoshop. Polisi menyebut SAP mempelajari desain SIM asli melalui internet untuk membuat dokumen yang menyerupai benar-benar resmi dari SIM C pihak kepolisian. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita satu unit laptop Asus, satu unit printer Canon, dua unit telepon genggam, 182 lembar hologram tertuliskan Korlantas Polri dan juga Tribrata, dua lembar kertas foto glossy serta 15 lembar SIM C dengan berbagai identitas. Berdasarkan verifikasi bersama Satpas Polresta Palembang, seluruh 15 SIM C tersebut dipastikan tidak pernah diterbitkan oleh Satpas Polresta Palembang. Jadi hati-hati pendengar, dan di sini para tersangka dikenakan sanksi atau akan dijerat pasal 392 ayat 1 huruf A atau pasal 391 ayat 1 JO pasal 20 huruf C, JO pasal 23 ayat 1, JO pasal 126 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang kitab-kitab undang hukum pidana.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengurusan PP Batam membedah saluran drainase di Sebeduk untuk mengurangi genangan yang kerap muncul saat hujan. Drainase dari kawasan Pintu 4 hingga kampung bagian di Jalan Es Parman itu ditangani secara bersama dengan pembagian ruas pekerjaan antara PMK dan juga PP Batam. Saluran tersebut memiliki ukuran pekerjaan sepanjang 800 meter dengan lebar 16 meter. Dengan jalur penanganan membentang dari Pintu 4 melewati kawasan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih hingga Kampung Bagan dan bermuara ke laut. Polsek Lubuk Baja menetapkan seorang berinisial MPP 40 tahun sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan penabrakan yang menyebabkan seorang manajer tempat hiburan malam mengalami luka berat hingga tidak sadarkan diri. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Lubuk Baja, Kota Batam pada Minggu 20 September. MPP diketahui merupakan anggota salah satu organisasi kemasyarakatan atau ormas di Batam. Kapolsek Lubuk Baja, AKP Cindo Kotama, mengatakan kasus tersebut bermula saat tersangka mendatangi tempat hiburan malam Dragon dalam kondisi diduga dipengaruhi minuman keras. Di lokasi, tersangka hendak mengejar seorang perempuan yang bekerja sebagai resepsionis untuk pergi, namun niat tersebut dihalangi seorang pramusaji. Informasi terakhir, pendengar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau menggagalkan dua penyelundupan 12 ton pasir timah menggunakan kapal cegat High Speed Craft atau HSC di perairan Natuna pada Kamis 24 September siang hari. Dalam penindakan tersebut, petugas juga mengamankan 7 anak buah kapal Tabika yang berada di kawasan kapal pasir timah tersebut diduga akan dibawa ke Malaysia. Mengutip dari video TikTok Metro TV, petugas Bea Cukai sempat menanyakan asal para ABK yang diamankan. Salah satu ABK mengaku berasal dari Rabu Singkep, sementara seorang ABK lainnya yang saat ditanya tidak mengenakan pakaian mengaku berasal dari Bangka. Petugas kemudian menanyakan tujuan kapal tersebut. ABK tersebut menjawab bahwa kapal tersebut hendak menuju Malaysia. Demikian Lintas Informasi, pendengar. Selanjutnya kami masih akan hadirkan Lintas Informasi Lintas Batam Pagi untuk Anda. Dan yang ingin bergabung sama kami dalam telepon dan juga di WhatsApp Persatuan RRI Batam, silakan bergabung di 463351.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Suara notifikasi-notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang panjang.

0: Din, Din, kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
1: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
0: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
1: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
0: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
2: Mari dukung sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukang sekat, wujudkan

Masih di Pusat RRI Batam, kita ada informasi dan inspirasi pendengar. Ya, kita akan update informasi terkait tentang seputaran NBG ya, sebagai program beranda antas cita dari Presiden ya, program prioritas kita pada pagi hari ini, di mana tadi juga kita sudah dengarkan lagu dari Jamal Mirdad ya, lagu dengan genre dangdutnya dengan Nasi Hangat, yang tentunya ini merupakan salah satu lagu apresiasi dari sang musisi ya terhadap Presiden, dan juga salah satu program Presiden yang ingin memberikan makanan bergizi kepada masyarakat Indonesia. Ini kalau saya update beberapa informasi terbaru terkait tentang MBG dari laman bgn.go.id, di mana BGN atau Badan Gizi Nasional sedang melakukan kerjasama dengan Japan International Corporation Agency atau JISA. Pengembangan gagasan MBG JISA Pilot ini untuk mengakses dan juga mengeksplorasi penerapan pendekatan SOK Kuiku dalam memperkaya pengalaman program makan bergizi gratis atau MBG. Pendekatan tersebut mengadaptasi pengalaman Jepang dalam mengintegrasikan pendidikan pangan dan gizi dengan penyelenggaraan makan sekolah di Jepang. Sokuiku dikembangkan sebagai pendidikan pangan dan gizi yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan tetapi juga untuk pengalaman praktis bagi siswa dalam mengenal makanan dan gizi. Deputi Sistem dan juga Tata Kelola BGN Prima Yosepin Berliana Timiru tapi ya mengatakan bahwa pembelajaran dari Jepang dapat menjadi salah satu referensi untuk memperkaya pengalaman siswa dalam pelaksanaan MBG yang ada. Nah, ini yang mereka lakukan terbaru pendengar, yang dirilis di lamanya mbg.go.id pada 25 September ini, di mana BGN dan juga JISA kembangkan pilot Sokuiku untuk perkaya pengalaman MBG. Nanti saya akan update lagi nih informasi untuk Anda, apa aja rancangan yang mereka lakukan dalam pilot MBG JISA ini.

Dalam rancangan yang dilakukan oleh MBG dan juga JSA Pilot, ada sejumlah area yang menjadi perhatian yang akan yang mereka kaji, diantaranya adalah pengurangan sampah dan sisa makanan, peningkatan proses pengiriman dan juga penyajian makanan, penguatan keterlibatan siswa dan juga kegiatan makan di sekolah, serta pendidikan pangan dan juga gizi. Pilot tersebut dirancang melalui dua komponen yang saling melengkapi, yakni Soka Trial, kemudian juga di tingkat SPPG, dan juga kegiatan Sokaiku di tingkat sekolah. Melalui Sokan Trial ini, pembelajaran diarahkan pada pengembangan di tingkat menyediakan layanan makanan, sedangkan Sokuiku aktivitas di sekolah memberikan ruang untuk memperkuat pengalaman siswa dalam memahami makanan dan juga gizi yang ada. Menurut dari bagian pendengar, kedua pendekatan tersebut dapat memberikan perspektif yang lebih menyeluruh kepada penghubungan proses penyediaan makanan dengan pengalaman siswa sebagai penerima manfaat dari MBG. Pengembangan MBG dan juga JSA Pilot ini juga memberikan ruang untuk mengkaji berbagai penyelenggaraan dalam makanan sekolah dan dapat mendorong keterlibatan siswa. Aspek tersebut mencakup pengalaman siswa dalam kegiatan makan, pemahaman mengenai makanan yang dikonsumsi, serta kesadaran terhadap proses dan juga orang-orang yang berada di balik penyediaan makanan sekolah tersebut. Nah, jadi bukan hanya sekedar memakan saja, tapi siswa juga dituntut untuk memahami nih apa yang mereka makan, gizi yang mereka dapat dari memakan itu, dan juga proses yang berlangsung terkait tentang MBG itu. Melalui kolaborasi dari JSA, MBG terus membuka ruang pembelajaran dan pertukaran pengembangan pengalaman untuk mendukung pengembangan MBG baik dari sisi penyelenggaraan layanan maupun juga penguatan pendidikan pangan dari dan juga gizi bagi peserta didiknya.

Halo masyarakat dan juga pendengar 1 RRI Batam di Kepulauan Riau. Ada informasi yang harus Anda dengarkan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Akan ada gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Nah, ada beberapa tanggal yang perlu Anda perhatikan dan Anda catat, Anda ingat gitu ya. Nah, peserta yang membayar pajak pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas, wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan menyerahkan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat dan ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di sosial media Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Informasi dan pendengar dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Badan Gizi Nasional Penghinaan atau BGN menyampaikan keprihatinannya kepada para penerima manfaat program makan bergizi atau SMBG yang mengalami gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di daerah Batang Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada 23 September 2026. Deputi Pemantauan dan juga Pengawasan BGN, Ketut Sumadena, mengatakan keselamatan penerima manfaat merupakan prioritas utama mereka dan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan pangan harus segera ditangani oleh BGN. BGN sendiri memastikan peringat seluruh penerima manfaat yang terdampak telah mendapatkan penanganan dari sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan hingga di Kamis kemarin tercatat ada 219 orang yang terdampak dengan rincian 132 orang mengalami rawat inap dan 87 orang menjalani rawat jalan di 7 fasilitas kesehatan. Data tersebut masih terus diperbarui sesuai dengan hasil pendataan dalam koordinasi di lapangan. Memang dalam praktiknya pendengar memang tidak semudah itu ya untuk memberikan makan bergizi gratis kepada masyarakat. Untuk itu pendengar BGN mengatakan dalam laman resmi mereka di bgn.go.id akan memproses dan juga turut prihatin katanya kepada siswa yang mengalami gangguan kesehatan dari makanan dari SPPG yang saat ini sedang diproses mereka untuk dicari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dari langkah mitigasi peringatan akan dilakukan dibentuk secara berhati-hati, kemudian juga SPPG Batang Bawang-Bawang dihentikan sementara dengan kategori suspend berat untuk di selanjutnya dilakukan investigasi lebih lanjut oleh BGN. Dan BGN juga telah mencopot kepala SPPG Batang Bawang-Bawang dari jabatannya sebagai kepala SPPG.

Ya, untuk program MBG ini benar menjadi prioritas dari Presiden. Ya, tentunya kita dukung bersama ya, dan kita jaga bersama juga, kita pantau bersama juga supaya hal-hal yang mungkin bisa terjadi bisa diminimalisir ya, seperti keracunan dan lain-lain. Dan kita juga sama-sama memantau nih supaya program ini benar-benar sesuai tepat sasaran dan juga bisa benar-benar memberikan gizi kepada siswa ya, seperti apa yang dicanangkan oleh Presiden. Tujuannya dalam memberikan gizi supaya mereka fokus dalam belajar dan juga mengajar, walaupun memang di balik proses berjalannya MBG ya memang sangat sulit gitu ya, tidak semudah itu karena memang ini program yang baru juga di Indonesia dan perlu pemantauan khusus ya, perhatian khusus dari pemerintah dan juga masyarakat. Di jam 9 nanti berikan kita masih akan hadirkan informasi pagi ini untuk Anda. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mencoba berpartisipasi lewat telepon juga di WhatsApp kami. Tetap sama kami di Pulse RRI Batam, karena untuk Lintas Batam Pagi kita masih akan update informasi lainnya untuk Anda hingga nanti di jam 10 di Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbackhoax.id, telah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya. Dengan adanya cek fakta yang benar, nyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
1: Pernahkah Anda ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Ternyata itu bukan soal kebetulan. Penelitian menunjukkan bahwa menguap merupakan salah satu bentuk respon sosial yang berkaitan dengan empati. Semakin dekat hubungan seseorang dengan orang lain, semakin besar kemungkinan ia ikut menguap saat melihat orang tersebut menguap. Menariknya lagi, hanya dengan membaca atau mendengar kata menguap, sebagian orang sudah mulai merasakan keinginan untuk menguap. Jadi, kalau sekarang Anda sedang menguap, mungkin itu karena sedang mendengarkan informasi ini.

goes. Nothing lasts forever.

0: Dari Madewe featuring The Loud dengan Dewi Cinta, masih menemani Anda di Prosatria RRI Batam, channel informasi dan inspirasi. Ya, kita akan masih akan beri informasi untuk Anda. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan juga obrolan dari Ardo di Talk Today dengan mengangkat topik yaitu kolaborasi bersama menjaga kelestarian wilayah pesisir. Batam sebagai kepulauan yang banyak sekali pulau-pulau ya di dalamnya, bahkan juga kalau secara geografis kita hampir 90% ada lautan dan daratannya sekitar 10%, dan tentunya kita harus menjaga kelestarian juga kekuatan dari pesisir ini. Nanti kan kita hadirkan informasinya untuk Anda, obrolannya tentunya nanti kan ada Ardo bersama beberapa narasumber, ya ada dua narasumber yang akan mengangkat topik ini. Ada Bapak Zainuddin yang merupakan Ketua LPM Tanjung Uma, dan juga Kak Winda Sari yang merupakan Project Eksekutif dari Tanjung Uma Empowerment. Ya, empowerment ini apa aja yang mereka buat dan apa aja kegiatan mereka, nanti akan diobrolkan sesaat lagi di Pro 1 RRI Batam. Tetap bersama kami di channel informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila sekali lagi harus kita hayati, sila-silanya kita selami. Apa maknanya, apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita. Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Ya, kami hadirkan untuk Anda pendengar untuk obrolan bersama Ardo Sidoputar dengan topik yaitu kolaborasi bersama menjaga kelestarian wilayah pesisir Batam. Akan ada Ketua LPM Tanjung Uma dan juga Proyek Eksekutif dari Tanjung Uma Empowerment menemani Anda. Kita dengarkan bersama.

0: sampah dari situ kalau air hujan pasti ke tempat kami pergi.
1: Oh.
0: Pasti enggak ada cerita itu. Nah, sebenarnya bukan PR besar lagi, Mas. Jadi tanggung jawab yang besar sebenarnya untuk menyelesaikan ini. Tapi ya bagaimana lah ya. Usaha semaksimal mungkin sudah kita lakukan dengan berbagai pihak seperti bottom on dan lain sebagainya. Sudah sini kita kerjasama.
2: Halo, selamat datang kembali pendengar di Talk Today Podcast RRI Batam bersama saya Ardo Sirebutar. Nah, pendengar, kalau berbicara soal Kota Batam ini, tentunya kita tak lepas dari wilayah laut dan tentu juga wilayah pesisir ya. Dan yang jadi pertanyaannya, bagaimana pedulinya masyarakat terhadap wilayah pesisir tersebut? Nah, tentunya juga pertanyaan tersebut berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu kolaborasi bersama menjaga kelestarian wilayah pesisir. Nah, untuk membahas tema itu lebih dalam dan tentunya untuk membahasnya menjadi lebih daging, telah hadir bersama kita di hari ini yaitu ada Bapak Zainuddin selaku Ketua LPM di Tanjung Uma, dan ada juga Kak Winda nih, Winda Sari ya Kak ya?
3: Iya.
2: Selaku apakah empowerment di Tanjung Uma ya?
3: Project eksekutif dari Tanjung Uma Empowerment.
2: Oke, okay, project eksekutif di Empowerment Tanjung Uma ya?
3: Iya.
2: Oke, okay, nah pendengar, dan kita langsung saja mulai untuk pertanyaan pertama ke Bapak Zainuddin. Pak Zainuddin, kan Bapak kan sebagai senior ya mungkin yang udah di Tanjung Uma ini ya, sudah lama ya. Namun yang jadi pertanyaannya Pak, bagaimana Pak perbedaan kondisi Bapak saat dulu pertama kali ke Tanjung Uma dan saat ini Bapak seperti apa Pak perbedaan yang Bapak rasain?
0: Oke, terima kasih waktunya. Ya. Kalau ditanya masalah perbedaan waktu saya kesini, pada saat lahir saya belum tahu apa-apa.
2: Iya.
0: Nah, tapi setelah saya besar dengan sekarang ini sangat jauh berbeda.
2: Iya.
0: Pada saat SMP ini, kebetulan SMP kami di atas nih, itu yang namanya sampah boleh susah kita nak cari.
2: Oh.
0: Pasir putih, nak makan apa, udang, ketam, ikan semua bisa cari di sini.
2: Oh.
0: Ikan-ikan semua air bagus semua.
2: Mudah ya Pak ya?
0: Mudah, sangat mudah. Tapi sekarang ini berjalannya waktu dengan perkembangan daerah Kota Batam itu sendiri, daerah Tanjung Uma juga menjadi satu destinasi untuk orang-orang bermukim ya. Nah, dengan padatnya penduduk, jadi seperti sekarang inilah yang kita bisa lihat sama-sama. Pesisir pada kotor, sungai kotor, sungai juga pada habis, jadi hanya parit-parit aja sisanya.
2: Oh baik, tentunya sangat berbeda ya Pak ya. Kalau Bapak Pak Zainuddin waktu SMP katanya mudah untuk menemukan ikan ya.
0: Iya. Jangan ikan, udang, ketam, apapun aja, yang kita mau, insya Allah dapat semua di
2: dapat
0: sini.
2: Semua ya.
0: Sampai ke jodoh sana.
2: Memang sih Pak, kita juga pernah mancing itu sulit sekali ya. Bahkan juga bisa sampai ya habis sejam dua jam ya.

0: fokuskan di Tanjung Uma. Nah, kita berilah nama Tanjung Uma Empowerment. Kalau melihat selama saya bergabung di Tanjung Uma Empowerment itu mulai dari relawan ya, sejak tahun 2024. Kegiatan yang pertama kali saya ikuti emang kegiatan clean up atau bersih-bersih di lingkungan Tanjung Uma ini. Nah, yang paling bikin greget adalah setiap kali kita datang untuk clean up, sampahnya banyak. Bahkan di halaman rumah warga ini yang di area waktu itu di Kampung Mentigi ya namanya. Nah, itu di area bukan ruang ya, apa namanya, halaman. Nah, antara rumah warga ke rumah warga lain itu semuanya penuh dengan tumpukan sampah. Oke, kita datang beramai-ramai dengan relawan gitu, kita bersihkan hari itu beberapa jam bersih tuh sampahnya. Next, entah sebulan lagi atau beberapa, bahkan pernah datang 2 minggu setelah kita berkegiatan.
1: Iya, bersih-bersih itu ya.
0: Iya, sampahnya datang lagi, kondisinya sama lagi.
1: Sama lagi.
0: Kembali lagi seperti awal. Waduh. Nah, awalnya kita merasa sebagai relawan yang datang dari luar ya, kita merasa warga nih yang buang sampah ke lingkungan begitu, sehingga kayak percuma kita clean up terus warga buang sampah ke lingkungan, kondisinya seperti itu lagi. Nah, ternyata semakin lama semakin kesini, sehingga sekarang saya bekerja mengurus Tanjung Uma Empowerment ini, saya melihat masalahnya tuh bukan di masyarakat lagi begitu ya, masalahnya sudah berbeda. Tidak adanya tata kelola sampah yang baik, kemudian semacam bank sampah juga.
1: Betul, bank sampah.
0: Tidak berjalan di sini, bukan tidak ada, di Tanjung Uma ada bank sampah sebenarnya. Tapi kemarin saya cek ternyata nasabahnya baru 10 orang. Nah, dari Tanjung Uma yang penduduknya ada sekitar 20 ribuan orang. Nah, cuma 10 orang yang 10. Menjadi nasabahnya bank sampah. Itu kan artinya program itu juga tidak berjalan di sini.
1: Nggak tertampung dengan baik ya, kayak jadi jumlah penduduknya juga lebih banyak ya dibandingkan dibandingkan bank sampah tersebut ya. Dan untuk Pak Zainuddin, kalau tadi kan Kak Winda menyinggung soal sampah nih Pak, kalau dari kacamata LPM sendiri Pak, apakah sampah tersebut juga atau limbah ya mungkin ya di wilayah pesisir ini menjadi PR besar Pak?
2: Sebenarnya bukan PR besar lagi, Mas. Jadi tanggung jawab yang besar sebenarnya untuk diselesaikan ini. Tapi ya bagaimana lah ya, usaha semaksimal mungkin sudah kita lakukan dengan berbagai pihak seperti bottom on dan lain sebagainya. Sudah sini kita kerjasama. Tapi yang memang kondisi geografis seperti Tanjung Uma ini yang agak sulit untuk menyelesaikan masalah sampah itu tuntas. Karena teluk kita kan, jadi air pasang masuk ke sini, air surut yang banyak nyangkut. Jadi begitulah seterusnya, seperti apa yang disampaikan tadi di Kampung Agas tadi, itu memang betul-betul tempatnya, tempat sampah berkumpul. Jadi nggak akan pernah selesai sampah di situ itu. Kalau penanganannya nanggung-nanggung.
1: Nanggung-nanggung ya, jadi bakal seperti yang disampaikan Kak Winda tadi ya, kembali yang lagi, ada kembali lagi, balik lagi. Bahkan 2 minggu baru dibersihin aja langsung datang lagi sampahnya ya.
2: Dari apa sungai-sungai yang ada di parit itu sekarang sampai ikut ke situ. Saya pernah tuh protes di depan utama Osur itu kan ada parit besar tuh. Nah, di situ sampah saya tunjukin sama mohon maaf rekan kami juga di situ. Sampah dari situ kalau air hujan pasti ke tempat kami pergi. Pasti gak ada cerita itu. Nah, dari jodoh, dari di Simol, itu semuanya mengarah ke kami.
1: Oh, di alirinnya itu ke Tanjung Uma, Pak?
2: Pasti semuanya.
1: Oh, jadi itu ya yang menyebabkan Tanjung Uma juga jadi sampah. Numpuk ya. Tak pernah habis sampah ya. Nah, untuk apa Pak namanya kesadaran seperti ini tuh sebenarnya dari masyarakatnya yang kurang memiliki kesadaran untuk membuang sampah langsung pada tempatnya, atau memang seperti yang disampaikan Kak Winda tadi bahwa memang letak bank sampah ini yang sedikit Pak?
2: Kalau masalah kesadaran masyarakat khususnya Tanjung Uma saya boleh sebutkan kesadaran masyarakat itu tinggi.
1: Tinggi apa ya?
2: Tinggi. Tapi tingginya hanya 70%, yang 30%-nya itu kacau semua.
1: Kacau semua ya.
2: Itu persoalannya. Memang ya. Tapi kalau tidak kita terus-terus ya 70% ini akan mungkin menurun karena melihat yang 30% bisa, kenapa yang 70% enggak?
1: Iya.
2: Jadi harus terus menerus untuk menaikkan persentase kesadaran masyarakat tentang lingkungan.
1: Dan kembali ke Kak Winda nih,

0: Kan tadi dari Pak Zainuddin juga udah mengkonfirmasi ya bahwa memang masalah sampah ini tentunya juga menjadi PR berat ya. Bahkan bukan PR berat aja kata Pak Zainuddin. Dan tentunya juga ini kan sangat berefek ya untuk masyarakat ya. Dan seperti apa Kak efek dari tumpukan sampah ini hingga ke perekonomian mungkin masyarakat Tanjung Uma ini Kak?
1: Kalau saya melihat ya, dampak sampah ke ekonomi itu pasti ada. Nah, masyarakat Tanjung Uma ini banyak ya pelaku usaha-pelaku usaha, apalagi mereka di pesisir, ada pantai sebenarnya. Iya. Kalau abang tahu tuh nggak jauh dari sini ada pantai. Itu ada satu usaha, orang yang berusaha, ada bisnis lah begitu. Iya. Mereka jual makanan laut begitu di Tanjung Uma ini. Pernah satu kali saya bawa tamu, bos saya datang ke sini untuk main begitu. Nah, kita ajak makan tuh.
0: Iya.
1: Respon bos saya setelah kami pulang adalah dalam tanda kutip airnya kotor, saya nggak berani makan.
0: Waduh.
1: Ininya, ikannya.
0: Iya, nah, iya.
1: Itu kan berpengaruh kan?
0: Benar.
1: Orang nggak tahu apakah sumber ikan itu atau makanan laut itu diambil dari area Tanjung Uma sini yang airnya kotor atau lebih jauh lagi kan.
0: Betul.
1: Orang tidak tahu. Yang orang tahu adalah kondisinya. Seperti tadi jalan kita masuk kan, kalau abang perhatikan juga jalan kita masuk ke kampung tadi dari depan kan tercium bau.
0: Iya, betul.
1: Nah itu kan juga apa ya, keseharian warga kan juga terganggu.
0: Iya.
1: Tapi mungkin karena masyarakat sudah mengalami masalah ini bertahun-tahun, sehingga kita sebagai apa masalah yang kita sebagai orang luar anggap sebagai masalah seperti bau tadi, nah masyarakat udah nggak menganggap masalah lagi, mereka sudah terbiasa.
0: Udah terbiasa ya.
1: Iya. Nah tapi seperti nelayan misalnya,
0: iya,
1: mereka yang hidupnya bergantung dengan laut.
0: Iya, betul.
1: Ketika wilayahnya tercemar seperti yang Pak Zainuddin bilang tadi di awal kan.
0: Betul.
1: Kalau dulu zaman dulu nyari ikan, nyari ketam semuanya itu bisa di dekat area pinggir-pinggir Tanjung Uma. Sekarang mereka harus pergi lebih jauh, ongkos biar operasionalnya lebih mahal.
0: Iya, bensinnya ya.
1: Iya, belum lagi ikan atau hasil tangkapan mereka itu bisa saja terkontaminasi yang namanya mikroplastik. Itu juga berpengaruh ke kesehatan ya.
0: Iya.
1: Nah, begitu.
0: Jadi memang sangat berpengaruh ya Kak ya.
1: Iya, betul Bang.
0: Jadi itu juga kali ya yang menyebabkan mungkin sekalinya ada ikan tapi harganya mahal.
1: Iya.
0: Karena memang biaya operasionalnya
1: jauh. Operasionalnya udah lebih besar, tidak seperti dulu lagi.
0: Iya.
1: Gitu. Mereka harus pergi lebih jauh untuk mendapatkan ikan.
0: Mendapatkan ikan ya. Dengan mungkin ya setiap nelayan kan tentunya juga ada target untuk tangkapannya ya Pak ya. Dan untuk Pak Zainuddin nih Pak, kan jujur aja nih Pak, untuk mengajak masyarakat ini untuk kerja bakti, bahkan juga untuk buang sampah itu kan susahnya minta ampun Pak. Namun apa tantangan yang Bapak saat ini hadapi untuk mencoba mengubah mindset masyarakat yang 30% tadi Pak, agar lebih sadar mungkin dan mau untuk diajak kerja bakti atau buang sampah Pak?
2: Tantangannya nggak ketemu Mas.
0: Nggak ketemu?
2: Kalau ketemu orang buang sampah sembarangan tuh mungkin kita
1: enggak.
2: Itu persoalannya. Jadi cuma kesadaran memang nggak ada.
0: Oh.
2: Kesadaran masyarakat inilah. Kesadaran memiliki kalau ini kampungnya.
0: Oh.
2: Kalau seperti Winda yang datang kemari merasa ini kampungnya, dia akan menjaga.
0: Betul sih.
2: Kesadaran diri itu yang tidak dimiliki.
0: Nah tapi untuk membangun kesadaran itu seperti apa tuh Pak?
2: Ya kalau ketemu kan kami tindak.
0: Oh. Iya ya. Tapi udah ada belum Pak? Misalnya yang udah menjadi contoh?
2: Udah
0: ada Pak?
2: Udah.
0: Apa itu Pak? Tindak?
2: Di piring dia.
0: Oh, apa itu Pak? Mungkin dapat dijelaskan di piring itu?
2: Sesuai perda yang berlaku.
0: Oh.
2: Tentang kesampahan, sudah kita lakukan dulu.
0: Oh itu ya, yang dilakukan ya berarti ya. Dan akhirnya dari oknum tersebut memiliki efek jera kah atau
2: mudah-mudahan itu jera, kita nggak bisa mantau kan.
0: bisa jadi dia tetap buang sampah tapi daerah jauh ya. Nah untuk kami dia kembali nih Pak Zai, kan memang susah ya untuk bilang tadi yang tantangannya itu malah karena orangnya itu nggak kelihatan ya. Namun bagaimana sih Kak untuk generasi muda atau mungkin juga ibu-ibu agar melek ya untuk memiliki kesadaran tersebut?
1: Nah, kita kan sebenarnya masalah yang terlihat, yang kita lihat ya, secara kasat mata ini kan masalah sampah. Nah, sebenarnya alasan-alasan lain juga, masalah-masalah yang dihadapi di sini juga salah satunya kurangnya akses. pengetahuan dari luar begitu.
0: Iya.
1: Kurangnya pendidikan di sini begitu. Nah, makanya kita juga datang membawa program pendidikan untuk masyarakat di sini. Mm. Kita ada namanya program Basic English Class. Program itu kita tujukan untuk umur 18-55 tahun. Di program itu, pesertanya kan pada umumnya adalah anak-anak muda ya.
0: Iya.
1: Nah, mereka itu juga kita kasih edukasi, kita selipkan di sesi-sesi itu, di salah satu sesi edukasi tentang bahaya sampah ini, dampak sampah ini terhadap lingkungan. Juga bagi peserta yang ikut kelas kita, itu kita wajibkan mereka untuk mengumpulkan sampah. Oh. Jadi kita wajibkan mereka mengumpulkan sampah di rumah, sampah plastik minimal 2 kilo. Nah, harapannya adalah biasanya orang mulai itu dari trigger-trigger kecil. Kita harap dengan apa ya, program kita belajar bahasa Inggris, bayar pakai sampah, yeah, itu merupakan salah satu trigger. Harapannya setelah itu mereka terbiasa nih ngumpulin sampah, jadi ikut kedepannya ngumpulin sampah begitu. Nah, kalau untuk ibu-ibu, kita ada nama program namanya Women Empowerment.
0: Women
1: Empowerment.
0: Woman kan?
1: Iya, betul.
0: Woman.
1: Nah, itu kita pemberdayaan wanita, ibu-ibu. Kita kasih pelatihan, salah satunya juga tidak semua pelatihan tentang bagaimana cara mengelola sampah ya, tapi kita sisip-sisipkan begitu. Bagaimana sampah plastik itu bisa jadi produk, bisa jadi barang yang bernilai guna, yang bisa kembali mungkin dijual, yang tadinya kita melihat plastik-plastik itu hanya sebagai sampah yang tidak ada nilainya. Kalau kita olah nih dengan keterampilan merajut atau keterampilan melipat, merubah produk jadi, merubah sesuatu plastik itu jadi produk, ini kan ibu-ibu bisa apa ya, menciptakan peluang sebenarnya. Walaupun nilainya tidak besar,
0: tidak besar, betul,
1: tapi setidaknya kita bisa melemparkan nilai itu, menanamkan nilai itu ke ibu-ibu.
0: Sejaknya juga hasil positif dari yang itu, kita juga dapat menghasilkan uang juga kan, kak, seperti itu kan.
1: Walaupun juga uangnya tidak besar ya,
0: tapi kan manfaat positifnya yang sangat diperlukan kan, untuk menjadi lebih bersih. Pak, tentunya sangat menarik nih Pak, program-program dari apa, empowerment ini ya. Dan bagaimana sih Pak dari LPM sendiri untuk mendukung dan mewadahi agar sinkron Pak?
2: Alhamdulillah sih, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Winda dari grupnya, kita selalu support dengan mendatangkan peserta-peserta.
0: Iya.
2: Itulah untuk memberikan pelatihan-pelatihan dengan harapan tidak putus di situ sih.
0: Iya.
2: Dengan harapan kegiatan yang mereka pelajari itu bisa berkelanjutan sehingga menjadi suatu hal yang positif bagi masyarakat itu sendiri.
0: Dan tentunya ini juga sangat berdampak baik ya Pak ya?
2: Sangat.
0: Iya.
2: Karena dengan perekonomian masyarakat Tanjung Uma ini kan terkenal masyarakat ekonomi kelas bawah nih.
0: Iya.
2: Nah, dengan adanya hal seperti itu, ya mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.
0: Iya.
2: Menjadi apa nih, barometer ataupun tolak ukur daerah-daerah kampung tua lainnya.
0: Iya.
2: Untuk menjadi lebih maju, bersaing sama Tanjung Uma. Ya, harapannya seperti itu, dengan produk-produk olahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Uma.
0: Betul. Berarti memang kolaborasi antara LPM dan komunitas kakak ini berjalan dengan baik ya kak ya?
1: Iya.
0: Namun bagaimana nih kak untuk dukungan dari Pemkot sendiri, swasta atau mungkin komunitas lain yang cukup untuk memadai?
1: Nah, kalau dari pihak eksternal, kalau pemerintah kita bekerja samanya lebih sering dengan DLH ya kak?
0: Oh, DLH ya?
1: Iya, support langsung itu tidak ada. Support langsung itu tidak ada. Tapi ketika kita misalkan ada kegiatan, kita itu setiap tahun, kalau dari tahun lalu 2024 kita ada 26 kali dalam setahun kegiatan clean up. Kemudian 2025 kita melakukan kegiatan itu setiap bulan. Nah, tahun ini kita melakukan 4 kali dalam setahun. Semua kegiatan clean up kita itu sampah mereka bantu kak, mereka turunkan armada untuk membantu kita mengangkut sampah. Dukungan seperti itu yang biasanya mereka kasih, atau mereka ada pelatihan atau apa. Nah, kita juga diikutkan sehingga pengetahuan kita kan juga bertambah ya, yang mana pengetahuan itu bisa kita implementasikan ke masyarakat begitu. Itu kalau dari pemerintah sendiri. Nah, kalau dari pihak korporasi atau bisnis, biasanya mereka juga ikut berkolaborasi dengan kita, melakukan CS, kolaborasi CSR ya, sehingga mereka membantu kita dalam pembiayaan atau dari sisi lain kita berkolaborasi dalam menjalankan satu program.
0: Nah,
1: itu dapat kah supportnya, walaupun masih belum banyak ya pihak-pihak korporasi yang terlibat, tapi alhamdulillah sejauh ini kegiatan kita juga bisa tetap berjalan dengan adanya bantuan-bantuan dari korporasi. Bahkan kadang untuk kegiatan clean up kita juga korporasi banyak yang turun membawa karyawan mereka sebagai relawan untuk kegiatan clean up itu sendiri begitu. Nah, komunitas juga melakukan hal yang sama, bahkan kadang mereka membantu kita, misalkan kita buat pelatihan nih. Nah, komunitas menjadi pemateri atau mereka jadi fasilitator programnya kita. Gitu. Jadi kita melaksanakan sih kak yang namanya kolaborasi lintas sektor Pentahelix Corporation itu alhamdulillah terlaksanakan dan mendapat dukungan itu.
0: Mendapat dukungan baik ya kak. Baik. Nah, Pak Jainuddin, menyambung dari pihak luar ya Pak ya. Bagaimana sih Pak, ada nggak sih hambatan dari pihak luar untuk menjalin kolaborasi besar-besaran nih untuk pesisir Kota Tanjung Uma ini?
2: Kampung Tanjung Uma.
0: Iya, Kampung Tanjung Uma.
2: Benar-benar jadi kota ya. Lah, mudah-mudahan. Kalau untuk hambatan pihak luar berkontribusi untuk kemajuan atau membersihkan wilayah Tanjung Uma khususnya, itu insya Allah nggak ada masalah.
0: Nggak ada hambatan ya Pak?
2: Baik dari
0: masyarakat, birokrasi maupun pendanaan juga nggak ada? Masalah. Oke.
2: Insya Allah semua mendukung.
0: Semua mendukung ya Pak? Berarti berjalan dengan baik ya selama ini ya?
2: Insya Allah.
0: Kalau seperti itu, Kak Winda, apakah merasa suara pemuda di pesisir ini juga cukup di meja diskusi saja? Atau mungkin juga kalian juga masih sering juga melakukan ya si, atau juga sering mendengarkan kayak si anak kecil tahu apa sih dari yang tua-tua?
1: Dari yang tua-tua. Ini keluar apa ke dalam ini kak?
0: Bebas, mau dari luar atau dalam nih. Ada nggak kalimat kayak gitu? Si kecil tahu apa sih ini?
1: Alhamdulillah kalau dari luar kita belum pernah mendengar
0: kalimat itu ya.
1: Kalimat itu ya kak. Nah, biasanya yang pernah kami alami adalah itu justru datang dari dalam. Nah, biasanya karena mungkin apa ya, pendekatan kita yang muda dengan pendekatan yang diharapkan oleh orang-orang yang generasi yang lebih dewasa ini apa ya, tidak sama begitu kak. Kita nggak bisa nyamain apa cara kerja kita dengan mereka. Sehingga itulah yang membuat meras sebagian segelintir pihak, sangat segelintir, bukan semua ya kak, sangat beberapa orang menganggap kayak apalagi ini bukan kampung kita, kita dari pihak luar datang untuk memfasilitasi sebenarnya kayak apa sih yang kamu apa ya, apa sih gimana bilangnya ya,
2: apa yang gue cari
1: bukan
2: buat gitu.
1: Apa sih yang kalian pikir kami tuh udah pernah begitu, misalnya ada kampung kita itu kan pengen bikin yang namanya menjadikan Tanjung Uma ini salah satu wisata ini ya, wisata apa, wisata budaya begitu. Jadi kita ajak orang luar karena sebenarnya Tanjung Uma punya potensi kan, punya budaya, punya potensi yang bisa kita jadikan ini tempat wisata.
0: Iya betul.
1: Nah, ketika kita mengajukan usulan itu, beberapa segelintir bilang bahwa kayak kami pernah, apa yang ingin kalian lakukan itu kami sudah pernah.
0: Kami udah pernah lakuin. Ya?
1: Iya, dan hasilnya juga
0: sama aja.
1: Sama aja gitu. Jadi ya udah gitu. Nah, malah kita pikirkan, tapi itu tidak menyudutkan langkah kita.
0: Tidak mematikan motivasi juga ya.
1: Cari jalan gimana kita bisa menyesuaikan pikiran-pikiran orang-orang yang terdahulu ini.
0: Stigma negatif ya dari orang-orang.
1: Iya betul kak, gitu.
0: Jadi memang tentunya pasti banyak ya kayak orang yang berstigma negatif, apalagi ya masyarakat lama mungkin ya yang sudah lebih dulu melakukan kegiatan seperti itu. Tapi memang, tapi apa kak yang memotivasi itu, kadang bingung tuh kak di situ kak, apa yang memotivasi padahal udah pernah dikucilkan seperti itu, sudah pernah mendapat omongan seperti itu, apa kak?
1: sebenarnya ada satu pengalaman lagi, dan bahkan ini bukan cuma saya yang mengalami. Waktu kami masih jadi relawan, kita bersih-bersih di area rumah warga. Ada warga yang nyeletuk kayak, ah mereka kan digaji, mereka kan dibayar. Nah, kita yang datang dengan kerelaan hati begitu, tidak dibayar sepeser pun untuk melakukan pekerjaan itu, bukannya, apalagi kita pihak luar kan, tentu kita kesel sebenarnya. Bukannya berterima kasih kita datang sudah membantu membersihkan, tapi memberikan respon yang seperti itu. Nah, bahkan ada juga yang kalau kita berkegiatan menganggap bahwa kegiatan kita yang bersih-bersih lingkungan itu mengganggu.
0: Mengganggu
1: ya? Iya, mengganggu. Karena seperti yang saya sudah bilang, saya sudah bilang sebelumnya, kalau jalan di Tanjung Uma ini sempit.
0: Iya, betul.
1: Nah, di wilayah-wilayah yang sampahnya sangat banyak ini, jalannya sempit. Di situ semua orang lewat, begitu. Kalau kita beraktivitas lagi, bawa gerobak misalnya, tempat sampah, mereka kan terganggu. Nah, itu yang mungkin mereka anggap kita mengganggu aktivitas dan kesehariannya mereka, begitu.
0: Justru salah pandang.
1: Iya, tapi kami, apa ya, menganggapnya kita jangan putus asa. Ini memang apa ya, masyarakat hanya belum dibukakan saja, mereka pikiran, tidak tahu dampak sampah ini apa ke diri mereka. Kalau mereka tahu, mereka juga pasti peduli kok, begitu. Makanya kita masih punya harapan-harapan itu bahwa apa yang kita lakukan ini akan berhasil pada ujungnya.
0: Baik, tentunya memang belum ada kesadaran ya dari apa masyarakat juga dan kepedulian rasa itu ya. Dan untuk Pak Zai nih, Pak Zai, supaya suara masyarakat pemuda ini semakin kuat kan tentunya juga butuh gotong royong ya dari wilayah lain ya. Nah, mungkin ada yang dapat disampaikan Pak Zai, apa pesan untuk pemirsa dan pendengar yang sedang menyaksikan kita di YouTube ini?
2: Baik, untuk pemuda-pemuda yang di luar ya.
0: Pemuda-pemuda di luar.
2: Yang di luar, yang mungkin ingin memberikan kontribusi nyata di kelurahan kami, kelurahan Tanjung Uma ini, pintu terbuka lebar bagi semua relawan lingkungan untuk memberikan sumbangsih nyatanya di lingkungan kami. Boleh langsung mungkin menghubungi kelurahan ataupun saya sebagai LPM Kelurahan Tanjung Uma. Insya Allah kami fasilitasi untuk itu semua. Cuma ya seperti disampaikan Mbak Winda tadi, kalau ada dengar bahasa-bahasa cemoohan seperti itu ya anggap angin lalu. Tadi sepertinya saya sampaikan di awal, masyarakat yang mohon maaf bahasa datang tadi ya, itu tidak merasa ini kampungnya. Itu aja, kalau mereka merasa ini kampungnya, dia tidak akan bicara seperti itu. Dia akan bicara ini menyusahkan orang, menyulitkan orang, lalu-lalang dan sebagainya, tidak akan mungkin. Mungkin kalau di wilayah saya dengan gitu, mungkin jadi karungi masuk ke dalam tong sampah. Ya, karena otomatis dia salah seorang, orang yang suka buang sampah sembarangan.
0: Benar, makanya
2: mungkin dia akan kekotoran jadi
0: Karung
2: seperti ini kan perlu kita berikan edukasi gitu.
0: Iya, betul-betul.
2: Memberikan pemahaman. Nah, kalau tidak dengan suatu ketegasan, suatu tindakan, ya dia akan begitu
0: terus. Gak akan ada jeranya ya.
2: Kan.
0: Iya, betul sih Pak Zai. Jadi memang solusinya kalau itu Pak Zai dengar, malah dia dibungkus
2: masukin karung.
0: Masukin karung ini ya.
2: Ibaratnya begitulah kasarannya
0: Kasarannya.
2: Nah, mudah-mudahan next ke depan dengan mungkin ada yang mendengar ini warga Tanjung Uma sendiri, timbullah rasa kecintaan kepada lingkungan.
0: Nah, kalau tadi pesan dari Pak Zai sudah menyampaikan ya, bahwa memang katanya bahkan biar efek jera dimasukin, dibungkus, dimasukin ke tong sampah nih. Dan mungkin dari Kak Winda dapat disampaikan juga pesan kepada anak muda nih, biar memiliki keseleraan juga seperti Kak Winda. Karena juga Kak, seperti yang kita lihat ya di konten-konten TikTok tuh seperti Pandawara tuh, nah itu kan juga dapat memotivasi dan menginspirasi anak muda ya untuk lebih peduli lingkungan ya. Dari Kak Winda mungkin ada yang disampaikan Kak?
1: Kalau dari saya enggak banyak ya. Lingkungan itu sebenarnya enggak butuh kita.
0: Iya.
1: Kita yang butuh lingkungan. Makanya kita yang harus jaga lingkungan. Karena kalau udah lingkungan rusak, kita mau hidup di mana ke depannya? Anak-anak kita, cucu-cucu kita mau hidup di mana nanti kalau udah lingkungan ini rusak gitu. Kita hidup kita bergantung dengan lingkungan. Jadi jagalah lingkungan, karena kamu yang butuh lingkungan.
0: Betul, karena kita yang butuh lingkungan ya. Yeah. Karena juga bukan lingkungan yang butuh kita, lingkungan membuat apa butuh kita?
1: Kita merusak.
0: Berarti memang Kak, kita benar ya, seperti yang disampaikan Kak Winda tuh, memang lingkungan itu nggak butuh kita ya, tapi memang kita yang butuh lingkungan, karena juga mata pencarian dari kita ini juga sumber makanan, bahkan juga dari lingkungan ya Kak ya.
1: Udara yang kita hirup dari lingkungan, sumber makan kita ikan dari laut dari lingkungan, kemudian apa ya, air yang kita minum dari lingkungan. Kalau lingkungannya sudah tercemar, sudah dipenuhi dengan sampah, gimana lagi kita bisa hidup begitu? Semuanya udah tercemar dengan lingkungan, dari udara, dari air, dari tanah, begitu, udah nggak bisa hidup lagi.
0: Tapi ada nggak sih Kak, kayak konten media sosial dari anak muda di Tanjung Uma ini Kak?
1: Kalau khusus Tanjung Uma, kalau untuk
0: proyek bersih-bersih ini ya?
1: Kalau proyek Tanjung Uma Empowerment kita ada.
0: Ada ya?
1: Namanya Tanjung Uma Empowerment.
0: Tanjung Uma Empowerment. Di mana tuh Kak? TikTok
1: di
0: atau?
1: Instagram, di TikTok.
0: Nah, dapat dicari itu untuk pemirsa ya, yang ada di manapun berada. Itu semoga juga dapat menjadi inspirasi juga ya untuk anak muda ya. Karena seperti yang kita ketahui, memang seperti Pandawara juga memiliki efek yang sangat luar biasa tuh untuk memotivasi ya. Tapi ya efek itu kita lihat saat ini ya hanya berjalan kadang 1 bulan 2 bulan aja, dan kesadaran itu memang kurang ya. Dan semoga juga dari dialog kita hari ini, podcast kita hari ini juga dapat menginspirasi untuk Anda yang saat ini mungkin tinggal di wilayah pesisir, atau juga untuk peduli lingkungan sekitar aja dulu, untuk peduli dengan halaman rumah ya. Dan demikian mendengar dialog podcast kami pada hari ini, semoga juga dapat menginspirasi untuk pendengar dimanapun berada. Dan sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Syahrul Siriputar pamit dari...

0: Tematsu.
1: Itu dia tadi pendengar untuk obrolan kolaborasi bersama menjaga kelestarian wilayah pesisir Batam, ada Ardo dengan juga teman-teman dari Tanjung Ombak Empowerment. Dan ini memang menjadi salah satu fokus ya yang dilakukan oleh masyarakat pesisir untuk menjaga lingkungan mereka. Tadi ada Pak Zainuddin yang merupakan ketua LPM Tanjung Ombak mengatakan, waktu saya pertama kali Tanjung Ombak itu banyak kali pantai putih, bersih, enak dipandang, tapi belakangan ini banyak sampah. Nah, untuk itu pendengar, ia bekerja sama dengan proyek eksekutif dari Tanjung Ombak Empowerment untuk melestarikan kembali posisi mereka untuk bisa kembali lebih baik gitu ya, daripada yang sekarang. Nah, untuk Lintas Batam Siang nanti pendengar akan ada Ariel yang akan menemani Anda, dan saya untuk Lintas Batam Pagi mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan juga telah menemani saya sampai dengan jam 9.50 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saya pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kembali di 101 RRI Batam, ada Jamal Mirdad dengan Nas yang akan menghadirkan atau membawa kita ke 8 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya setiap hari Sabtu kita berada di ruang disabilitas dan juga inklusi, dan hari ini tanggal 26 September 2026 kita sudah bersama dengan narasumber kita, nanti akan berbincang-bincang mengenai tentang tema kita pada Sabtu ini adalah setiap anak punya suara dan perjalanan anak tuli membangun komunikasi melalui tele bicara. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa, ada Ibu Ika Lestianingsih. Beliau adalah orang tua murid dari SLB Putra Kami Batam. Langsung kita sapa, selamat pagi Bu.
1: Pagi.
0: Agak deket. Oke, siap. Ya. Sehat Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Perjalannya tidak macet ya, karena deket ya.
1: Dekat Pak, 5 langkah.
0: Oh, ini dia 5 langkah ya. Dan terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami di program yang ruang disabilitas dan inklusi, dan tema kita adalah perjalanan anak tuli membangun komunikasi melalui terapi bicara. Mungkin sedikit bisa digambarkan Ibu bagaimana bisa membangun komunikasi melalui terapi bicara ini, silakan.
1: Ya, kebetulan saya dikaruniai seorang anak yang berkebutuhan khusus, yaitu gangguan pendengaran.
0: Gangguan pendengaran.
1: Nah, dan di situ dianjurkan untuk terapi bicara, sehingganya anak ini bisa berkomunikasi dengan yang lain. Jadi kebetulan anak saya juga terapi di sebuah sekolah SLB Putra Kami.
0: Ya. Jadi anak yang di situ ya.
1: Ya.
0: Pengalamannya awal-awal ini.
1: Pengalaman ini dari ketahuan lah anak saya tunarungu ya.
0: Tunarungu.
1: Pak ya. Itu awalnya tuh mau periksa speed delay aja. Speed delay di umur anak saya 1 tahun 5 bulan.
0: Oke, 1 tahun.
1: Di situ saya mau cek aja kenapa ya anak saya tuh kok ngomongnya kurang kayak gitu. Terus di situ saya ke dokter saraf langsung.
0: Iya.
1: Dan di situ diarahkan ke THT. Jadi saya ke THT terus tes Bera, di situ baru ketahuan kalau anak saya mengalami gangguan pendengaran dan desibelnya cukup berat.
0: Cukup tinggi ya.
1: Dan harus dilakukan ya seperti terapi bicara, harus pakai alat dengar seperti itu.
0: Karena agak delay ya kalau kita ajak
1: ngomong
0: gitu.
1: Anak saya tidak bisa berkomunikasi kalau tidak diikutin dengan terapi.
0: Oh.
1: Apalagi kalau enggak pasang pakai alat bantu.
0: Iya.
1: Oh. Anak saya cuma bisa mungkin dari gerak
0: mulut. Bahasa isyarat ya.
1: Iya.
0: Oh. Itu 1 tahun 5 bulan ya?
1: 1 tahun 5 bulan.
0: Baru kali ini ya?
1: Iya.
0: Karena mungkin ada kerisauan kali Ibu ya?
1: Iya, bukan membandingkan anak satu dengan yang lain.
0: Iya,
1: cuma,
0: iya.
1: Pengen aja kok anak saya babingnya kurang ya, gitu ya. Kan. Pasti kan kita sebagai orang tua paham dong, anak ini ada lain nih.
0: Kalau kemarin kakaknya enggak gitu. Kita kan bukan membandingkan ya, tapi kan prosesnya.
1: Cuma prosesnya, saya kan pengalaman juga dari anak yang saya pertama. Tapi kok ini lain kayak gitu.
0: Oke. Jadi akhirnya konsultasi ya, cepat-cepat ke dokter dan disarankan itu. Untuk bisa menemukan terapi bicara ke SLB ini prosesnya?
1: Prosesnya tuh tadinya mau ya di rumah sakit tuh ada. Cuma saya kan kerja juga Pak. Dia terapi bicara itu di cover BPJS bisa.
0: Oke.
1: Cuma kebetulan saya tuh kerja dan banyak kebutuhan yang mau dipenuhin lah. Jadi saya nggak bisa ngantri panjang. Karena kalau itu kan harus ngantri. Kayak gitu, dan kita
0: dan waktunya juga nggak bisa disettle kan.
1: Waktunya nggak bisa disettle. Jadi terus saya tuh punya teman, punya teman kebetulan mempunyai anak berkebutuhan khusus juga. Dan di sekolah di SLB Putra Kami. Terus saya ngobrol-ngobrol, anak saya begini, langsung saya, oh di sini nih gitu. Saya yang penting saya terapi, terus nanti kalau udah terapi mengerti baru dia sekolah. Alhamdulillah ternyata di SLB Putra Kami tuh terapi bisa langsung sekolah.
0: Oh, alhamdulillah. Sekarang sekolah berapa? Kelas berapa?
1: Sekarang anak saya kelas 3 SD.
0: Alhamdulillah. Jadi tidak butuh, maksudnya tidak butuh waktu lama ya dalam arti untuk
1: Ya jadi anak saya kan sekolah langsung terapi
0: sekalian ya, ya. Terapi oke sekalian. Jadi sekalian ya dalam waktu berapa bulan itu Bu dia bisa istilahnya bisa mengikuti bisa bicara dengan ini
1: setiap anak itu memang prosesnya lain-lain ya, ya
0: prosesnya
1: kebetulan kalau anak saya pertama ya karena dia mudian sebenarnya dia tipe kal yang anak tunarungu ini tipe kal yang kayak ada keras kepalanya pasti karena dia nggak bisa mengutarakan kayak gitu emosi dia apa segala macam iya. Cuma kalau tipe kal anak saya itu mau mengikuti kemudian kalau hari ini mau mengikuti dia mau dia bisa mengikuti semua arahan ini apa pipi gitu kan dia pasti bilang pipi ini mata mata tapi prosesnya ya nggak langsung cepet ya Pak prosesnya
0: ya benar benar ya,
1: setiap benar. Kita percaya aja setiap apa yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya Allah, ya. Walaupun prosesnya itu tidak cepat
0: ya memang perlu sabar ya
1: sabar banget
0: sabarannya oke akhirnya bisa mengikuti dan akhirnya ya. Sekarang sekolah ya kelas 3 kalau tentang kalau pelajaran gimana anu Bu Ika
1: pelajaran alhamdulillah bisa mengikuti
0: bisa,
1: Pak
0: ya,
1: ya.
0: Dia udah kelas 3
1: suka dia MTK
0: matematika berhitung ya
1: iya paling suka paling mau dikasih soal berapa aja
0: oke.
1: Tapi ya nggak setiap anak sama ya Pak
0: iya beda-beda memang karena tadi kembali ya
1: ada yang hobinya menggambar
0: benar-benar
1: mewarnai kayak gitu ada yang membaca
0: jadi memang mereka dianugerahkan beda-beda tergantung bagaimana kita ya orang tuanya kan kadang-kadang ada sebagian orang tua tuh yang justru menyembunyikan kadang jadi tidak terbuka dan ini kan akhirnya kan ke anak ya kalau anak Ibu Ika ini langsung ya langsung action langsung ke dokter
1: sebenarnya awal-awal juga prosesnya nggak langsung begitu juga Pak butuh proses yang sangat panjang ya
0: diskusi ya paling tidak
1: pas lagi diperiksa itu Pak pas di vonis kalau anak saya mengalami gangguan pendengaran ya nggak segampang itu ya
0: berat,
1: Pak
0: berat benar
1: kalau sekarang berceritanya udah Pak senyum Pak Insya Allah lah dia itu ladang pahala ladang surga Insya Allah amin
0: betul.
1: Awal-awalnya juga saya berat badan saya aja turun drastis Pak
0: iya kepikiran ya Bu
1: iya kepikiran otomatis kan kepikiran masa depannya gimana
0: betul.
1: Tapi ternyata kalau kita kepikiran sama masa depannya itu berarti kita meragukan Allah ya Pak ya
0: betul karena semua sudah ditanggungnya oleh Allah semua jadi kita kadang-kadang dan disitulah kesabaran dan juga keyakinan kita diuji jadi kalau Ibu tadi sudah menyelesaikan 1, 2, 3 tahap sekarang sudah sekolah mungkin tinggal pembinaan dan kecil ya Bu ya. Kalau kendala-kendalanya Bu kalau di rumah atau anu
1: kendalanya maaf ya Pak kendalanya jelas dikomunikasikan nggak seperti anak yang lainnya yang jelas kendalanya kalau kita anak yang lain kan dipanggil dari jauh kan
0: langsung
1: respon ya Pak kalau anak saya kan saya ngasih tahu ke kawan-kawannya kalau panggilan anak saya kebetulan namanya Rezel kan?
0: Reza
1: kalau adik-adik kalau mau manggil Mas Rezel deketin tepuk bahunya kayak gitu terus tapi saya kemarin speechless menengok obrolan anak-anak ini kan terharu nih jadinya
0: nggak apa-apa
1: tadinya saya insecure Pak pasti
0: iya
1: nggak mungkin ya nggak
0: iya,
1: insecure
0: betul.
1: Pasti insecure nggak saya nggak menafik
0: iya.
1: Pas anak-anak saya bermain sama yang sebayanya. Saya perhatiin gimana ya cara mereka bermain
0: berkomunikasi
1: saya,
0: juga ya
1: bermain berkomunikasi alhamdulillah di lingkungan anak saya tuh sangat mendukung anak saya
0: dibantu
1: iya anak-anak yang lain itu dia ngikutin arahan Reza. Anak saya
0: iya.
1: Oh gini pakai isyarat mereka juga jadi merasa gak boleh gitu
0: justru jadi, diterima ya dengan mereka ya
1: pernah waktu itu anak saya pamer Saya beli barang nih di rumah gitu. Saya nangkep dari bahasa anak saya. Tapi si lawan ini, padahal anak saya pakai bahasa isyarat kan. Tapi ya, si lawan yang anak tau. Anak itu tahu. Terus punya aku mana?
0: Gitu. Oh gitu ya, isyaratnya tuh masuk juga ya.
1: Terus dia bilang gini, besok kamu beli. Di situ saya tuh senyum tapi air mata ngalir. Alhamdulillah ya, ternyata
0: teman-temannya support ya, support. Benar-benar.
1: Ya. Bahkan kalau anak saya nggak keluar aja dipanggil-panggil.
0: Oke. Pasnya lingkungannya luar biasa, jadi teman-temannya support. Jadi kan kadang-kadang tantangannya ini kan pada saat mereka bermain dengan sebayanya ya, kan
1: Mika, ini, ya. Pak, yang namanya di jalan ya Pak, ya, saya betul. Takut karena alat dengar itu juga enggak sesempurna buatan Allah ya kan.
0: Betul.
1: Jadi kadang kan takut juga kalau tiba-tiba ada motor dia kurang sensornya kurang masuk kan takut itu, tapi saya awasin juga. Saya bilangin, kamu jalannya pinggir ya, saya bilang gitu.
0: Tapi nurut ya Bu ya?
1: Nurut. Alhamdulillah anak saya ini nurut
0: ya,
1: Pak.
0: Kadang-kadang ada ya yang agak-agak apa ya, bukan emosinya tidak terkontrol ya. Gitu. Kadang tantrum
1: itu
0: juga.
1: Itu waktu kalau tantrum alhamdulillah anak saya tidak. Ya. Tapi ya biasalah anak-anak masih balita itu kan betul. Ada makanya waktu pas awal-awal pasang alat dengar itu Pak, saya juga deg-degan Pak, karena alat itu bukannya murah ya Pak.
0: Iya benar.
1: Alat itu amazing lah, harganya lumayan ya. Butuh tenaga ekstra kita mengumpulkannya. Jadi waktu awal-awal itu dipasang tuh, dilempar Pak. Ya, itu sih ujian pertama pasang alat itu ya Allah.
0: Karena asing ya.
1: Gitu
0: ya
1: gitu karena kan dari sejak lahir mungkin. Sunyi ya Pak ya,
0: iya,
1: sunyi tidak ada apa-apa. Ketika dipasangin kan otomatis telinga itu kan berat.
0: Benar.
1: Jadi ada kok ada benda nih, itu terus berisik, jadi nggak nyaman. Dicabut, lempar, gitu.
0: Karena udah hampir terbiasa hampir satu tahun lebih ya.
1: Terus lama-lama dengan ekstra kesabaran ya udah pasang.
0: Itu awal-awalnya ya. Terus kalau biasanya kan kalau kita seorang anak tuli ini ketika pertama kali mulai mengikuti telebicara tuh kan agak susah ya Bu ya.
1: Susah Pak.
0: Jadi tadi sudah diceritakan prosesnya, kesabarannya. Kita tadi juga udah bicara tentang tantangan awal yang paling sering dirasakan oleh Ibu.
1: Yang sering saya rasakan ya pasti pas bermain sih. Bermain tuh kan takut banget.
0: Iya.
1: Dia
0: karena di luar ini
1: kan
0: ya.
1: Kan dia hobi naik sepeda.
0: Oke.
1: Okay. Hobi naik sepeda. Jadi saya tuh takut was-was.
0: Kalau enggak dengar di bel apa gitu ya.
1: Karena walaupun pakai alat dengar, tapi kan tetap juga was-was, Pak.
0: Was-was benar.
1: Kita yang maksudnya anak-anak kita yang tidak mengalami berkebutuhan khusus aja kita was-was, apalagi jelas anak saya kan ada kekurangan di pendengaran kan.
0: Kita udah hati-hati aja kadang-kadang yang orang lain enggak hati-hati.
1: Awal-awal terapi itu juga penuh perjuangan sih awal-awal terapi itu. Karena dia mudian, anak ini mudian. Anak kebetulan anak saya mudian.
0: Okay.
1: Kalau lagi mood, mau belajar apa aja okay. Tapi kalau enggak
0: lagi mood. Kalau lagi bad ya enggak mau dia.
1: Enggak mau. Gitu. Kayak gitu.
0: Dan itu enggak bisa dipaksain Bu ya?
1: Enggak bisa. Semakin dipaksa dia semakin menutup diri.
0: Berarti harus nunggu.
1: Iya.
0: Reda bahasanya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Terus jangan terlalu ayo ini enggak. Diamkan aja dulu. Gitu.
0: Jadi kita juga enggak kalau pada sudah gitu kita enggak boleh agresif ya.
1: Iya, awal-awal itu pas terapi juga bukan gampang ya Pak. Setiap hari kan terapisnya pasti laporan sama saya. Ini begini. Kalau lagi dia mood, semuanya kayak berjalan lancar. Pokoknya dia tuh ngikutin semua arahan, nurut apa segala macam. Terus ada suatu momen juga dia benar-benar nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak mau belajar, nggak mau terapi gitu. Tapi ya udah ikutin apa sih maunya, dia lagi pengen menggambar ya udah menggambar, dia lagi pengen nulis di papan tulis aja boleh. Jadi
0: Memang harus benar-benar bisa atau pandai membaca,
1: Bu. Saya acungin jempol lah pada terapis di SLB Putra kami. Terima kasih banyak. Iya.

0: Jadi memang harus benar-benar menanamkan apa ya kesabaran yang
1: terus tegas.
0: Oke.
1: Okay. Saya tegas orangnya Pak. Kalau dia nggak mau sama sekali. Oke, dia punya keinginan apa? Saya juga nggak akan menurutin. Kalau kamu nggak mau ngerjain tugas.
0: Oh gini ya, kayak di challenge gitu ya.
1: Saya nurutin mood kamu, tapi kamu juga harus ngikutin aturan saya gitu.
0: Dan itu bisa berhasil.
1: Bisa. Oh. Dia pengen main gadget. Sekarang kan Pak.
0: Iya benar. Ikut lah ya.
1: Dia mau main gadget, tapi tugasnya dia nggak selesai. Atau saya kan walaupun dikasih PR dari terapis, tapi saya tambahin. Dia udah begini. Terus dia harus ngerjain nih yang soal yang dari saya kayak gitu kan. Dia nggak mau. Oke, kamu mau handphone kan? Ibu nggak mau kasih. Kamu selesaikan dulu. Baru dia dengan wajah cemberut apa segala macam.
0: Tapi selesaikan.
1: Oh. Iya, selesaikan.
0: Dan itu salah satu tip atau cara yang bisa diterapkan Bu ya.
1: Iya.
0: Terutama untuk ibu-ibu atau untuk keluarga yang punya putra-putri mereka yang ini ya, yang berkebutuhan khusus ya. Salah satu tip dari Bu Ika itu luar biasa. Jadi harus di challenge. Tapi ya pelan-pelan.
1: Ya pelan-pelan. Tidak semua juga mau seperti kayak anak saya ya Pak.
0: Bisa dicoba.
1: Kadang ada yang anak semakin kita kayak kita kasih challenge malah makin merajuk. Ada juga. Dan kebetulan anak saya kasih challenge, dia ngikutin. Oke, demi mendapatkan si handphone.
0: Bagaimana sebaiknya ya? Sebaiknya kalau orang tua bersikap ketika perkembangan kemampuan komunikasi anak terlihat lebih lambat.
1: Kebetulan saya juga ngalamin fase itu. Saya sendiri aja ya Pak ya, saya sendiri selalu menanamkan di hati saya, jangan terlalu tinggi ekspektasi.
0: Targetnya.
1: Jangan terlalu tinggi menargetkan anak. Saya pasti kayak terapi itu kan pasti kayak pribadi nih, kan terapi pribadi nih Pak, bayar pribadi.
0: Betul.
1: Saya gak munafik, pasti mikir biayanya sekian, belum capeknya. Bukannya sehari dua hari ya Pak terapi
0: benar.
1: Setahun dua tahun bahkan ada yang 17 tahun pun tetap terapi.
0: Benar.
1: Saya paham pastikan kok saya udah ngeluarkan segini banyak ini udah sekian effort kita sebagai orang tua tapi kok perkembangannya gini aja. Nggak apa-apa, kita ikutin aja prosesnya. Insya Allah Allah tuh tidak akan mengkhianati apapun yang
0: kita
1: lakukan, apa yang kita usahakan. Sabar, intinya sabar.
0: Iya. Karena memang kalau kita punya plan, punya target harus setahun, dua tahun, tiga tahun harus gini, kayaknya itu malah jadi beban, malah jadi apa ya?
1: Ya, pertama kayak saya malah menyiksa saya sendiri.
0: Benar.
1: Terus belum lagi anak saya terpaksa jadinya. Kamu harus cepat bisa deh. Kenapa? Hanya menulis bola itu aja Pak. Untuk dia hafal sampai bola ini bentuknya seperti ini. Terus hurufnya tuh ini. Itu prosesnya bukannya sebentar, prosesnya tuh sangat panjang. Hanya untuk kata bola.
0: Bener.
1: Gitu. Angka 1. Ini angka 1 tulisannya S A T U. Itu juga prosesnya sangat panjang. Saya selalu menghargai apapun. Kebetulan anak saya tuh apa ya Pak ya, ketika dia berhasil tuh harus
0: apresiasi gitu,
1: dikasih betul. Apresiasi kayak gitu. Jadi apapun sekecil apapun tingkatan dia
0: harus diapresiasi.
1: Kayak pulang terapi pernah terapisnya bercerita sama saya. Hari ini Rachel tidak mau belajar ma, dia tiba-tiba ngambek, marah, dia nangis. Jadi saya biarin dulu lah gitu kan. Terus sampai rumah saya tanya, adek kamu kenapa di sekolahan kamu nangis gitu kan? Aku pusing, bosan gitu. Ya sudah. Tapi ini kan ada tugas, kita kerjain ya, gitu, dikerjain.
0: Betul.
1: Dengan senyum apa, segala macam gitu kan. Saya laporan lah sama terapis ya, Bu. Ini 10 menit udah kelar, Ibu, gitu. Nah, itu kan, Ma, kalau lagi

0: mood
1: Iya
0: iya gitu. Terus besok berangkat sekolah saya ada perjanjian sama dia. Adek, hari ini kamu sekolah ya. Gak boleh nangis. Semangat belajar. Pulang sekolah, pulang terapi tuh pertama kali jumpa sama saya kan kerja, pulang jam 2-an gitu. Saya standar motor, dia langsung buka pintu. Set. Aku di sekolah hebat loh.
1: Oh, gitu.
0: Setiap hari
2: laporan.
0: Setiap hari dia laporan. Okay. Ini loh hasil saya gitu. Setiap, jadi dia tuh kalau berhasil apa harus
2: iya,
0: perlu.
2: Harus apresiasi.
0: Kamu hebat walaupun cuma sekecil.
1: Tingkatan-tingkatannya ya.
0: Iya, tingkatannya. Prosesnya tuh sangat panjang banget sampai di titik ini ya, Pak ya.
2: Iya. Jadi memang luar biasa keterlibatan keluarga ya.
0: Iya.
2: Seberapa penting itu, sangat penting sekali, Bu.
0: Sangat penting banget.
2: Untuk keberhasilan terapi ini ya.
0: Iya.
2: Karena memang kalau kita serahkan ke sekolah ya tidak apa waktunya kan terbatas juga, Bu. Jadi
0: iya, karena satu jam.
2: Jadi antara Ibu atau keluarga dari dengan sekolah itu kombin ya.
0: Iya, komunikasi terus. Tadi di sekolah belajarnya apa gitu. Terus kekurangannya di mana? Apa yang perlu diulangi?
2: Ditindaklanjuti di rumah ya.
0: Ketika saya enggak jumpa sama terapisnya, mungkin saya by phone. Gitu.
2: Jadi saling ini ya, saling membantu.
0: Kayak saya ada tugas tapi saya enggak ngerti ini gambar apa ya kira-kira yang mau dikasih apa ya tulisannya? Saya nanya dulu sama terapisnya, Bu, ini gambar apa ya, Bu? Kayak gitu. Terus, oh ini mah, oh berarti saya juga harus hafal huruf isyarat.
2: Isyarat ini ya.
0: Iya, jadi saya belajar dari YouTube.
2: Benar-benar. Soalnya nanti kalau ini bisa jadi salah ini, salah mengerti.
0: Pernah saya iseng, Pak. Anak saya dikasih tugas, terus saya ngasih taunya salah, iseng lah. Saya langsung diginiin.
2: Dia tahu juga. Dia tahu ya, berarti. Oh, dia langsung ini juga reaksi
0: dia
2: ya.
0: Langsung reaksi.
2: Oke.
0: Tapi kalau belajar sama ayahnya kurang. 5 menit aja udah hebat banget, Pak.
2: Enggak sanu ya, enggak sabar ya.
0: Bapaknya sabar, tapi dia itu tidak bisa ini anak saya ya. Itu tidak bisa di misal di A-nya. A-nya tuh kurang bagus. Dihapuslah sama ayah, Dek. Iya, diulang lah. Kalau sama saya mau diulang 10 kali, oke aja.
2: Iya. Iya, lebih ini ya,
0: Terus deket. Kadang belajar sama abangnya. Kalau sama abangnya lebih ke matematika.
2: Iya. Oh, jadi dia cenderung juga ya.
0: Iya.
2: Kalau sama mamanya udahlah, udah biasa ya.
0: Karena bagi dia sama ayah tuh teman bermain. Sama ayah tuh aku mau main-main aja lah sama ayah gitu. Jadi kalau untuk belajar tidak cocok.
2: sudah dikapling-kapling.
0: Ya, dia sendiri yang iniin sendiri.
2: Okay. Jadi luar biasa ya. Satu ilustrasi dan ini memang bukan cerita ya. Ini adalah hal yang dilakukan oleh Bu Ika terhadap putranya dan ini adalah satu pembelajaran. Walau intinya adalah sebuah kesabaran tadi dan memang butuh proses yang sangat panjang, butuh kesabaran yang luar biasa dan ini juga didukung oleh keluarga. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah lingkungan ya, Bu Ika ya.
0: Iya.
2: Peran lingkungan tadi ya seperti anak-anak.
0: Iya, anak-anak juga. Alhamdulillah. Lingkungan terus banyak juga tetangga-tetangga yang ngajak dia main, ngajak komunikasi gitu. Kadang tetangga saya, Ika, aku mau ngomong ini gimana caranya, Kak? Gitu. Terus dia ngomong sama Rezel, baru Rezel jawab, iya, Kak, gitu.
2: Jadi malah apa ya bersama-sama lah
0: iya,
2: ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Oke, siap. Jadi luar biasa pendengar itu cerita, bukan cerita lah. Hal-hal yang dilakukan lebih Ika terhadap putranya yang luar biasa dan saat ini sudah kelas 3.
0: Iya.
2: Tinggal apa ya membimbing terus, tetap sabar ya.
0: Iya.
2: Kemudian ada nggak sih Bu Ika untuk melatih kemampuan dari Reza ini? Apakah hanya pengucapan kata ataupun kemampuan lain juga yang harus diperhatikan?
0: Iya, saya tuh masih sampai saat ini masih ini ituin dia, maksudnya dia tuh hobinya apa, dia tuh bakatnya apa,
2: okay,
0: dia itu
2: mencari,
0: masih
2: ya,
0: mencari terus. Nah kebetulan dia tuh hobinya tuh Lego, mau Lego sesulit apapun,
2: okay.
0: Dia dia bisa fokus, dia bisa lupa main handphone itu Pak seharian.
2: Yeah.
0: Asal Lego dia berhasil hari ini juga.
2: Oh gitu ya. Yeah.
0: Tapi kan kadang kan dia lepas dari handphone, masa Lego dia tidak mau untuk mengulangin Lego itu lagi. Kalau aku udah berhasil ya udah. Berhasil,
2: oh gitu, udah selesai tahapan gitu, itu ya.
0: Iya.
2: Dan dia ingat ya.
0: Dia tuh tidak mau menyia-nyiakan tenaga yang tadi dia keluarkan, oh. Jadi dia nggak mau ngancurin lagi. Bagus sudah.
2: Oke, jadi harus cari tantangan
0: iya,
2: baru
0: cari
2: lagi.
0: Cari tantangan lagi. Okay. Musik belum
2: coba. Oke, okay, siap. Oh, jadi matematika tadi ya.
0: Matematika, main Lego, pokoknya yang rubet-rubet itu dia suka.
2: Dia lebih ini ya. Oke. Okay. Kalau bicara tentang terapis tadi ini, Bu Ika, untuk mengetahui perkembangan anak itu mereka juga sudah mulai apa ya? Mulai mendeteksi ya kali ya.
0: Iya.
2: Jadi kalau terapis tadi.
0: Iya. Setiap hari kan pasti bertanya sama terapis. Mm-mm. Kekurangan saya di mana. Awal-awal itu juga ada tangisan juga saya, Pak. Kok anak saya gini ya? Ini terapi udah 6 bulan kok begini-begini. Terus seiring berjalannya waktu, ternyata kita tuh cuma butuh sabar.
2: Okay.
0: Alhamdulillah sekarang dia tidak, ya masih ada malu. Kebetulan anak saya tuh pemalu.
2: Yeah.
0: Malu banget. Jadi alhamdulillah sudah ada peningkatan, udah mau dia nari di atas panggung.
2: Oh.
0: Dulu takut Pak, iya, nangis. Iya. Terus dulu tuh ditinggal terapisnya menangis.
2: Oh gitu.
0: Pas mau sosialisasi ditinggal terapisnya menangis. Sekarang alhamdulillah udah mau berbaur sama yang lain-lain gitu.
2: Ini Bu Ika, untuk pertama kali ya, mungkin waktu si Reza ini bisa mengucapkan kalimat dengan jelas dan benar tuh, apa sih yang dirasakan?
0: Maaf ya, Pak.
2: Mungkin bisa di apa sedikit disepil untuk pendengar kita. Kan ini pendengar kita rata-rata kalau hari Sabtu ini sudah fokusnya ke sini.
0: Iya.
2: Oh, enggak, silakan.
0: Pertama kali anak saya bisa kayak saya tanyakan. Adek, ini apa? Kalau anak, maaf, anak tunarungu itu kan otomatis bicaranya pun juga enggak sejelas,
2: gak sejelas
0: itu ya,
2: betul,
0: karena kan
2: betul.
0: Ada gangguan itu. Pi, pi. Itu rasanya Pak, suatu
2: anugerah ya.
0: Dek, kamu sehebat ini rupanya ya.
2: Iya, iya.
0: Kamu berjuang hebat sih. Karena kan dia verbal, sedang
2: betul,
0: verbal ya,
2: betul,
0: harus dipaksa
2: betul,
0: verbal
2: harus
0: juga.
2: Verbal,
0: jadi luar biasa lah Pak, rasanya tuh nggak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata Pak. Seneng ibu, kadang tuh dia dek ibu kayak gitu. Kalau panggil ibu nih ibu, terus dia pernah saya nggak noleh, saya nggak noleh, tapi kalau dia ibu baru saya noleh gitu.
2: Gitu ya,
0: bagus sih kayak bilang gitu
2: ya.
0: Kadang saya pengen kan ibu, aku sayang ibu gitu kan. Jadi kami adek, ibu, sayang, adek. Terus dia balas sayang ibu.
2: Oh.
0: Meleleh
2: kayak disiram air es.
0: Yeah.
2: Luar biasa mendengar itu, hal-hal yang terindah ya. Kalau cerita-cerita yang duka-dukanya udahlah ya, udah gak bisa dibayangkan
0: gak
2: lagi
0: bisa.
2: Tapi dari buah kesabaran tadi ya, dari seorang ibu akhirnya ada sedikit apa ya, anugerah yang akan terus meningkat nanti. Kalau bicara tentang lingkungan Ibu Eka, kembali ya, kalau tadi kita lingkungan kan support ya, mungkin dari keluarga atau sebelum masuk ke terapi ini kan pasti ada tuh yang agak-agak enggak ya gitu-gitu, itu pernah?
0: Mungkin itu cuma overthinking saya aja sih Pak. Yang lain menurut saya semakin berjalannya waktu enggak gitu. Tetap ya semua baik-baik saja.
2: Siap.
0: Kebetulan saya dulu saya juga punya sepupu.
2: Oh.
0: Kebetulan sama kasusnya sama anak saya Rezel.
2: Iya.
0: jadi dulu tuh kalau kami kumpul itu yang bisa berkomunikasi sama sepupu Undang saya itu. Terus cuma saya yang paham. Sepupu-sepupu yang lain tuh kayak, Ika, mau apa ya? Kayak gitu. Oh, dia mau gini. Oh. Ternyata ini maksud Allah.
2: Oh, jadi sebelumnya sudah ya, sudah ada punya, caring ke situ ya. Sepupu.
0: Sama kayak Faisal.
2: Oke. Jadi karena caring tadi mungkin ya, sudah mulai ada apa ya, empati untuk anak-anak ataupun saudara-saudara yang memang disabel tadi ya. Kemudian bagaimana sih Kak, cara yang tepat ketika kita ingin berbicara dengan anak-anak yang seperti ini agar mereka juga merasa nyaman dan juga dihargai?
0: Kalau sama mereka kita kenalin, kita sayangin, kita perlakukan aja sama-sama setara sama yang lain. Dia pasti ngerti sama kita, dia nurut sama kita, dia paham sama kita. Gitu.
2: Jadi kembali ya, kita harus bisa baca dia, harus ngertiin dia dulu. Jadi seperti gue kata dia bilang, gak usah terlalu target tinggi, ngikuti dia dulu, baru nanti challenge tadi. Kemudian kalau harapan terbesar nih dari Ibu Ika yang bisa dibangun untuk masa depan anak-anak kita ya, anak-anak disabel, untuk mengikuti terapi bicara ini, apa harapan terbesar untuk anak-anak kita yang disabel ya, terutama untuk anak yang tuli tadi, untuk mengikuti terapi bicara ini?
0: Harapan saya semoga nanti anak-anak ini dikasih wadah di negara kita ini jauh lebih baik lagi ya Pak ya. Untuk mungkin sekolahnya diperbanyak lagi, terus terapi itu di apa ya, di rumah sakit mungkin ada, kebetulan ada yang terapi juga di rumah sakit, itu mungkin keterbatasan terapisnya juga ya Pak.
2: Iya, betul.
0: Jadi durasinya itu sebentar. Dan menurut saya kalau durasi cuma setengah jam itu kayak
2: tidak imbang dengan antrinya.
0: Karena 15 menit pertama itu anak tuh baru menyatukan mood anak sama terapisnya.
2: Benar.
0: Jadi 15 menit yang terakhir apa gitu kan kata. Tapi ya saya maklumi karena kan keterbatasan terapis. Terus mungkin pasien juga banyak gitu. Semoga nanti durasi terapi di rumah sakit pun lebih panjang lagi.
2: Kalau
0: dan prosesnya dipermudah
2: betul.
0: Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus nih memang butuh, sangat butuh.
2: Benar.
0: Untuk terapi-terapi itu sangat butuh. Tidak semuanya orang ekonominya ada.
2: Iya, betul.
0: Dan saya tuh suka sedih. Ada yang mempunyai anak berkebutuhan khusus tapi orang tuanya ekonominya tidak memungkinkan untuk ngikutin terapi gitu kan. Semoga kita dikasih wadah lebih bagus lagi untuk terapi-terapi anak-anak yang berkebutuhan khusus.
2: Hal yang paling sederhana nih BK yang bisa dilakukan oleh orang tua setiap hari untuk bisa membantu meningkatkan anak-anak kita ini, mungkin apa saja yang bisa diberikan untuk membangun anak-anak kita yang disabel ini dari orang tua?
0: Dari orang tua ya, kita harus sering-sering apa ya, bertanya sama yang lain ya, informasi, komunikasi. Kemungkinan istilahnya jangan menutup diri. Jangan menutup diri. Gak apa-apa, gak usah malu.
2: Kadang ini ya jadi permasalahan. Berapa kali saya juga ketemu sama orang tua dari adik-adik kita nih, rata-rata mereka menutup diri. Dan kita ingatkan ini bukan aib, tapi ini adalah ujian untuk kita.
0: Ini gitu. Bukan aib, anak ini istilahnya rezeki untuk kita. Kalau kita pahala. Kalau kita menutup diri, kasihan anak kita. Gitu. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya. Mungkin yang kita tanya ini nggak tahu, tapi bisa tanya sama yang lainnya, yang lebih mungkin dapat info, oh di sini ada terapi ini nih, oh di sini ada begini gitu.
2: Dengan keterbukaan tadi ya,
0: dengan Bika, terbuka ya. Insya Allah jalan kita dipermudah juga.
2: Yang terakhir Bu Ika, ada pesan untuk para orang tua yang mungkin sekarang sama ya, punya anak atau putra putri yang berkebutuhan khusus, mungkin apa yang ingin disampaikan Bu Ika kepada mereka?
0: Ya, kita semua itu mama hebat. Semoga ibu selalu sehat, sabar untuk menghadapi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, ikhlas, selalu ikhtiar. Semoga nanti anak kita ini jadi anak-anak yang berguna juga, insya Allah.
2: Amin, amin.
0: Jangan mudah putus asa, jangan menutup diri.
2: Itu ya. Luar biasa, terima kasih Bu Ika Lestianingsih. Beliau adalah ibu dari teman kita Reza tadi. Sudah bergabung, berbagi cerita, berbagi pengalaman dan tip-tip yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran, bisa jadi informasi terbaik untuk kita yang memang harus kembali, kata Bu Ika, sabar dan tetap terbuka, jangan tertutup. Dan pastikan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kalau kita terus berdoa dan juga berusaha. Terima kasih Bu Ika sudah bergabung. Semoga perbincangan ini memberikan pemahaman bahwa setiap anak memiliki perjalanan yang berbeda. Yang dibutuhkan bukan hanya terapi, tetapi juga kesabaran, penerimaan, kesempatan untuk berkomunikasi, dan juga lingkungan yang mendukung. Saya Ariel Arkadia pamit. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan bersama kembali besok di lain program di Pro 1 RI Batam. Terima kasih lagi. Selamat meneruskan aktivitas Bu Ika. Sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Beka Gots mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Di pensieri
3: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Cakir dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
6: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Menurut
2: saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa sidra juga tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romney!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Mira Geligelo.

0: Pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendeta Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Syafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
1: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
0: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

0: 101,1 El Batam, The Ramdas dengan Senyum Manismu ya. Nostalgia Fobia di tahun 60-an hadir pada mana ada di kesempatan hari ini, hari Sabtu 26 September 2026 ya. Saya selalu bahagia selalu dan yang pasti ceria selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Ariel akan menemani Anda di Rentang Melayu Jombuan Pro 1 El Batam hari ini ya. Seperti biasa, kirimkan pantun-pantun terbaik Anda, pantun-pantun populer Anda, pantun-pantun yang memang memikat hati ya. Dan antarkan di WhatsApp 0811-778-1051 dan juga nanti bisa lain telepon di 463-351 ya. Kita satu jam setengah, satu jam aja ya. Kita berada di program Rentang Melayu Pro 1 El Batam, hari Sabtu, hari bahagia, hari keluarga ya. Saya akan coba buka di WhatsApp 0811-778-1051. Siapakah dia? Siapakah gerangan yang sudah bergabung bersama kami? Oh, ada Bang Zaini. Terima kasih Bang Zaini mengawali perjumpaan kita di hari ini di Rentang Melayu Pro 1 Batam ya. Bang Zaini itu berpuntan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ria, apa kabar? Ya, oke, siap. Bunga senasih, bunga kepayang, buah jambu dalam perahu. Memang begitu kasih dan sayang, pastilah sama ibu ya. Bunga senasih di dalam peti, petik setangkai masuk ke kain. Begitu sayang sama istri, kalau dah putus jadi orang lain. Oh ya. Ada Kak Jamilah sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentang Melayu bukan. Terima kasih Arwel ya, dari Penyalai hadir. Oh, dari Penyalai ya. Berjalan pagi memungut biji, berburu-buru. Sungguh senang rasa di hati dapat berpantun di Rentang Melayu. Okey. Buah ciku jatuh ke tanah, jatuh sebiji dimakan angsa. Janji itu adalah amanah, mesti dijaga sepanjang masa. Betul ya? Janji adalah hutang ya? Hutang adalah janji ya? Makan jeruk di tepi sumur, macam tak ada tempat lain ya? Air tertumpah, pecik kat mata. Sampai saat ini aku tetap bersyukur karena diberi kesihatan dan panjang umur. Amin ya Allah, alhamdulillah ya. Jalan-jalan ke Pekan Nenas ke Johor ya. Sambil membeli sekilo ikan. Jauh. Dari pagi sudahlah panas, kalau sore macam nak hujan. Khabar ya, hujan ya. Hujan di malam minggu. Terima kasih DJ, sehat selalu. Terima kasih kembali Kak Jamilah, sehat selalu. Lain hari tak ada minta lagu. Kita ke Tanjung Pinang, ada Sekarwangi ya. Nak berpantun, beli asam bersama Atun. Pantun dari Belanda ke Suria. Buat ini pantun untuk Kapten Sam pemuda India. Oh ya. Yang kedua dari Belanda ke Surabaya. Buah daging, buah rumah dindingnya papan, pemuda India ramah dan sopan. Oh, pantun dukeran nampaknya ya. Di belakangnya ada siapakah ini? Rentang Melayu jumpakan bersama Ariel. Selamat siang abang. Weh, jumpa lagi Kak Sumarlina. Terbang jauh burung merpati hinggap di ranting pohon kenanga. Makannya hati-hati dalam bicara, jangan sampai melukai hati. Oh, hati-hati orang ya. Hati ayam. Jalan-jalan ke Kota Batu, pulangnya membawa buah semangka. Jangan takut gagal mencari rezeki, usaha itu datang dari kita sendiri. Oh, oh ya. Dan banyaklah berdoa ya. Mari kalau ada waktu putarkan lagu Pudar Gaza. Oke, lagu siapa tuh ya? Kalau di program Rentang Melayu nanti kita putarkannya. Kalau nanti di lain nanti kita putarkan di tempat lain ya. Oke. Pudar Gaza di air mata pipiku. Terima kasih untuk Kak Sumarnya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463-351 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Oke, kita coba. Apa kabar juga untuk Bang Haji, Kak Haji, Bang Mail juga, Bang Wahab juga, ada Abang Harun bersama Bunda ya. Mami Bapi, Kak Mas Ridar, Kak Mas Tura, Mak Kun kita. Apa kabar Mak Kun, sehat Mak Kun? Dah makan belum? Belum lah weh, belum lapar lagi. Kak Dinda apa kabar? Mangga tu dah bunga ya, nampak dari sini ya. Okey, apa kabar juga yang ada di Guntung, yang ada dekat Manda, Igal, Moro, Durai dan juga di Tanjung Batu ya. yang sudah memonitor, yang memfollow Ariel di TikTok, terima kasih. Ada Kak Jamila, terima kasih Kak Jamila. Kemudian juga untuk kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Sekar? Sehat, wangi-wangi?
1: Ya banget.
0: Wah, hujan tak sana? Tidak ya?
1: Ya semalam, ini tak banyak.
0: Oh, hujan semalam ya. Okeylah kalau begitu. Pantun, Sekar wangi.
1: Pantun. Kuning di atas batu.
0: Wah.
1: Di atas batu, bersama Cik Atun. Hari kan hari Sabtu. Kita berpantun.
0: Oh, hari Sabtu. Okey, pantun kedua.
1: Satu lagi ya.
0: Satu lagi.
1: Sepatu bersama Cik Atun. Dia tunggu dulu.
0: Pelan-pelan ya. Okey, pakai sepatu dengan Cik Atun.
1: Cik Atun. Naik feri bersama Mak Hitam.
0: Oh, Mak Hitam ikut.
1: Hari Sabtu kita berpantun.
0: Ya, dengan Mak Hitam. Oh, jangan berpantun dengan Mak Hitam ya. Okey, siap. Ada lagi?
1: Beli asam bersama Cik Atun.
0: Cik Atun ikut ya.
1: Dari Belanda ke Surabaya. Ini pantunnya buat apa?
0: Ini pantun buat Matun.
1: Tapi kan mengudahin dia.
0: Oke, siap. Ada lagi?
1: Dari Belanda ke Surabaya.
0: Jauh.
1: Dindingnya Bapak. Mengudahin dia, orangnya ramah dan juga sopan.
0: Alhamdulillah. Ada lagi?
1: Lagunya.
0: Apa lagu?
1: Biasa Bang Arel.
0: Apa yang biasa?
1: Biasa, apa ya bunga?
0: Bunga ku.
1: Bunga Nirwana.
0: Bunga Nirwana, okey. Siap. Sekawangi, terima kasih. Terima kasih Sekawangi. Sinyal agak buta-buta ya. Kita cek di WhatsApp 0811-778-1051 ya. Adakah siapa dia? Oh, Tuci. Okey, nak belajar pantun. Oh, Tuci mau belajar pantun ya? Dulu ke sekolah dah aja. Dari Medan pergi Meranti, singgah sebentar, Kak Bukan Baru. Buta itu sih ya. Dari Medan ke Meranti, singgah lagi ke Bukan Baru. Atau Medan Bukan Baru Meranti tak cocok ya. Dari Medan ke Meranti, singgah sebentar ke Bukan Baru. Apa kabar wahai kawan-kawan? Mari kita berpantun tentang Melayu. Oh gitu. Tapi lagi nih, Katesha orangnya tampan asal dari India. Marilah kita saling berdamai, janganlah ada kata-kata mengata. Oh ya, yeah. Kak Jamila, Arin, lupalah Madah Pusaka ya. Okay, nanti kita hadirkan Madah Pusaka ya. Di belakangnya 463351, kita cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Tam Melayu. Monik, apa kabar? Sehat?
2: Sehat Bang Ari.
0: Okey, siap. Kita pantun. Boleh, silakan.
2: Dia minta lagu Sepasang Kekasih.
0: Sepasang Kekasih ya. Okey. Oh, Sepasang Kekasih Bahagia ya. Okey.
2: Dengar ya pantun Monik ya.
0: Okey.
2: Dari Palembang ke negeri diam.
0: Ewah.
2: Membawa ragi berpeti-peti.
0: Ewah.
2: Buat abangku Kak Tensyam.
0: Ewah.
2: Yang suka berbagi dan baik hati.
0: Alhamdulillah. Okey. Satu lagi silakan.
2: Terus gini, dari bupati pergi ke lurah.
0: Ih.
2: Membawa kacang dan juga jamur.
0: Ih.
2: Buat Ibu Siti yang pemurah. Semoga sehat dan panjang.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Ya Allah.
0: Boleh, silakan.
2: Dari Belawan pergi ke Daeng, membeli talas dekat Penugi. Saya berkawan cukup baik. Kenapa dibalas dengan air tumpah?
0: Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And Monik sudah bergabung bersama kami di 105,1 RRI Batam ya. Abang Toha apa kabar? Ya, Pak Mur juga ya. Atau Engki, Bang Gafar. Kemudian abang kita, Abang Kris ya. Abang Kris Adinata ya. Kemudian juga untuk Abang Haji tadi ya. Di 4631 kita cek lagi dan kita bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp sekali lagi ya. Oi Mada Pusaka. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Abang apa kabar Bang Said, Bang?
3: Oh, Abang Saleh baik.
0: Alhamdulillah. Amin, amin,
3: kalau
0: amin.
3: Mendengar suara anda, aku teringatkan cantik di mata.
0: Itu ya.
3: Hari ini dia tak bertugas ya.
0: Hari ini tak bertugas. Ini dia ni yang tugas ya.
3: Betul. Tapi ni dah tengok muka dia ni ya.
0: Dah ada kami. Kemarin ada acara kami sama dia ni.
3: Wedok-wedok Angkasa Puri, jambu-jambu ni.
0: Lawa-lawa.
3: Tapi tak boleh lawan cantik di mata, cantik di hati ni.
0: Okey, kita bawa. Okey, Bang. Ya. Silakan, Bang. Bantu.
3: Hari ini hari Sabtu.
0: Hari ini hari Sabtu.
3: Akan menuju ke hari Minggu.
0: Betul.
3: Biar hari berganti hari. Keikhlasan, keimanan tetap dilaksanakan.
0: Betul. Ya, jaga betul-betul. Ya.
3: Dan ini Abang Saleh nak pantun untuk kau eh.
0: Okey Bang, siap.
3: Untuk awak dan ini ayar eh. Aril Arkadia dan Ayar Bintara, kedua pemuda DJ pernah berjumpa dengan Abang Saleh. Pertemuan kita di Harbourfront, itulah pertemuan pertama menjadi sahabat sejati.
0: Amin, amin, ya Allah, amin.
3: Okey, Ril, kita nak minta lagu. Jadi boleh minta lagu apa, Ril?
0: Pasangan bahagia ya.
3: Kerana aku teringatkan cantik di wajah hati. Okey, pertama kali aku jatuh cinta ni.
0: Pertama kali
3: lagu. Ditujukan khas untuk
0: siapa nyanyi bang? Siapa nyanyi bang? Nyanyi siapa?
3: Lagu Ibrahim.
0: Okey.
3: Pertama kali aku jatuh cinta.
0: Lagu kita tu ya. Okey, siap.
3: Lagu-lagu itu lagu favorite dia tu.
0: Favorite betul lagu Ibrahim.
3: Itu saja ni.
0: Terima kasih bang. Waalaikumsalam Bang Saleh. Abang Saleh. Apa sayang? Main ni. Okey. Abang Alang apa kabar Abang Alang? Abang Atan juga. Abang Boy, Abang Iman, abang-abang saya, Abang Zainal. Kau main Abang Zainal, Abang Zainal klasik masuk . Kalau saya tak masuk . Kemudian juga Kak Nirmala, Abang Rajak kita . Abang Ngah kita . Kemudian juga ada Mbak Yuni juga, ada Kak Ania, Mama Lina, Mama Leni, Pak Uzu kita, Kak Norma. Kemudian juga Mak Tun saya, apa kabar Mak Tun, sehatnya? Dah minum jahe Mak Tun ya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkait dia ada selalu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey, Bang Abang sehat.
4: Sehat ya.
0: Kita menang di dalam ya. Ada sorak ya. Kita lawan Singapura tadi malam menang 2-0 ya.
4: Alhamdulillah ya. Itu kita dapat nonton di malam ni.
0: Apa? Oh, anu malam berjanji ya.
4: Berjanji.
0: Ben, bisa ya Bang?
4: Saya kemarin terbaca.
0: Apa tu bang?
4: Waktu saya kan.
0: Terbaca berarti tak sengaja bang ya? Okey.
4: Bukan waktu saya, waktu kemarin kan nggak bilang saya di belakang layar kan. Kan waktu itu kan ada media-media teman-teman saya gitu kan. Mau disebutkan Arel semua kan turun sama itu. Sama siapa nama tu? Nyanyi tu?
0: Dekat mana ni? Dekat Batam atau dekat
4: Jepang? Dari Mentang-Alapan kemarin tu. Arel sama siapa tu?
0: Sama Rere, sama Rere.
4: Bukan, ada satu lagi artis tu.
0: Ada si Rere satu. Tak ada. Rosa, bukan lah.
4: Bukan apa Urba, bukan.
0: Bukan.
4: Namanya.
0: Oh, sama. Oh, jangan bilang artis bang. Kalau itu pasangan bahagia tu bang.
4: Saya kita ucapkan selamat Mak Onomi dapat cucu, Rere.
0: Siapa?
4: Wanomi dapat cucu yang
0: baru. Oh, anak Mary. Ya Allah. Siapa nama?
4: Ceritanya, ya. Ya, ceritanya sikit, kan. si Mary itu nak melahirkan, rare kata Wan Romi kan, tak bisa melahirkan, nak dioperasi gitu. Jadi alhamdulillah adalah bapak saudara dia dekat Sungai Raya tu. Bapak saudara dia ngurus BPJS rare.
5: Siapa bapak saudara bang?
4: Ada kan tahu, mau dia tahu.
5: Awak minta tolong juga nguruskan ini.
4: Jadi tak ada cerita saya dulu.
5: Betul.
4: Nak masuk rumah sakit nak operasi. Jadi masa melahirkan ini tak tanya gitu kan. Tak bisa tolak ke rumah sakit Sawang.
5: Oh.
4: Ada doktor Sawang tu. Dia punya dia di puskesmas saya.
5: Oh gitu. Di
4: puskesmas. Jadi tak jadi operasi. Dia bagi dia segelok.
5: Air segelok. Betul.
4: Rupanya air tu real. Air apa nama tu orang tu? Air tu terang. Jadi melahirlah sendiri.
5: Alhamdulillah juga ada es gelok tu ya.
4: Wow. Yang di Wan Romi pun alhamdulillah senang dengan Mary Meri yang bersalin.
5: Oh, Meri dah bersalin.
4: Letak Wan Romi nama Noah.
5: Noah bang, belut.
4: Noah.
5: Bukan Noah.
4: Kata saya, aku tak dihabiskan dengan Wan Romi, ambil Noah aja kata dia.
5: Yang ini mau belot ya, jangan salah ya. Itu nah kadang Mak Normi kalau itu nama Melayu dia belot dah kena.
4: Wah ambil sikit aja para ambil sampai ujung tak payah tu Normi kan. Sedap wah.
5: Oh cucu Mak Normi Noah nama dia. Ya Allah.
4: Dan nanya mana bapak dia kerja Singapura katanya.
5: Apa dari Singapura ya?
4: Bapak ni buat apa Singapura?
5: Alhamdulillah. Okay. Belum telepon lagi Wak Normi ya. Kalau ada bilang tiga Wak boleh lah ya. Kalau ada yang bilang tiga boleh lah. Tapi bilang tiga jantan.
4: Ini tak ada belang ya. Kalau nama Noah tu tak ada belang.
5: Oh, oren ini oren ini nanya.
4: Kalau nama demo, nggak ada belang deh. Anu mana?
5: Anu hati biasa oren ya. Agak mengasikit. Okay bang, kita pantun deh.
4: Ini ramai nak orang yang kuda ini suka kita berbuat ramai.
5: Tapi dan azan bang. Dan azan. Iya cepat sekarang bang,
4: 5:07. Iya. Okey, pantang satu rem ya.
5: Okey bang, siap.
4: Pantang saya ni kadang-kadang nak berbuah yang terlupa.
5: Itu pula ya pantang.
4: Apa nama ni kata orang pantang dia?
5: Buah selasih.
4: Kajang tuan, kajang belipat gitu kan.
5: Mak, itu pantang Pak Malah tu.
4: Mengkuang layu ya. Dagang tuan, dagang bertempat.
5: Betul.
4: Dagang satu numpang lalu.
5: Numpang lalu. Ya Allah.
4: Itu pantun pasapa. Kalau orang faham dalam maknanya
5: dia. Betul. Kan? Cis. Gitu. Pakai cis itu.
4: Jadi, kalau orang Melayu ni kan kira-kira tak pinggang. Menjauhkan ke belakang-belakang. Kan?
5: Tapi, Tami Sari itu.
4: Apa dia?
5: Itu keturunan Majapahit yang ada ke situ. Okey. Engkau pun satu real itu deh. Oh, nanti kalau salah dan ini. Ibu aja ni kalau mancing mana, sukunya mancing itu. Tidak lupa.
4: Kalau dapat nanti lagu dia dari Real Amir juga.
5: Real Amir ya, matamu.
4: Bolehlah mataku ya. Jadi nanti kalau Wanua nanti ulang tahun hari datang.
5: Oh siap. Siap.
4: Nanti pamor nanti organ nanti. Ulang tahun anak Mary, Pak Mur nanti open part, tolong bagi tawarin saya datang ya.
5: Okey bang, siap bang.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mary. Yang kedua ternyata tinggi ya. Baik pendengar dimanapun anda berada, terus setia bersama Pro Satu Batam. Kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya. Untuk hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11:55 ya. Pukul 11:55 untuk Batam dan sekitarnya. Terus bersama di Pro Satu RRI Batam.

0: Dah khabar dah, kat sini semua lagu best-best eh. Makcik, pakcik, pakmah, makmah, besar kecil, no problem lah. Boleh dengar, janji tau, Rentak Melayu best punya lah.
1: Tak dengar tak kawan lah.
2: Oh, kau senyum ya? Kau pelikan aku?
3: Budak ni, jelas ni kau nanti kau tahu.
4: Hadis hari ini.
5: Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Wilayah kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Melaka. Semboyan kota Batam, terwujudnya kota Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan menjadi

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jafidin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

Kembali di sana sama 0,1 R Batam dari Ujurasu dan juga Elamir antara matamu dan mataku mengantarkan kita 18 menit lewat dari pukul 12.30 hari. Terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami dan terus setia bersama Pro 1 R Batam dan juga selamat menaikkan ibadah surat zuhur untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita teruskan program Rentang Melayu hingga menjelang pukul 1 tengah hari di Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian kita akan coba kembali buka yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 7781051. Oke, untuk Anda yang bergabung silakan. Ada Mak Dia dari Tanjung Pinang, beli buah banyak busuk. Kenapa tak dipilih salah sendiri? Ditekan di pencet tak masuk-masuk, akhirnya aku diamkan diri. Ewah, makacolah tu eh. Selamat siang Mak Dia, sehat selalu. Ada Nek Karin juga, terima kasih. Longri, kemudian juga ada Mak Kun tadi, terima kasih. Ada Mbak Wi dan juga ada Aunty Tita eh. Ada Kak Fad juga, ada Kak Dinda juga, kemudian juga ada Syiha, ada Dewi Baran dan juga ada Kak Nirma, Niroma dan juga ada Kak Norma ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 R Batam. Rentang Melayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baril nak kirim pantun buat ananda tersayang Vika AS di Pulau Mongkol belakang Padang yang hari ini berulang tahun ya. Pantunnya berbunyi, hari hati-hati menggali sumur, di samping sumur ada pohon meranti. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Terima kasih ya. Dari siapa tadi? Dari Kak Mamauki ya. Untuk anak tersayang ya, anak tersayang Vika, barakallahu fiik, hari ini ulang tahun, banyak umur, murah rezeki dan diberkahi Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian kita beralih ke Patam Lestari. Ada Nek Syakira Rentang Melayu membuahkan pantunnya, ikan belanak ditutup saji, saji dianyam oleh Pak Mahat. Orang khianat jangan dipuji, makin dipuji makin jahat ya. Layang-layang talinya putus sebab ditiup angin ribut. Siapa khianat memang tak bagus. Ya Muhammad Muslim. Terima kasih Re, selamat siang, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Re. Dari Mak Noe nak pantun. Pantunnya Re, pergi ke hutan mencari kayu untuk menggoreng si kuih keria. Kalau mendengar rentak Melayu, hati yang rusing kembali ceria. Wah, betul tak ni? Hidup ini seketika, umpama mimpi dalam mimpi, macam lagu ya. Jangan kita putus saudara, ingat belasan di akhirat nanti ya. Siapa yang memutuskan silaturahmi? Kalau ada waktu, sayang jangan mengenang Re. Oke, selamat bertugas, saya selalu, terima kasih atas waktunya. Oh, lagu sayang jangan mengenang. Sayang jangan mengenang. Rentang Melayu jom bukan Mak Kun Re, nak pantun masuk tak bisa-bisa Re, besar badan eh. Mana boleh masuk radio. Kita bacakan pantun dari Mak Kun ya. Pantun pertama. Enak sungguh kalau belayar pulang mudik untuk lebaran. Mak Kun salut dengan penyiar menghadapi penelpon penuh kesabaran. Allah Akbar. Pantun kedua Ril. Pagi hari makan bubur. Ewa, makan Mbak Wan di waktu petang. Kenapa makan Mbak petang eh? Mak Kun sangatlah terhibur mendengar radio, hati menjadi tenang. Amin. Pantun ketiga Ril. Dari sore malam menjelang, jalan-jalan di waktu petang, walau kawan banyak yang hilang, bersyukur pula kawan 10 datang. Betul ya, yakinlah ya, Kun Fayakun ya. Pantun terakhir, buah pala dialu-alukan, pala dibuat dimasakkan. Kalau pahala kita kerjakan, kenapa dosa masih dicari? Oh, makasih Re, lagunya kalau bisa gelora. Aku nak nyanyi malam ni karaoke Re. Terima kasih, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelora ya, kau main lagi ya. Kita ajak kita cek-cek ya, kecek-cek gelora ya. Siapa tahu malam ni kita nyanyi gelora ya. Gelora. Okey. Kita hadirkan nanti siapa nanti menyanyi gelora ya. Okey, gelora ya.

0: Ah, itu dia. Nanti kita putar gambar kon ya. Siap-siap ya. Siap-siap ke okey ya. Nanti ada ada Nek Karin juga ya. Kembali di belakangnya Mak Kun di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Silakan di Rentak Melayu jom bukan. Masih bersama DJ Anda Real hingga tuntas nanti pukul 1 tengah hari. Assalamualaikum. Dah masuk dah. Dah masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nek Miri?
1: Kabar sedih, ada gembira, ada sedih yang banyak.
0: Kenapa,
1: Wak? Andai gafar, Rel, ya.
0: Kenapa?
1: Waktu Wak nak berangkat dari kembar 3.
0: Ah. Oh.

0: Umar duduk lemari. Eri dan Rustam ke taman siap berlari. Aku tak gentar hidup sendiri. RRI Batam menemani hidupku setiap
1: hari. Alhamdulillah.
0: Ada satu lagi ya?
1: Satu lagi.
0: Kaki kencur barang berbau. Lucu gambar yoga tinggal di tanggal digabung. Hatiku hancur orang tak tahu. Cucuku kembar tiga tinggal di kampung. Orang lain tak tahu, Ril. Kenapa gampar tahu? Gampar bapak dia.
1: Bapak dia, dia.
0: Maaf, gampar dia. Wak menurau. Lagunya, Ril. Bunga Tanjung.
1: Bunga Tanjung, Ril. Dia, okey, siap.
0: Keluarga.
1: Amin, ya Allah. Amin, wah. Amin. Amin, amin, amin.
0: Terima Allah. Amin. Semua penyiar Batam. Mudah-mudahan selalu banyak umur-murah.
1: Amin. Amin, wah. Ya, wah. Waalaikumsalam, ya. Itu dia Wak Normi. Bahagia ya, dapat cucu kembar tiga ya. Mak Nam 3351 di belakang Wak Normi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Orang jauh, apa khabar? Wak ambil es ni jauhnya.
2: Baik.
1: Hujan tak guntung?
2: Tak ada hujan.
1: Tak ada guntung. Tak ada guntung. Tak ada hujan, guntung. Tak ada guntung pula. Okeylah, Kak Jamilah, silakan pantun. Baik, Kak Jamilah, saya selalu amin.
2: Amin.
1: Silakan pantun.
2: Pantun.
1: Pantun kita.
2: Pantunnya pantun lama je.
1: Tak apa-apa.
2: Okeylah. Banyak orang menanam padi. Terbalik.
1: Banyak orang menanam pulut.
2: Banyak orang menanam pulut. Saya seorang menanam padi.
1: Tak sama.
2: Banyak orang garam di laut. Kerja Siti Jamilah garam.
1: Dalamnya laut hati ya. Sampai garam. Pantun kedua.
2: Harap tulasi berat. Aku diharap padi segera. Manakan sama bunga selasi. Aku diharap hatinya horat. Ikatan tali numpang kasih.
1: Sedih ya. Okey, siap. Ada lagi?
2: Satu lagi.
1: Tiup
2: api embun jerjarah. Orang menggalah dalam perahu.
1: Betul.
2: Niat hati segar bercerah. Kuasa Allah siapa yang
1: betul tahu? Siapa yang tahu kuasa Allah ya?
2: Okay.
1: Lagunya apa Kak Siti?
2: Dari Nilai. Mengapa harus jumpa?
1: Siap. Okay. Yo, sama-sama. Terima kasih Kak Siti. Amin, amin ya Allah, amin. Waalaikumsalam. Dari Beres. Ini dari Guntung masuk lagi ke sana. Dan dari Teluk Kayu, Teluk Bakau, Rutan Semelo. Ada MKI ke sana terus. Salam tu kawan-kawan di Beres mendengarkan siaran kami ya. RRA ya. 463-1 di belakang Kak Siti. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Apa khabar orang pesisir?
3: Ini hujan lebat ni baru turun.
1: Oh, hujan lebat baru turun. Sangka naik ya. Oh, hujan lebat turun ya. Sangka naik tadi.
3: Tak naik lagi turun. Bang Aril, bisa lagu Bang Aril.
1: Apa lagu?
3: Kalau bisa lagu daripada Datuk Jamal Abdillah.
1: Apa? Sepi seorang berindu?
3: Merindu sepi.
1: Merindu sepi ya. Bukan sepi seorang berindu ya.
3: Dalam rindu pantun dulu ya.
1: Okey deh, siap.
3: Burung terkukur mati di dahan.
1: Sian.
3: Nah ini dengarlah ini bareng.
1: Dengar. Nampak hujannya dari sini nampak.
3: Burung terkukur mati di dahan.
1: Tembak buah satu tinggal sembilan.
3: Buah manggis masak di dalam peti.
1: Dalam peti masak.
3: Hidup ini harus bersyukur kepada Tuhan.
1: Betul.
3: Semoga diri ini lebih berarti.
1: Amin ya Allah. Cantik pantun ya, hujan-hujan ya. Betul lah. Sepi seorang berindu. Okey. Amin Kak Betty, terima kasih.
3: Malam ini siapa yang bawa acara Bang Aril?
1: Malam ini yang bawa acara Bang Bin ya?
3: Siapa ya?
1: Bang Bin.

0: Iya.
1: Bang Aril.
0: Bang Bidara.
1: Bang Aril lah.
0: Saya malam ini syuting.
1: Syuting film apa? Udah,
0: Assalamualaikum. Salam. Bagaimana dikirim satu tentang si Buta dari Guantu. Seru kan cerita deh. Apa kabar Mak Fajar ya, Kak Aisyah, Kak Jamila, Mak Jian, Pak Usu ya. Assalamualaikum. Cakap. Tak masuk dah. Halo.
1: Waalaikumsalam,
0: rentak lagi jemeboknya. Jemebokan, bantengku, apa kabar, sehat?
1: Okay. Rentak Melayu jemeboknya.
0: Sama, jemebokan rentak Melayu, silakan.
1: Tetap sehat, tetap menyala.
0: Tetap menyala-nyala. Okey, Desya. Silakan pantun, bantengku.
1: Boleh saya pantun?
0: Boleh. Apa pantunnya, silakan.
1: Buah sukun lebat di pangkal.
0: Dekat di lebat di pangkal ya.
1: Beli tebu di Kota Langsat.
0: Oh, sangkan dekat Sawang.
1: Jauh
0: ya. Jauh kat Langsat beli tebu.
1: Ini pantun nak saya jual. Prabu yang Raja Pumika.
0: Dekat. Ada lagi.
1: Plus bisa tersambung nih Bang Aril.
0: Oh, alhamdulillah ya.
1: Lagu ya dari Radina, kalau nggak tersempat apa saja bisa tersambung ya.
0: Oke, okay, siap. Oke.
1: Okay. Oh, Prabu dengar ya.
0: Dengar ya.
1: Anak Cina bergelar Nyonya.
0: Hebat.
1: Bubur kenapa dimasak oleh Pak Tuhan?
0: Pak Tuhan mana dimasak?
1: Wahai Bung Prabu, saya bertanya. Sayur-sayur apa bisa bergelar pangkat?
0: Sayur apa bergelar pangkat ya? Oke. Itu dia.
1: Sayur keladi tak masuk.
0: Keladi tak masuk ya.
1: Kalau terlalu dia harus awal dengan tempoh. Oke, terima kasih
0: banyak. Oke, Banteku, sama-sama. Sama bertugas kembali. Waalaikumsalam ya. Apa kabar juga untuk Kak Sarima, ya? Kak Sarina QQ, Kak Rasmianti, Abang Suardi, Kak Fauzia Barelang, terima kasih. Abang Agus kita, Abang Sultan kita di Batu Besar ya. Kawan-kawan yang dekat Cendana, di Legenda ya, yang ada di Batam Kota, semua yang mendengarkan siaran kami, Kak Tia di Sekupang, Abang Dama, Abang Putra di Lengkang ya, Abang Sony di Mecan ya. Terima kasih kawan-kawan yang di Interland ya, di Pulau Mongo juga ya. Kemudian juga untuk kawan-kawan di Barelang, kawan-kawan yang ada di Kabulang ya, Mama Reza terima kasih, Nek Naila juga. Kemudian juga untuk Abang Amri, apa kabar sehat? Ada Tok Cik tadi juga ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Satu lagi kita ambil, nanti kita dengarkan lagu-lagu kesayangan Anda di 463351. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pak, sehat? Nah, sinar. Ayo Tok.
1: Boleh minta nomor kami jumpa dengan itu. Besok datang mancing.
0: Jangan tak datang. Bawa belukang ya.
1: Dapat juara satu.
0: Juara satu botoka dia.
1: Tadi belnya tu deh. Ya bel ke sudah di nata tu. Pantun sinyal tak bagus ni.
0: Okey tu pantun tu.
1: Elok berbunga.
0: Ewah.
1: Daun kelapa dicelon. Cepat disimpan. Kepada pemantun Datuk bertanya.
0: Bertanya dia.
1: Tahun berapa Apollo 11 mendarat di bulan?
0: Apollo 11 tahun berapa mendarat di bulan ya?
1: Dasar di bidang. Tungkil yang jatuh. Tu besar. Sandung. batu kerikil banyak yang jatuh.
0: Ah, itu dia kemarin bantu nih hiasan ya, lain ya.
1: Nah, ini kerisnya dari nata nih. Ah, masak nasi, masak nasi jagung jahai malam.
0: Iya.
1: Tampak basi terasa gandum direndam. Pak Fauzi.
0: Jangan nan balas putus-putus.
1: Tak Pak Fauzi bergabung di
0: batas.
1: Adem ayam.
0: Alhamdulillah, bunda sehat selalu bunda. Belum bisa jumpa. Oh saya, waalaikumsalam. Kau lain lagi pucuk pakis ya. Bukan pucuk paku ya, pucuk paku tak kuat ya. Okay. Bunga Nirwana.

Baik, bagaimana saja Anda berada sampai di sini perjumpaan kami di Rentang Melayu Pro Satelit Batam. Sayang, jangan mengenang untuk Anda dan juga untuk mendengar di mana pun Anda berada. Kita akan bersama kembali di dan kesempatan di program Sama dan Selanjutnya ada Warta Berita Daerah tepat pukul 1 tengah hari, lanjutkan dengan Digoda Digoyang Dangdut masih bersama Ariel di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak untuk Anda sudah bergabung sama kami. Selamat menikmati hari Sabtu, hari 6, hari keluarga. Maksimalkan kebahagiaan bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Jelas yang pertama biasanya gejala yang ditangkap itu kalau penyakit infeksi itu kan rata-rata menunjukkan gejala demam. Jadi
2: bagi saya pribadi, kawan-kawan, untuk zaman sekarang nggak ada kata tidak ada pekerjaan selagi kita.
0: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita utama. BBKK Batam menggunakan thermal scanner dan juga Alert Indonesia guna mendeteksi dini pelaku perjalanan yang berpotensi membawa penyakit. Komunitas Jen Borong, wirausaha jadi pilihan anak muda. Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Warta berita yang pertama, Balai Besar Karantina Kesehatan Batam menggunakan pengamatan langsung thermal scanner hingga data dari aplikasi Alert Indonesia untuk mendeteksi dini pelaku perjalanan yang berpotensi mengalami gangguan kesehatan saat memasuki Batam. Faik Ibar Muzaki melaporkan.
3: Deteksi dini menjadi salah satu langkah yang dilakukan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Batam dalam mengawasi pelaku perjalanan internasional. Kepala BBKK Batam Ahmad Hidayat menjelaskan penumpang yang menunjukkan gejala tertentu terutama demam dapat diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain pengamatan langsung, petugas juga memanfaatkan informasi kesehatan yang disampaikan pelaku perjalanan melalui aplikasi All Indonesia.
1: Yang jelas yang pertama biasanya gejala yang ditangkap itu kalau penyakit infeksi itu kan rata-rata menunjukkan gejala demam. Jadi biasanya kita dengan thermal scanner kedeteksi demam, nah itu langsung kita lakukan wawancara lebih lanjut untuk pemeriksaan berikutnya. Kemudian ada juga kalau untuk pelaku perjalanan luar negeri kan sekarang ada aplikasi All Indonesia yang harus diisi oleh orang-orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia yang di leading sektor ya oleh teman-teman imigrasi gitu ya. Nanti datanya itu kalau tentang kesehatan nanti masuk ke platform kita, jadi kita dapat datanya. Nah dari situ, dari self assessment mereka, statement yang mereka bikin, nah itu juga kita lihat sebelum mereka masuk. Jadi kalau ada hal yang mencurigakan, nanti akan diarahkan ke kita untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3: Ahmad menjelaskan, pengamatan langsung tetap dilakukan meskipun pelaku perjalanan telah mengisi informasi kesehatan melalui All Indonesia. Petugas ditempatkan di area kedatangan untuk melihat kondisi penumpang secara langsung. Jika ditemukan orang yang menunjukkan tanda-tanda sakit, pemeriksaan dapat dilakukan di lokasi. Untuk pelaku perjalanan dengan gejala influenza maupun gangguan pernapasan tertentu, BKK juga memiliki mekanisme surveillance dan dapat melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pengawasan berlapis tersebut dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit sedini mungkin sekaligus menjaga agar arus perjalanan di pintu masuk Batam tetap berjalan. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermusyaki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam bersama PB Batam menyiapkan teknologi Seawater Reverse Osmosis ataupun SWRO untuk memenuhi kebutuhan air industri data center. Langkah ini dilakukan agar pertumbuhan investasi berjalan tanpa mengurangi pasokan air waduk yang selama ini digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Wali Kota Batam sekaligus Kepala PB Batam, Amsaka Rahmat mengatakan, industri yang membutuhkan air dalam jumlah besar akan didorong memiliki sumber air mandiri melalui teknologi desalinasi air laut. Saat ini dari sekitar 10 rencana pengembangan data center di Batam, satu di antaranya telah beroperasi, sudah beroperasi melalui dan juga mendukung kebijakan pembangunan SWRO secara mandiri. Dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, kapasitas produksi SWRO ditargetkan mencapai sekitar 750 liter per detik dan meningkat menjadi 1000 liter per detik melalui pembangunan fasilitas di kawasan Nongsa dan Kabil. Amsakan menegaskan, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga pasokan air untuk masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan investasi di Kota Batam. Anda masih mendengarkan Warta Berita daerah-daerah di Batam. Berita selanjutnya, pendengar, komunitas Gen mendorong generasi muda untuk menjadi wirausaha ataupun wirausaha sebagai pilihan dalam menghadapi tantangan lapangan kerja sekaligus membuka peluang kerja baru. Nurul Mahfud melaporkan.
4: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi menilai, semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
2: Bagi saya pribadi, kawan-kawan, untuk zaman sekarang gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari apa sih yang bisa kita produksi, nah itulah hasil cuan. Tapi pada dasarnya cuan itu enggak instan. Nah. Jadi saya berpikir kalau dibilang orang nganggur enggak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada niat belajar lah.
4: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Berita selanjutnya, tiket Batam Singapura mengalami kenaikan sejak COVID-19 dipastikan tidak bisa lagi turun seperti sebelum pandemi. Informasi selanjutnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
5: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalau
6: problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab, meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Guguk menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
5: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya. Full kemarin misalnya dari Kupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah saat ini lah.
6: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
7: Impere, itu semua
8: KPU turun juga nggak?
7: Ini kan berpengaruh kan biasanya banyak yang kesini.
9: Nanti jadi catatan kita. Okay. Itu harus di review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
6: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Dari luar negeri diinformasikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memberikan grasi kepada Mary Jane Viroso, warga Filipina yang sebelumnya menjadi ataupun terpidana mati dalam kasus penyelundupan narkoba di Indonesia. Marcos mengatakan dokumen pemberian grasi telah ditandatangani pada Jumat 25 September waktu setempat. Dengan grasi tersebut, Mary Jane diperkirakan dapat bebas dari penjara karena tidak memiliki perkara hukum lain di Filipina. Hingga kini pemerintahan Filipina belum menjelaskan kapan grasi tersebut mulai berlaku. Keluarga Mary Jane juga menyambut kabar tersebut dengan sukacita dan berharap dapat segera berkumpul kembali. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita olahraga.
10: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Belgia berhasil mengalahkan Italia 2 gol tanpa balas dalam laga UEFA Nations League di Stadion Olimpico Roma Sabtu dini hari tadi. 2 gol Belgia dicetak Mika Gotz pada babak pertama dan Dodi Luke Bagio di babak kedua. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri rekor buruk Belgia yang tidak pernah menang atas Italia dalam pertandingan kompetitif sejak 1972. Dalam 7 pertemuan terakhir di ajang kompetitif, Belgia mencatat 5 kekalahan dan 2 hasil imbang. Pelatih Belgia Mark Van Bommel mengaku puas dengan penampilan timnya. Ia menilai para pemain mampu menjalankan sistem permainan dengan baik meski masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sementara itu, Italia gagal mencetak gol meski memiliki sejumlah peluang. Kiper Belgia Sean Elamens juga tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting. Selanjutnya, Belgia akan menghadapi Prancis sementara Italia bertemu Turki pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat nanti. Berita selanjutnya pendengar, pelatih Prancis Zinedine Zidane mengawali debutnya dengan kemenangan setelah Les Blues mengalahkan Turki 1 gol tanpa balas dalam laga UEFA Nations League di Kocaeli Stadium Sabtu dini hari tadi. Gol tunggal Prancis dicetak Kylian Mbappe pada menit ke-54. Meski meraih kemenangan, penampilan Prancis mendapat sorotan karena Turki mampu memberikan perlawanan dan beberapa kali membahayakan pertahanan. Turki tercatat melepaskan 10 tembakan di dalam kotak penalti Prancis. Zidane mengakui timnya masih harus memperbaiki permainan, terutama saat melakukan pressing ketika kehilangan bola. Namun, Zidane menilai Prancis tetap layak mendapatkan 3 poin karena lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Zidane mengatakan, Prancis bermain lebih baik ketika menguasai bola, sementara Turki tampil sangat baik sepanjang pertandingan. Selanjutnya, Prancis akan menghadapi Belgia pada pertandingan kedua UEFA Nations League Selasa dini hari mendatang. Masih dari dunia sepak bola pendengar, manajer timnas Inggris Thomas Tuchel menyayangkan keputusan Cole Palmer yang kembali mundur dari skuad The Lions karena mengalami masalah kebugaran. Palmer sebenarnya menjadi pemain utama Chelsea dan selalu tampil sebagai starter dalam 5 pertandingan Premier League musim ini. Namun, Tuchel mendapat informasi bahwa Palmer masih bermain sambil menahan rasa sakit. Akibat keputusan tersebut, Palmer dipastikan absen dalam rangkaian pertandingan internasional Inggris kali ini. Inggris dijadwalkan menghadapi Spanyol, Republik Ceko, Kroasia, dan kembali melawan Republik Ceko. Sejak Tuchel menangani Inggris pada Januari 2025, Palmer baru tampil 3 kali bersama tim nasional. Ia juga sebelumnya tidak masuk skuad Inggris di Piala Dunia 2026 karena mengalami masalah cedera sepanjang musim lalu. Tuchel menilai absennya Palmer sudah cukup sering terjadi dan tentu menjadi perhatian bagi timnas Inggris. Sekian berita olahraga, saya Fakih Permusaki, salam.

Demikian rangkaian informasi dalam warta berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. BBKK Batam menggunakan thermal scanner All Indonesia guna mendeteksi dan juga dini pelaku perjalanan yang berpotensi membawa penyakit. Komunitas Gen mendorong wirausaha jadi pilihan anak muda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id dan untuk informasi melalui WhatsApp di Pro Satria Batam di 0811 7781051 dan media sosial kami Instagram, Facebook Pro 1 Batam. Wakil tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arikal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

Kembali di sana semua koma satu Irwadam Gadis Kalimantan mengawali perjumpaan kita di 41 menit lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Ariel di Pro 1 Irwadam di Goda Digo yang dangdut-dangdutnya Indonesia yang disiarkan langsung dari Abu Datamat 2 Batam Center Indonesia. Edisi hari ini 26 September 2026 ya. Hari Sabtu hari keluarga ya. Hari kebersamaan Anda dengan orang-orang tersayang tentunya. Manfaatkan, maksimalkan kebersamaan Anda. Dan salam hangat, salam dangdut dari Batam Indonesia. Seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami di 463301 dan juga di WhatsApp 0811 7781051 ya. Apa kabar juga untuk Anda gadis-gadis Kalimantan? Wow.

0: Langsung kita coba di 463351 dan kita coba juga di WhatsApp 0811778151 yang sudah menunggu ya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu ya. Oke. Saya cicil ya, pelan-pelan ya. Jangan marah, digoda digoyang dangdut-dangdutnya Indonesia. Selamat siang. Oke, mari dengan Kak Sumarlina, lagunya Gadis Kalimantan. Wow, betul ya. Oke, spesial buat penggemar Pulau Satir Batam dimanapun Anda berada. Semoga rezekinya lancar selalu. Salam itu Bang Budi, Bang Abinego, Mas Prabu, kemudian juga Monik. Dan salam satu untuk semua yang sudah bergabung dan juga yang belum bergabung. Dan juga untuk Bang Riz, sehat selalu, lancar selalu rezekinya, dan sehat selalu bersama keluarga. Dan juga terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk Kak Sumarlina ya. Lagu tadi kita putarkan, mudah-mudahan terhibur ya, Gadis Kalimantan ya. Di belakangnya kita cek lagi, di goda di goyang dangdut, dangdutnya Indonesia mantur, mantap betul, C. Asnah. Rekos lagunya Senyum Bawa Duka dari Migi, sudah saya putarkan juga. Salamnya untuk Monik, Tenik, dan juga untuk Lukas. Kemudian Kak Sarina, Kak Masyidar, Kak Fah, Sekarwangi, Jamila 1234, Kak T. Syam, dan juga untuk Pak Uden, dan juga untuk Pak Cik Mustafa, dan semua pendengar Pulau Satir Batam ya. Kita cek kembali di belakangnya Aci Asna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Saiman di Sawang ya, di Tanjung Batu. Lagunya Doa Suci dari Imam Syarifin, sudah saya putarkan juga. Salam untuk Mas Prabu, Kak Mustafa, dan juga untuk Pak Sulaiman, Abang Tingku, Sekarwangi, Sarina, Mazid, dan juga untuk Mak Fajar, Sarina, Kak Syakira ya, Nek Syakira ya. Kemudian Nek Kembar, dan juga untuk warga Parit 100, angkat tangan 100 ya. Oke, seratus, selamat Rewang. Wah, ini Rewang ya. Oke deh, nanti saya putarkan lagu yang heboh-heboh ya untuk Rewang-Rewang. Rewang untuk Rewang-Rewang di Parit 100 ya. Oke, siapa mantenan ke, sunatan ke, atau mauludan ya. Mantenan lah, Rewang, Rewang. Oke, terima kasih untuk Bang Saiman. Ada Tokci, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Mahfajar Mahdia, dan juga untuk Buti Malina Kapten, dan juga untuk Sarina QQ Sekawangi, dan juga untuk Cikgu Nurma Ayu, dan juga untuk Juliana 123 Wak Kelong, dan juga untuk James, dan juga untuk Beningku. Dan salam satu untuk semua, lagunya Cinta Tergusur ya. Oke, kita coba cek, kita cek Cinta Tergusur ke atau masih di situ-situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mari dari Nur Bilqis Teluk Radang, Nak Putah ya, nak salam-salam buat Tok Enki, Pak Usulimin, Pak Mo, Nek Kembar, dan juga untuk Nek Karin, Nek Aswa, dan juga untuk Kapten, dan juga untuk Bang Uda, Bang Galah ya, Abang Udin, kemudian juga ada Imin, dan juga untuk Bang Roni Iman, dan juga untuk Dul Jais, Kak Sunaryati, Madie, Mama Azi, dan juga untuk Mak Noimah, kemudian Mama Dewi, Mama Monik, dan juga Kak Monik, Kak Mila, dan juga untuk Kak Siti, ada Cik Mon, dan juga untuk Mas Prabu, kemudian juga ada Mama Sisil, dan juga untuk semua pendengar Pulau Satir Batam tanpa terkecuali ya. Kita cek lagi di belakangnya, ada Nenek Aswa, salamnya untuk Bang Gafar ya, Bang Pausi, Mas Prabu, Asuni, Nenek Kembar, juga untuk Nenek Karin, Nenek Syakiran, dan juga untuk Bang Iman, Mama Dewi, Madia, Malina, Maleni, Kak Jamila, dan juga untuk Siti Jamila, ada Bang Roni, Bang Roy, Saputra, Putra Nansan, dan juga untuk Putra Penarah, dan juga untuk Putra Karimon ya. Putra ya. Terima kasih. Oke, sudah bergabung bersama Pro Santer Batam dan juga bersama Arya di TikTok ya. Kita cek lagi Kak Jamila, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di goda di goyang dangdut dangdutnya Indonesia. Salamnya untuk Nek Sakira, Nek Monik, dan juga untuk Kak Monik ya, Kak Afan, dan juga untuk Siti Jamila, Lukas, Madewi, Malina, Makun, dan juga untuk Tete Uni, dan juga untuk Nek Azwa, Kak Aisyah di Sawang, Ciasna, Mak Dia, Roni, Emira, Pak Itam, dan juga untuk Pak Alang, Pak Usulimin, Norma, Maleni, dan juga Tapi Nego, Nek Azu, dan juga untuk Galah, Alif, Iman, dan juga untuk Bang Toha, Wak Nurmi, dan juga untuk buat Besan Nur Hasanah yang di Batang Mal, Senggol semua, spesial buat keluarga tersayang saya selalu, lagu Ya Ini Tapi Bila Asabar, sudah kita putarkan tadi, mudah terhibur ya, terima kasih. Di belakangnya Kak Jamila, kita cek lagi siapakah dia, digoda, digoyang, dan duda di Bulefa, lagunya Gede Rosunya ini. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Vicky, dan juga untuk Bu Asri, kemudian Mama Azi, Wak Nurmi, Pak Mon, Bang Afar, Kak Mila, dan juga untuk Melati, dan juga untuk Mak Pajar, Mas Lidar, Amin Nego, Bu Sri. Salam satu untuk semuanya saja, terima kasih, terima kasih. Kemudian Kemudian kita cek ya. Oke. Dari siapakah ini? Dari Digo yang dangdut Indonesia dan Syakira ya. Salam untuk Iman Abin yang kubrabu dan juga untuk Roni Amira, Roisa Putra dan juga untuk Bang Seman, Bang Kumis, Pak Mora juga untuk Bang Jais, Kamila, Mirmala, Melati, Sarina Kikyu, Ustri Patam Lestari, Uni, kemudian juga Uni Desi, Mama Dewi, Mama Fajar dan juga untuk Nek Fegi, Nek Aswa. Kemudian juga ada Nek Kembar ya. Oke. Kemudian juga Nek Karin, Kak Jamila, Monik, Cik Mustafa, Putra Rangsang, Kak Raha dan juga untuk Kak Ana. Kemudian juga ada Putri Cantik, Mak Dia. Kemudian juga untuk semua saja lagunya Dendam Kebencian dari Umi Elvi. Terima kasih Re, selamat siang. Salam bahagia untuk keluarga. Terima kasih juga untuk Nek Syaskira ya. Oh, yang ulang tahun kemarin ya. Terima kasih, terima kasih. Kemudian kita cek lagi di belakangnya. Oke, kita cek di belakangnya Dendam Kebencian ada Sekarwangi tadi ya. Oke, Sekarwangi nak kirim salam untuk Kak Puspan, Syakira dan juga untuk Bu Sri, Monik, Bang Kapten dan juga untuk Pak Mak Rimpong dan juga untuk Cik Asna, Bang Arjuna, Bang Saiman, Melati, Mas Tura, Unidesi dan juga untuk Putri Cantik, Kara, Mas Lidar dan juga untuk Kak Nirmala, Bang Swadi dan juga untuk Bu Haji dan juga untuk Kak Rahma, Ayu, kemudian Mak Fajar, Mak Lina, Mak Leni dan juga untuk Kak Jamila dan juga Mak Rimpong dan juga untuk Biti semuanya saja. Oke, kita cek di 463351 ya. Nanti kita teruskan di WhatsApp 0811778101 di Goda. Selamat siang. Alhamdulillah hujan alhamdulillah. Nampaknya. Alhamdulillah makmur.
1: Sehat
0: makmur, makmur sehat.
1: Sehat, pokoknya yang digoda mantul,
0: mantul,
1: digoda yang dandut mantul.
0: Oke, okay. Siap, silakan. Apa request lagu, Mak Kun?
1: Khususnya EGP.
0: EGP, emang gue pikirin ya.
1: Iya.
0: Gelora nampaknya ya.
1: Kalau bicara dijinnya tak jadilah. Kerajana wati. Tak berani. Tak minta ya. Di sana. Genre-genre takut.
0: Emang gue pikirin ya.
1: Oke, Mak. Tidak pikir-pikir, sakit.
0: Oke, siap.
1: Salam jere.
0: Oke, Mak Kun.
1: Salam bersama buat Aris.
0: Terima kasih. Ngapain
1: pertama, re? Banyak apa, re?
0: Apa-apa.
1: Apa nama, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Selamat sampai rumah nanti ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Jangan banyak-banyak bola, nanti ngantuk kat jalan, re.
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Ya, nanu, Pak Nomi tega betul wak ni ya.
0: Okay.
1: Ini akan dia, cucu siapa nak pakai kembengkung tu wak. apa namanya, tadi kemarin kan malam dengan Tasha re. Dah berdepa-depa mak kun senggol re. Masih ada yang kurang, jadi tinggal sambung. Jadi maaf ya, mak kun tak ulang lagi. Jadi nyambung. Soalnya, utang ya seminggu tak bisa masuk pagi
0: sore pula ya iya kan? Betul betul.
1: Nah, jadi maklum kemarin dah Natasha sudah panjang bayar utang, terima kasih. Sudah ujung-ujung masih ada lagi ya masuk ya. Nah, jadi ini yang itulah sesinya ujung-ujung dia masih okay. Satu baru kita namanya kawal juga ya. Ingat jadi harus nenggol kita kita nenggol balik doakan ya kan yang nenggol kita doakan gitu. Nah, pertama buat Nano re, tak selalu kompak selalu, bagus buat Mak Dia, buat Bu Adi, buat Pengawati, buat Bunda Wiwi, buat Mbak Dina juga.
0: Saya.
1: Terus buat yang selalu tertinggal nih, buat Makna itu saya.
0: Makna, ya okey.
1: Bila makan rebus udang, Makna.
0: Rebus udang, ya Allah, ya Allah.
1: Makna emang sunat, tapi tak boleh makan rebus, malah panas sih tak bisa. Tak kenal,
0: tak kenal. Kau
1: sudah, kau sudah. Berbuat mobilki. Ada lagi buatnya. Sekarang ingat-ingat lupa nanti tinggal. TNK,
0: belum sebut. Betul.
1: Terus anti pita, mami papi. Terus buat Bang Ale, yang tersayang, anak daku, Boy Tasaka.
0: Boy Tasaka.
1: Terlupa. buat mama sudah, mami yang sudah semua sudah keluarga dengan Tasya ya.
0: Oke, siap.
1: Jadi kalau ada yang kurang, memang ada yang kurang-kurang lagi nih. Mohon maaf lah mak, nenek kumpul makku ini bukan ada silap. Benda ini benda tak dicatat macam mana Kamilah. Kamilah sedap ya bercatat. Enak ya, ngomong kan ha, maksudnya okay. Tak sama dengan iman kan. Sekarang-sekarang hanya ingat, ada ingat di hati ya,
0: kan? Betul. Ingat
1: di cantik di mata, cantik di
0: mata.
1: Tak cantik di mata lah kalau maksud ya. Nah, buat peti semua sudah tinggal Tok MC, Tok Dalam, sahabat Tok Dalam. Yang tersayang selalu mak Una, mohon maaf lahir batin kalau saya tidak makku cepat sembuh makku, mama Iman jaga kesehatan, manu jamu kok dengan itu man kurangi rokok,
0: kurangi man rokok man.
1: Buat Arif, sedikit lidah Arif, pelan-pelan kau baca Arif. Makku nak angah, ayo nak kulit tergigit lidah ni.
0: Okeylah
1: kalau gitu buat semua tanpa terkecuali. Makku sayangnya sehat selalu. Buat semua Bu Rodiah juga belum tersenggol tu ya.
0: Bunda Rodiah belum.
1: Buat ni tak salah, buat Maya sudah. Mas Surah, Altan Kedongko sudah. Sudah semua kata salah. Kalau yang kurang tak maaf. Oh ya. GM.
0: Oh, GM.
1: GM.
0: GM.
1: GM. Nah, ini Lydia Kandau yang nelpon ni GM.
0: Lydia Kandau, ya.
1: Jawab Medan.
0: Jawab Medan yang nelpon, ya.
1: Untuk Lydia Kandau nelpon untuk berjama Medan.
0: Siap.
1: Tak lupakan buat Antila, buat Pak Eka juga yang selalu selalu nyambung, re.
0: Okey, siap.
1: Itulah, siapa-siapa, nah, selalu. Buat semualah tanpa terkecuali makku dah sambung ya kemarin nanti mesti ulang lagi ya kalau
0: boleh.
1: Masuk lagi besok bila besok
0: boleh
1: nanti malam kita karaoke jangan
0: lupa. Okay, jangan lupa
1: lagi jangan lupa deh itu
0: ditunggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada makku sudah bergabung bersama Pro 1 Batam dan 55 menit lepas dari pukul 13 kita hadirkan satu lagu setelah itu kita hadirkan cek fakta dan kita kembali di Pro 1 RRI Batam di program Digoda, Digoyang Dangdut, Dangdutnya Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di cek fakta untuk edisi hari ini 26 September 2026. Informasi terbaru Vertalik naik menjadi 3.500 mulai 26 September 2026 adalah kabar hoax. Di mana dilansir dari tirto.id beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan harga BBM jenis Pertalite akan naik dari 10.000 menjadi 13.500 per liter mulai 26 September 2026. Informasi tersebut disebarkan oleh akun Facebook Plabo atau Plabo Marata Bongkar pada Kamis 24 September 2026. Dalam unggahan tersebut menampilkan gambar Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia atau SDM Mineral ya, Bahlil Lahadalia dengan narasi seolah-olah menegaskan kenaikan harga Pertalite tersebut. Hasil dari cek fakta, Tirta tersebut dahulu menelusuri akun Instagram Kementerian SDM dan pada highlight story di bagian hoax dinyatakan bahwa informasi yang beredar yang mengklaim Menteri SDM Bahlil mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dari 10.000 menjadi 13.500 adalah tidak benar. Dan Pertamina Petroniaga merilis harga Pertalite per tanggal 2 September 2026 dengan harga 10.000 di mana semua wilayah Indonesia dan tidak ditemukan informasi yang membenarkan akan adanya kenaikan harga Pertalite dari pada tanggal 26 September. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelusuran klaim yang menyebutkan bahwa harga BBM jenis Pertalite akan mengalami kenaikan harga dari 10.000 menjadi 13.500 bersifat salah dan menyesatkan. Sebagian dilansir dari sumber resmi dari harga Pertalite disebutkan bahwa 10.000 merupakan harga yang ditetapkan pemerintah, sedangkan klaim kenaikan menjadi 13.500 pada 26 September 2026 tidak didukung oleh keputusan harga resmi dan telah dibantah oleh Kementerian SDM. Itu peringkat informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan juga di Pro 1 RRI di kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Simak dan dengarkan setiap hari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Kembali di 101.1 Erbatam dari DJ Sonia ya, yang menarik lagu Sonia Mudon Tribur. Masih di Pro 1 Erbatam ini, siarkan langsung dari Abratama 2 Batam Center Indonesia ya. Apa kabar juga untuk yang baru bergabung bersama kami, baik di Batam, di Johor, di Singapura, dan juga yang ada di wilayah Tanjung Balai, Karimun, Moro, Dure, Guntung, dan juga Tembilahan ya. Jeru tebut ya. Ya, apa kabar untuk Andi Lau di Manda, kawan-kawan di Pelangiran, kawan-kawan di Penjuru, dan juga yang ada di BRS, di MGI, juga yang ada di Guntung, dan juga yang ada di Pulau Burung, dan juga di Muro dan sekitarnya. Kawan-kawan di Sampung, dengan siaran kami di kesempatan hari ini, apa kabar untuk Madini, Siska Mira, dan juga untuk Bang Nusa yang ada di Artawar ya. Untuk Matun saya, apa kabar saya selalu ya. Digoyang, digoyang, digoyang ya, dangdutnya Indonesia ya. Kawan-kawan di Sengkuang, kawan-kawan di Batu Haji, Desa Gulung, dan juga yang ada di Sekupang ya. Ada Uni Desi ya, ada Cemus juga, ada Pak Usu juga, terima kasih. Terus dia bersama Pro Satir Batam ya. Bang Haji apa kabar ya. Ada Kak Haji juga, ada Kak Nirmala ya. Ada Abang Raja kita, ada Kak Anakawa 7, ada juga Mak Haji Juli ya. Mak Kun tadi terima kasih Mak Kun ya. Lalu ini kita putarkan Mudah Tribur ya, emang gue pikirin ya.

0: Ibu Ti, kemudian Nenek Vicky dan juga untuk Kak Mila, Mama Iman dan juga untuk Mak Fajar, kemudian Kak Birta, Pak Uswamri, Bang Atan dan juga untuk Bang Junedi, Bang Iman dan juga untuk Bang Udin, Mama Azi ya. Terima kasih Pak Aris sudah membacakan ya. Oke, siap. Di belakangnya Kak Norma, kita cek ada M. Syahral ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja di Sangla, request lagunya Bang Hitam sudah kita putarkan dari Sudalia tadi. Salamnya untuk Asep dan juga untuk Manda dan juga untuk Nek Yan. Ada di Jam Maitan dan juga untuk Gani dan juga untuk Smida, kemudian juga ada Syukri, ada tuh Sulime dan juga untuk Nek Kembar, Ayah di Ayah Li di Penyalai, kemudian ke Ajar dan juga untuk Sunar dan juga semua, ada Ele ya, ada Ella, ada Ega, ada Tri dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali buat yang baca sehat selalu merezeki, amin ya. Kemudian ada Marimpong ya, salamnya buat Lukas Bulan Morning dan juga untuk Mak Fajar Setia Mila ya. Oke, dan juga untuk Kak Asna dan semua saja ya, sudah bergabung bersama Pro Satan Batam, Cik Norma juga dan semua, dapat salam dari Marimpong ya. Kita ke Piayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari QQ, saya selalu Tanjung Piayu hadir, requestnya Wajah Sati 360 ya, banyaknya wajah ya. Oke, dari Diora. Oke, salamnya untuk Mak Kun, sehat selalu, Mak Dia, Mak Azi, Mak Normi, Mak Mila, dan juga untuk Pak Mor, Pak Sulimin, Bang Gala, Bang Suadi, dan juga untuk Junaidi, Pak Tuhan, ya, Tok Ci, Bang Alang, Pak Kumis, Bang Udin, Mas Prabu, kemudian saya Bang Saiman, Evendi, kemudian juga Roni, Iwan Arif, dan juga Benego, Bang Gafar, Bang Iman, kemudian Bang Jais, Cik Asna, Melati, dan juga Betty, ya. Dapat salam dari Kak Sarina QQ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda, di Goyang Dandu dan di Indonesia, Lukas di Gobil Sawang. Salam itu Maremo, Amia, Mak Siti, Siti Jamila, Morning Jamila Penyalai dan juga Cik Ana, Cik Asnah ya, Roy Saputra, kemudian Bunda Zema, Benego, Adi Sutikno dan satu semua ya, requestnya Jonia sudah kita putarkan di Bunda Tribur ya. Di belakangnya ada Tengku Ardiansah. Di Goda dari Tengku Ardiansah, tolong hadirkan lagunya dari Fadli, judulnya Rinduku. Belum ketemu nih Bang ya, mungkin dirilis kembali judulnya dan juga penyanyinya ya. Oke, saya cari ya untuk Abang. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ana, salam banyak Nek Kembar, Nek Syakir, Nek Pegi, Bang Iman, Bang Udin, Abang Haji, Pak Alang, Mustafa dan juga untuk Kak Raha, Putri Cantik dan juga untuk Benego, Kak Mas, Pak Usu Amri dan juga untuk Kak Ani, Mak Aziz dan juga untuk Fajar, Mak Fajar ya, kemudian Monik, dan salam satu untuk semua tanpa terkecuali Darah Biru. Mau orang Darah Biru ya, darah merah dia ya. Ada siapakah ini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ariel dari Mama Dewi, salamnya untuk semua saya pendengar Pulau Satri Batam, Monik dan juga untuk Mak Fajar, Kak Ania dan juga untuk Dinda ya, ada Mbak Dinda, Mak Lina, Mak Leni, Kak Mila dan juga untuk Kak Juliana, Kak Jamila, Mamiya, Nur Bilkis, Nek Swakira, Nek Fegi, Kak Fah, kemudian Pak Haji, Pak Alang dan juga untuk Bang Roni, Bang Iman, Bang Udin, Bang Gafar, Putri Cantik Sekarwangi, Mama Bo, Indesi, Tocci, Pak Mustafa, Marian, Mariati Tanjung Berian. Salam satu untuk semua. Terima kasih untuk Bang Arif. Terima kasih kembali. Kemudian di belakangnya ada siapa? Ada Monik di Tanjung Mas Bergang bersama Pro 1 Arif Batam. Lagunya Cintaku 100%. Kemudian salamnya untuk Kapten Bu Siti dan juga untuk Nek Karin Sekarwangi dan juga untuk Cik Asna, Nenek Syakira, Nek Kembar dan juga untuk Malina Malini, Jamilah dan juga untuk Tocci, Pak Alang, Bilkis, Kak Mastura, Kak Ania, Pak Angah, kemudian Mak Fajar, Betty, Unidesi dan juga untuk Juliana, Mama Azi, kemudian Bu Asri, Grup Nano, Lukas Fulan, Zaima, Mama Mian, Suardi dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Di belakangnya salam, salam dari pendatang baru Abang Aris. Abang Aris ya, terima kasih Bang Aris. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mama Sil di Tanjung Balai Karimun. Salamnya untuk semua saja, Nur Bilkis, Abinikun dan juga untuk Mas Prabu, Kak Suni Ariati. Salam satu untuk semua, untuk Bang Aris, terima kasih. Terima kasih Abang Atan eh. Ada Atan Sabar Tanjung Gadai. Assalamualaikum DJ, selamat siang. Selamat siang kembali untuk Abang Atan. Waalaikumsalam Bang Atan, sehat selalu Bang Atan ya. Ini bukan Atan Sedongkol ya, ini Atan Tanjung Gadai. Bang Suardi juga ya, kita cek di 463351 ya. Yang ingin bergabung silakan, digoda, digoda, digoda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Abang Mail, Bang Wahab, Abang Amri juga, atau Inki juga, terima kasih. Abang Zainal,
1: Assalamualaikum, digoda, halo-halo. Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul.
0: Wah, kabar baik, Wah Manda, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik,
0: cerah betul Manda nampaknya hari ini ya, Manda.

0: ya Bang Andi. Ada pilihan lagu, Bang?
1: Ah, lagunya Orang Gila aja lah, Bang Arif.
0: Apa Orang Gila? Ada?
1: Ada lah, Bang Arif.
0: Siapa penyanyi ini?
1: Aduh, lupa pula.
0: Orang Gila ya? Oke. Okay.
1: Iya, Orang Gila judulnya, Bang Arif.
0: Ngeri ah. Oke,
1: iya, lagu yang lama aja.
0: Iya, betul. Orang Gila ya. Oke, okay, siap. Kita cek ya.
1: Oke, salamnya dulu ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya buat Mak Spun tadi. Yang lo bakal halo.
0: Halo, kenal. Ini ya, Bang ya? Ini ya? Orang Gila. Memang betul-betul ini. Ini kita ambil yang ori ya. Betul-betul ya. Oke, siap.
1: Artinya mutar bareng biar kita
0: ya. Ini ya, sayang pula tadi mutar ya. Oke, siap.
1: Malam ini saja gue dengarkan lagi.
0: Ada Warung Pojok, ada Salome, ada Orang Gila. Oke, Bang Andi silakan lanjut.
1: Buat Mak Kun tadi, Mak Kun tadi kan aku nelpon kan, dia tengah makan irawan lagi. Apa katanya aku lagi makan ikan luka
0: kan? Oh, ikan luka sampai, Allah Akbar. Hati-hati.
1: Aku Mak Kun.
0: Oke, siap Mak Kun. Hati-hati Mak Kun.
1: Iya, malam ini Mak Kun ke Rocky dia, Mak Aril. Terus buat Mamak Bajar juga. Selamat sore Mamak Bajar, selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Buat Cigo Norma juga, buat Prabu Bangkit, buat Sarena Kiu. Terus buat Bang Iman juga.
0: Okay.
1: Terus buat Bang Haji. Buat Ayu di Maluku juga. Buat Sariwangi. Buat semua-semuanya Bang Are.
0: Oke, Bang Andi. Siap Bang Andi.
1: Oke, buat Bang Are.
0: Oke, saya. Amin. Salam Bang Andi. Main lagi ya. Orang Gila. Mana Bang Udin, apa kabar saya Bang Udin? Abang Joyce. Abang Joyce. Okay. 633-1 di belakangnya Abang Andi, kita cek ya. Oke, okay. Digoda, selamat siang.
2: Selamat siang, tidak Roma, tidak.
0: Allah Akbar. Kenapa Roma, Roma ketinggalan kereta ya?
2: Apa barang?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
2: Anak istri sehat.
0: Sehat.
2: Tinggal untuk
0: deh. Tinggal nunggu kiriman lome sama biang aja.
2: Ya,
0: ada lah musim tadi
2: lagi nih.
0: Dah mungkin angin utara ada ya.
2: Payah gerangin.
0: Apa kan ini lagu kita kan nih?
2: Lagu Bayi Lobang aja.
0: Lobang itu ya bukan?
2: Roma
0: ya tetap ya. Oke, Kak Ani silakan. Oke, mana ada? Oke, Kak Ani.
2: Yang bek
0: terus ya. Yang bek. Bukan main lah yang bek ya.
2: Ya, tengah anu nih.
0: Belum masuk ya.
2: Ani
0: siap.
2: Yang selaka semua yang di Benarah ya.
0: Galah
2: tu ya.
0: Galah.
2: Lapar awal lagi. Itu saja untuk ini.
0: Okey Kak Ani, siap Kak Ani. Yo Kak Ani. Thank you kembali Mak Kemarin. Thank you eh. Nevegi apa kabar? Mak Hitam kita juga ya. Kamila ya, Wak Normi ya. Okey, semua pendengar perusahaan terbatas. Langkah lagi satu ya, kita last ya. 463-1. Apa kabar juga untuk kawan-kawan yang ada di Kampung Luhur Burung, di Danai dan juga yang ada dekat Teluk Nibong ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Anak soleh masuk dua kali dari BRS. Bukan main lagi, bukan pakai pompong lagi, dia pakai speed dia ni. Apa kabar cuaca di KBRS? Cerah?
3: Cuaca cerah tapi asap banyak rek.
0: Oh, masih ada asap ya? Asap dari Pekanbaru ya?
3: Agaknya.
0: Oh. Bukan asap dari situ kan? Tak ada kan asap situ? Habis? Tak ada aman ya, alhamdulillah ya. Oke, lagi musim udang nih, jangan bakar-bakar ya. Oke ya, silakan. Ada request.
3: Nanya kabar dulu, apa kabar?
0: Kabar baik, semua sehat selalu. Guntung apa kabar? Oh, dekat BRS dah agak beredar jauh sikit ya.
3: Agak jauh dikit.
0: 1 kilo lah. 1 kilo guntung ya.
3: Okay. Okay lah lagunya. Apa ya? Pertanyaannya pertama untuk Arif.
0: Okay. Amin ya Allah. Terima kasih Kak Siti.
3: Sama keluarga.
0: Amin. Amin Kak Jamilah ya.
3: Buat Bang Adi tadi. Buat Bang Iman. Buat Bang Tohan. Buat Bang Cincu. Buat Ojen Butor. Buat Bang Ransa. Buat Bang Adi Gemoy. Tuk
0: Haji Gemoy. Tuk Cik.
3: Okey. Pak Mus juga. Pak Mus Jimmy. Buat Serabu Bangkit, buat Pak Hitam Nuar juga, buat Durais juga, buat Cikgu Nurma,
0: Cikgu
3: buat
0: Nurma, Monik,
3: buat Nek Karim, Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Pon juga, buat Serina Kiu-Kiu, Jamila, Kamilah juga,
0: ketiga
3: Nurbeti, buat Umi Desi, buat Lokasoran, Yesu Rahman juga, buat
0: semua dapat salam ya. Okey. Siap.
3: Ya, salam kompat
0: udara. Terima kasih.
3: Okey, terima kasih.
0: Yo, waalaikumsalam. Apa lagu?
3: Lagunya aku orang biasa aja.
0: Orang biasa. Okey, siap. Terima kasih Kak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kak Siti Jamilah di BRS ya. Kita break dulu, kita tarikan yang satu ini hanya di Pro 1 R Batam di Goda Digoyang Dangdut.

Baik, menerima saja Anda berada dari Diora Wajah 360. Mengakhiri serangan perjumpaan kita di Goda, di Goyang Dangdut dan di Indonesia. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama, di program sama, di Goda, di Goyang Dangdut dan di Indonesia. Terima kasih banyak untuk Anda sudah bergabung bersama kami. Lagu-lagu yang belum bisa saya hadirkan di kesempatan sore ini, insya Allah akan kita hadirkan dengan kesempatan. Mohon maaf atas keterbatasan waktu dan juga perjumpaan kita di Goda, di Goyang Dangdut. Selamat siang menjelang sore, selamat menikmati malam panjang, malam minggu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 26 September 2026 bersama saya Ardo Sireputara. Mengawali informasi pertama kita pendengar pada sore hari ini, salah satu anak buah kapal atau ABK kapal cepat atau high speed craft atau yang sering disebut sebagai HSC yang diamankan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau mengaku berasal dari Dabo Singkep. Kapal tersebut kemudian ditangkap petugas Bea Cukai di perairan Natuna pada hari Kamis 24 September siang. Dari kapal tersebut juga petugas mengamankan 12 ton pasir timah yang diduga akan diselundupkan ke Malaysia. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pertumbuhan industri pusat data atau data center di Batam mulai mendorong kebutuhan listrik dalam jumlah besar. Karena itu mendengar kepastian tarif pasokan listrik yang andal dan kesiapan infrastruktur tentunya menjadi salah satu kunci agar investasi pusat data dapat berkembang tanpa mengganggu kebutuhan listrik masyarakat. Informasi dari Deputi Bidang Investasi BP Batam yaitu Fari Jemi Prancis yang mengatakan Batam harus menyiapkan infrastruktur energi terlebih dahulu sebelum investasi dalam skala besar masuk. Dan demikian pendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 26 September 2026. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami pendengar karena sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15.01 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro1 RRI Batam. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering." Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

105,1 kanal informasi dan inspirasi Beringar masih menemani sore akhir pekan Anda di seluruh pelosok kota Batam dan sekitarnya, tentu saja dalam program Batam Sore ini. Nah, baru saja kita mendengarkan dan nostalgia bareng dengan alunan musik dari Blackout lewat tembang hits mereka yang berjudul Selalu Ada, Beringar. Dan mendengar lagu ini mempunyai makna yang sangat dalam ternyata ya, tentang kesetiaan dan kehadiran yang tanpa syarat tentunya. Dan Selalu Ada ini juga menceritakan tentang seseorang yang siap jadi tempat untuk bersandar di saat dunia sedang tidak baik-baik saja. Bukan cuma hadir di saat senang ya, tetapi juga tetap bertahan dan merangkul di masa-masa tersulit. Dan sebuah pengingat juga bahwa memang memiliki seseorang yang betul-betul selalu ada untuk kita itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Nah, pendengar, mumpung lagi membahas soal lagu ini, saya mau sapa juga untuk Anda dan ajak ngobrol untuk pendengar Pro 1 yang lagi santai sore nih atau juga masih dalam perjalanan ya. Siapa sih sosok yang langsung terlintas di pikiran Anda waktu dengar lagu Blackout tadi? Nah, siapa juga orang yang selalu ada buat Anda sampai detik ini? Boleh pasangan, orang tua, sahabat, atau mungkin saudara. Pendengar juga boleh bagikan ceritanya melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Kami tunggu ya pendengar ya, nanti juga ada beberapa pesan yang akan saya pilih, terus akan kami bacakan nih untuk terkait kenangan dari lagu Blackout tersebut ya. Nah, sambil menunggu pesan-pesan hangat dari pendengar Pro 1, nah, kita lanjut ngobrolin soal melangkah bersama orang yang tersayang nih. Nah, kalau tadi kita sudah menemukan sosok yang selalu ada, fase berikutnya ini berjuang bersama pendengar. Bukan cuma soal impian memiliki tempat tinggal secara fisik, tapi juga bagaimana dua kepala dan dua hati bekerja sama untuk membangun rumah. Nah, yang dalam arti itu sebenarnya sebuah tempat pulang yang memiliki rasa aman, nyaman, dan penuh toleransi. Bahkan juga perjuangan yang hangat, jujur, dan penuh harapan ini dirangkum dalam yang begitu indah pendengar oleh Sal Priadi lewat lirik-liriknya yang sangat puitis tentunya. Nah, spesial untuk menemani waktu santai Anda pendengar di sore hari ini, dan buat Anda juga yang saat ini sedang sama-sama merintis dan memperjuangkan masa depan bersama pasangan, dan ini dia pendengar lagu dari Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar, pernahkah Anda melihat seekor satwa yang memiliki hidung menyerupai belalai pendek gajah, bertubuh mirip babi, namun sebenarnya merupakan saudara dekat dari badak dan kuda? Ya, itulah tapir. Khususnya tapir Asia. Satu-satunya jenis tapir yang hidup di Asia. Dan beruntungnya, bisa kita temukan di dalam hutan-hutan Pulau Sumatera. Tahukah Anda, hewan pemalu ini punya rahasia unik. Saat baru lahir, anak tapir tidak memiliki warna hitam putih seperti induknya, melainkan bermotif garis dan bintik-bintik kecoklatan, mirip buah semangka. Motif ini adalah cara alami mereka untuk menyamar dari kejaran predator di hutan. Tidak hanya unik, tapir juga dijuluki sebagai petani hutan. Mengapa? Karena kegemaran mereka yang memakan buah-buahan lalu menjelajah jauh, membuat biji-biji tanaman tersebar melalui kotoran mereka. Dari sinilah pohon-pohon baru di hutan kita tumbuh dan beregenerasi. Sayangnya, sang petani hutan kini terancam punah. Mari bersama kita jaga kelestarian hutan kita agar tapir Asia tetap lestari.

0: sering bilang, nanti deh mulai hidup sehat. Eits, jangan kebiasaan menunda ya. Karena tanpa kita sadari, pola hidup yang kurang sehat bisa berdampak besar ke tubuh. Mulai dari kurang gerak, makan sembarangan, hingga begadang yang menjadi rutinitas. Padahal, hidup sehat itu nggak harus ribet kok. Cukup mulai dari hal kecil. Jalan kaki 30 menit setiap hari, perbanyak konsumsi buah dan sayur, kurangi makanan berlemak, dan pastikan istirahat yang cukup. Oh iya, jangan lupa juga untuk berpikir positif, karena kesehatan itu bukan cuma soal fisik, tetapi juga soal mental. Jadi, ingat, sehat itu bukan tujuan, tetapi kebiasaan.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini Sabtu 26 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Untuk memudahkan warga yang berhalangan di hari kerja dalam mengurus dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang membuka layanan khusus di hari Sabtu melalui program Sahabat Sabtu. Selengkapnya dilaporkan Nopri.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang membuka layanan khusus di hari Sabtu melalui program Sahabat Sabtu. Kepala Bidang Adminduk di Dukcapil Kota Padang Panjang, Rimanita Erizon, mengatakan layanan tersebut dihadirkan bagi masyarakat yang sibuk pada hari kerja. Dirinya menjelaskan layanan dibuka setiap Sabtu pukul 8 hingga 12 siang di kantor di Dukcapil Kota Padang Panjang. Adapun jenis layanan yang tersedia meliputi penerbitan KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Menurut Rimanita Erizon, program ini bertujuan memberikan kemudahan akses pelayanan tanpa harus mengganggu aktivitas kerja masyarakat. Pihaknya menghimbau warga untuk memanfaatkan momentum hari libur tersebut agar tidak menunda pengurusan dokumen. Dirinya menegaskan, pengurusan lebih awal akan mempermudah berbagai keperluan administrasi di kemudian hari.
2: Kita sudah mulai sejak hari ini, hari Sabtu. Oke. Jadi untuk jam buka layanan itu kita samakan dengan jam 8 sampai jam 12 siang. Iya. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi melalui radio dan media sosial menghimbau adik-adik ini untuk datang.
1: Rimanita Edison menambahkan di Dukcapil berupaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik. Dirinya juga berharap kehadiran Sahabat Sabtu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan. Nofri melaporkan.
0: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Padli meminta seluruh instansi mempercepat program penurunan angka stunting di daerah itu. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
3: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli memimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Aula Pepelitbang Pagaruyung. Dalam rapat itu dirinya menegaskan persoalan stunting bukan sekedar hitungan angka, melainkan menentukan kualitas masa depan generasi daerah. Dirinya menilai keberhasilan berbagai program pemerintah daerah juga bergantung pada keterlibatan dan implementasi aksi nyata di lapangan. Pemerintah daerah meminta seluruh dinas terkait dan camat memaparkan capaian kerja serta strategi penanganan stunting ke depan. Langkah penguatan koordinasi diminta berjalan lebih cepat mulai dari tingkat jorok, nagari, kecamatan hingga kabupaten. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pelaksanaan monitoring evaluasi serta audit khusus stunting yang dilakukan secara berkelanjutan. Dirinya mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar upaya penanganan stunting dapat menjadi

0: tetap sama-sama mendengarkan pemaparan dari BPBD/KKE sejauh mana yang sudah dilaksanakan, kemudian apa saja kendala-kendala yang telah ditemukan, mungkin termasuk ada saran atau masukan yang dapat kita lakukan.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meyakini langkah penanganan stunting itu berdampak langsung pada pembangunan kualitas sumber daya manusia di daerah Kabupaten Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Komunitas GEN mendorong generasi muda untuk menjadikan wirausaha sebagai pilihan dalam menghadapi tantangan lapangan kerja sekaligus membuka peluang kerja baru. Berikut laporan Nurul Mahmud.
3: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi, menilai semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
4: Bagi saya pribadi, kawan-kawan, untuk zaman sekarang, gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari apa sih yang bisa kita produksi, nah itulah hasil cuan. Tapi pada dasarnya cuan itu enggak instan. Nah, jadi saya berpikir kalau dibilang orang nganggur enggak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada mau niat belajar lah.
3: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Tiket Batam Singapura yang mengalami kenaikan sejak COVID-19 dipastikan tidak bisa lagi turun seperti sebelum pandemi. Reporter Ahmad Ipai Kasim melaporkan.
5: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalau
6: problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Gugup, menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
5: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya. Full kemarin misalnya dari Kupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah saat ini lah.
6: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu, mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
7: Nanti jadi catatan kita lah.
8: Itu harus di-review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
6: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kapolda Riau pimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau dari Brigjen Pol Hengki Haryadi kepada Brigjen Pol Simpson Z. Ringu. Wakapolda yang baru diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan situasi di wilayah hukum Polda Riau. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
9: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan pagi tadi memimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau yang baru dari Brigjen Pol Hengki Haryadi kepada Brigjen Pol Simpson Z. Ringu. Brigjen Paul Simpson sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Gorontalo, sementara itu Brigjen Paul Hengki Heriadi menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Kapolda berharap pejabat yang baru dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi kerja di Polda Riau.
10: Hari ini tadi kita melihat secara bersama-sama dan menyaksikan serah terima jabatan Wakapolda. Ini adalah hal yang biasa kita lakukan karena memang ada rotasi, Pak Waka akan dipromosi.
9: Sementara itu, Wakapolda Riau, Brigjen Paul Simpson Z. Ringo mengatakan penugasannya di Riau menjadi pengalaman pertamanya berdinas di wilayah Sumatera. Karena itu, ia berharap dapat dengan cepat memahami kondisi serta dinamika yang ada di Polda Riau, termasuk program Green Policing yang menjadi salah satu konsep yang diterapkan secara nasional di lingkungan Polri.
11: Di Riau, saya yang berharap saya bisa cepat menyesuaikan dengan situasi di Riau, di Polda Riau.
12: Dan Green Policing ke Polda?
11: Ah, udah, saya sedang mempelajarinya. Yang pasti itu konsep yang disiapkan sudah di-clear secara nasional, sehingga mau tidak mau kita wajib dan siap untuk mendukung dia.
9: Sertijab tersebut dihadiri Ketua Bayangkari Daerah Polda Riau, seluruh pejabat utama, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Riau. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
2: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Provinsi Riau dorong investasi dan penguatan UMKM untuk tingkatkan ekonomi daerah. Berikut disampaikan Alwis Suryat Maja melaporkan.
13: Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Riau mendorong penguatan investasi dan pengembangan sektor ekonomi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing Riau. Ketua Umum Kadin Riau, Mas Suri, mengatakan perkembangan ekonomi tidak harus selalu berpusat di Singapura maupun menjadi negara tersebut sebagai lokasi investasi. Menurutnya, Riau memiliki potensi dapat dikembangkan termasuk masuknya investasi ke berbagai sektor unggulan daerah.
14: Menguasai ekonomi dunia tidak masih di Singapura ada

0: Australian apa segala macam lah. Brand dari Singapura, tapi boleh Riau sebagai tempat dia untuk mengembangkan. Artinya apa? Investasinya di sini. Ini juga satu ruang dan peluang. Makanya kami dari Kanit Riau sangat berharap semua pihak duduk bersama untuk bagaimana kita bisa membangun Riau ini ke depan lebih baik.
1: Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemudahan akses pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
2: Melalui tagline Prokesra Sapa UMKM dengan luas stressingnya yaitu peningkatan sumber daya manusia dan kemudahan akses pembiayaan. Nah, melalui tagline yang dua ini, saya kira tadi bisa memperdomani sehingga program pembinaan UMKM kelasnya bisa sejalan dengan program dari Kementerian UMKM maupun dari Dinas Provinsi maupun Kabupaten Kota. Karena itu tagline-nya. Karena sejalan dengan UMKM kelas, kemudian ekonomi berkualitas, UMKM kelas, kalau UMKM tidak naik, kita obati melalui lembaga inkubator. Nah, kemudian dari sana perlu pembiayaan, kita bikin akses pembiayaannya untuk memungkinkan UMKM itu bisa kita naik kelaskan.
1: Sinergi antara Kadin dan pemerintah daerah menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong ekosistem usaha yang lebih kuat, sekaligus membuka ruang bagi investasi untuk mengembangkan potensi sektor-sektor ekonomi unggulan di Provinsi Riau. Demikian, Aldus Redmaja melaporkan.
3: Kita ke RRI Ranai. Masyarakat Kecamatan Bungguran Selatan menyampaikan sejumlah masukan terkait pelayanan dan distribusi air bersih dalam sosialisasi penyesuaian tarif yang digelar Perumda Air Minum Tirta Nusantara. Selengkapnya laporan Anelia Widi.
4: Masukan masyarakat terkait pelayanan air bersih menjadi perhatian dalam sosialisasi penyesuaian tarif dan tarif rata-rata air yang digelar Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusantara di Kecamatan Bungguran Selatan. Kegiatan yang berlangsung di kantor camat Bungguran Selatan kemarin juga melibatkan pemerintah desa, RT, RW, dan perwakilan masyarakat. Sekretaris Kecamatan Bungguran Selatan Zainal Abidin kepada RRI Sabtu siang mengatakan masyarakat memberikan respon positif terhadap sosialisasi tersebut sekaligus menyampaikan berbagai persoalan pelayanan air bersih yang mereka alami.
5: Para RT dan RW yang hadir itu alhamdulillah sudah memahami maksud dan tujuan dari pihak PDAM. Dan kami Bungguran Selatan ada beberapa masalah, keluhan yang tadi dipertanyakan kepada PDAM dan alhamdulillah sudah terjawab dengan baik. Saya kira itu kerjasama dari pihak PDAM ke masyarakat Bungguran Selatan itu sudah sangat cukup bagus.
4: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusantara Natuna, Zaharudin mengatakan masukan masyarakat menjadi perhatian pihaknya dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih. Dari hasil sosialisasi, terdapat dua wilayah yang akan diprioritaskan untuk perbaikan pelayanan aliran air yang saat ini masih kurang lancar.
6: Untuk Bungguran Selatan, hanya ada dua wilayah saja yang kurang lancar pengaliran airnya, yaitu di Kampung Air Seneh dan Jalan Dudung Cemaga Tengah. Daerah ini akan menjadi prioritas kami untuk segera dilakukan perbaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan air bersih.
4: Selain persoalan distribusi, masyarakat juga menyampaikan harapan agar air dari embung Sebayar tetap dialirkan ketika ketersediaan air menurun akibat kondisi kemarau. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Bungguran Selatan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Anelia Widi melaporkan.
3: Sebanyak 224 unit bedah rumah tambahan dialokasikan untuk Natuna tahun ini. Selengkapnya reporter Yuspianti.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendukung program bedah rumah yang menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Kabupaten Natuna, Suratmojo mengatakan, program bedah rumah pada 2026 merupakan perubahan nomenklatur dari program sebelumnya, yakni rumah tidak layak huni atau RTLH dan bantuan stimulus. Kabid Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim. Pada 2026, pemerintah pusat membuka sejumlah jalur tambahan untuk mendukung program bedah rumah di daerah. Selain melalui slot reguler Dinas Perkim, tambahan bantuan berasal dari Kementerian Sosial, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, serta kementerian yang menangani bidang pendidikan. Suratmojo menyebutkan pada tahap pertama terdapat 165 unit program bedah rumah dari slot reguler Dinas Perkim. Sedangkan pada tahap berikutnya terdapat tambahan 224 unit yang berasal dari beberapa jalur program pemerintah pusat.
8: Nah, jadi total yang ada di tahap 1 kita 165, tahap kedua ini ada 224 yang terdiri dari 3 slot tadi. Yang 165 slot reguler dari perumahan permukiman atau perkim slotnya reguler. Sedangkan yang tahap kedua dari 3 slot tadi dari BNPB ke BPBD, dari Kemensos ke Dinsos, kemudian dari Kemenbud. Kita ada 5 Kemenbud tadi.
7: Di tingkat desa, pemerintah desa turut berperan dalam pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan. Salah satunya Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, yang mendapatkan alokasi bedah rumah bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kepala Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut mengatakan, adanya program ini sangat membantu masyarakatnya yang memerlukan adanya pembenahan untuk pemukiman, terutama warga yang kurang mampu. Yaswir menjelaskan untuk Desa Tanjung Pala terdapat 38 unit bantuan melalui program utama, serta satu unit tambahan dari Kementerian Sosial.
9: Yang desa saya itu 38 unit, dari Kemensos satu. Kalau untuk sekarang ini baru kemarin itu pembukaan apa rekening.
7: Dengan adanya tambahan alokasi dari berbagai jalur tersebut, pemerintah Kabupaten Natuna berharap semakin banyak rumah masyarakat yang dapat diperbaiki. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Bengkalis akan menggelar kegiatan Lomba Karya Tulis Jurnalistik atau LKTJ. Lomba kali ini melibatkan 12 perangkat daerah yang memiliki program strategis dari pemerintah. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bengkalis bersama 12 perwakilan perangkat daerah membahas persiapan Lomba Karya Tulis Jurnalistik LKTJ 2026. Rapat tersebut digelar untuk menetapkan tema sekaligus menghimpun informasi mengenai program unggulan pemerintah daerah yang akan menjadi sasaran penulisan dan lomba. Rapat berlangsung di ruang rapat sekretariat PWI Bengkalis di Jalan Hasanuddin, dan juga pertemuan tersebut diikuti pengurus PWI Bengkalis bersama perwakilan perangkat daerah yang memiliki program kerja pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2026. Ketua PWI Bengkalis Adi Putra mengatakan rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan LKTJ dengan menghimpun berbagai informasi mengenai program pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, masukan dari perangkat daerah penting untuk menentukan tema dan sasaran karya jurnalistik yang akan diangkat oleh peserta. Dengan demikian, karya yang telah dihasilkan nanti tidak hanya menyangkut program pemerintah, tetapi juga menggambarkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.
11: Menyongsong Hari Pers Nasional 2027, kita melaksanakan Lomba Karya Tulis Jurnalistik. Nah, Lomba Karya Tulis Jurnalistik ini kita laksanakan nantinya pesertanya terbuka untuk umum, tapi khusus wartawan. Ya, wartawan itu nanti mengambil tema pembangunan apa pemerataan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Nah, ini kan temanya kan cukup luas ya, Pak.
10: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang PUPR Kabupaten Bengkalis Firdaus juga menyambut baik pelaksanaan lomba karya jurnalistik PWI Bengkalis. Menurut Firdaus, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dan manfaatnya bagi masyarakat.
12: Kalau di sisi PU-nya, seperti biasa, PU ini sebenarnya tak ada visi-misi, kewajiban pun tetap jalan kegiatan ini. Karena yang terbangun lah ya, pembangun jalan, pembangun koneksi antar wilayah, pembangun jalan poros, sudah kewenangan PUPR. Ya, memang itulah, karena itu karena paling dasar kewajiban.
10: Ia berharap karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dalam lomba tersebut mendapatkan tanggapan positif dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Sebanyak 637 mahasiswa baru IAIN Dato Laksamana Bengkalis mengikuti kegiatan User Education. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan berbagai layanan dan fasilitas perpustakaan kepada mahasiswa baru. Informasi disampaikan reporter Muhammad Pizza.
13: Sebanyak 637 mahasiswa baru IAIN Datu Laksmana Bengkalis mengikuti User Education. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan berbagai layanan dan fasilitas perpustakaan kepada mahasiswa baru. Kepala Unit Pelaksana Akademik atau UPA Perpustakaan IAIN Datu Laksmana Bengkalis Suhaila menyebut kegiatan User Education yang diikuti mahasiswa baru merupakan sosialisasi rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan seluruh layanan dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan.
14: Jadi sebenarnya kegiatan ini adalah sosialisasi yang rutin kami lakukan kepada setiap mahasiswa baru. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan seluruh layanan dan seluruh fasilitas perpustakaan yang ada. Yang menjadi peserta User Education dipastikan seluruh maba wajib dan sertifikatnya akan dijadikan sebagai salah satu persyaratan ketika sudah besok.
13: Sementara itu peserta lainnya Nurul Hidayatul Najwa, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 1, mengaku baru mengetahui adanya sistem pencarian buku secara digital melalui OPAC Kampus Melayu serta layanan komputer yang tersedia di perpustakaan.
15: Jadi dengan adanya acara User Education ini tadi, saya bisa tahu kalau mau mencari buku itu tidak usah mencari di rak-rak buku. Jadi sekarang itu ternyata ada webnya, yaitu OPA Kampus Melayu. Jadi itu bisa diakses melalui smartphone saja. Jadi kita bisa mencari buku itu dari web itu.
13: Melalui kegiatan ini, UPA Perpustakaan IAIN Datu Laksmana Bengkalis berharap mahasiswa baru dapat memanfaatkan seluruh layanan dan fasilitas perpustakaan serta mematuhi peraturan yang berlaku. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Program Ekan Green Creative Village di Desa Ekang Anculai dorong pengembangan potensi pengembangan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
16: Program Capstone Project melalui Ekang Green Creative Village di Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan menjadi salah satu upaya pengembangan potensi lokal melakukan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan berlangsung di Rumah Batik Bintan, Jumat 25 September tahun 2026. Tim Leader Sekretariat Nasional SDG Arifin Budianto mengatakan Ekang Green Creative Village menunjukkan bagaimana potensi budaya pertanian dan sumber daya lokal dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang menerapkan konsep ekonomi hijau. Dirinya menjelaskan, Bappenas berperan membantu menghubungkan para inovator lokal dengan lembaga terkait untuk mendapatkan bantuan. SDG Akademi tahun ini diikuti melalui proses seleksi dari 980 pendaftar dengan kapasitas 50 peserta termasuk Ekang Green Creative Village, perwakilan dari Provinsi Kepri.
17: Seorang inovator, seorang penggerak, dan pemimpin lokal seperti Pak Jatmiko bisa menggerakkan ekonomi lokal dengan pawakan budayanya. Dan itu perlu suatu apresiasi, sehingga kami datang ke sini untuk memberikan apresiasi, penghargaan, dan sekaligus menyebarluaskan inovasi-inovasi yang dilakukan supaya masyarakat di tempat lain bisa mengetahui dan mengaplikasikannya.
16: Inisiator Ekang Green Creative Village sekaligus pemilik rumah batik Bintan, Jad Miko mengatakan proyek tersebut menggabungkan sejumlah potensi desa Ekang Anculai, mulai dari batik, budaya, pertanian, hingga kuliner. Perkembangan potensi tersebut diarahkan untuk membangun perputaran ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan kembali limbah yang dihasilkan. Salah satu penerapan

0: Proyek ini memberikan manfaat bagi masyarakat desa Ikangan Culai dan dapat ditiru oleh desa lain di Kabupaten Bintan maupun di Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Kadar Ramadan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proyek 99 miliar rupiah di Pulau Penyengat buka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rispan Badrian.
2: Pembangunan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat akan melibatkan puluhan pekerja lokal. Keterlibatan masyarakat Pulau Penyengat diprioritaskan pada sektor logistik, pengamanan, hingga pekerjaan teknis sesuai kapasitas keahlian. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari, mengatakan keterlibatan pekerja lokal sesuai arahan Gubernur Kepri. Menurutnya, sebanyak puluhan pekerja lokal secara bertahap akan diberdayakan sesuai kemampuan dan skill yang dimiliki.
3: Dari sekitar 200-an, 30%, 20-30% kita usahakan ya pekerja-pekerja lokal tentunya sesuai dengan ya kemampuannya, sesuai dengan skillnya nanti.
2: Dalam menjamin pelaksanaan pekerjaan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan transparan, pemerintah daerah menggandeng Kejaksaan Tinggi Kepri, BPKP, dan Inspektorat untuk mendampingi pengawasan proyek besar ini. Langkah koordinasi ketat tersebut diambil agar proyek strategis berjalan lancar.
3: Kita lakukan pendampingan dari kejaksaan, dari inspektorat, dari BPKP, dan dari instansi terkait lainnya. Nah, kami berharap ini pekerjaan bisa sesuai dengan yang direncanakan. Kami sangat hati-hati di sini menjalankan sesuai dengan mekanisme atau regulasi yang ada.
2: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani kontrak kerjasama pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat bersama PT Humindo Cipta Mandiri pada Kamis 6 Agustus 2026. Proyek strategis bernilai kontrak akhir sekitar 99,9 miliar tersebut ditargetkan rampung pada akhir bulan Desember 2027 mendatang. Datang. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita korwil terakhir dari RRI Padang. Sejumlah pompa dikerahkan untuk mengurangi debit air pada aliran banjir bandang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo. Selengkapnya disampaikan Has Primananda.
4: Sepertinya aliran sungai itu sudah kita alihkan sebetulnya yang di atas.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Solok dan Balai Wilayah Sungai Lima terus mempercepat pemulihan jaringan air di kawasan terdampak Galodo Arosuka, Kabupaten Solok. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, Rifda Suryani, mengatakan penanganan dilakukan secara bersama dengan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki masing-masing instansi. Rifda menjelaskan saat ini di kawasan pintu angin Kabupaten Solok telah terpasang 4 unit pompa, 3 pompa milik BWS 5 dan 1 lainnya milik Dinas SDA Sumatera Barat. Rifda menyebut kendala utama di lapangan adalah cuaca yang masih hujan serta material lumpur yang menyebabkan aliran air tersumbat. Tim terus melakukan pemompaan sekaligus mengangkat lumpur untuk menemukan titik penyumbatan.
4: Kita alihkan ke saluran irigasi kita untuk mengurangi debit yang ke arah bekalver itu. Nah, tapi karena sepertinya hujan, nah mungkin airnya kan debitnya meninggi lagi. Sekarang kita itu kendala kan juga ada lumpur, tidak air saja. Jadi dipompa, angkat lumpur, nanti airnya kita pompa lagi sampai kita bisa menemukan lokasi yang tersumbat. Nah, kalau sudah dibongkar, mungkin itu kan lebih lancar ya, dan itu berkurang.
5: Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, Rifda, menambahkan aliran sungai dari bagian atas atau hulu juga telah dialihkan ke saluran irigasi untuk mengurangi debit air menuju kawasan terdampak. Rifda menargetkan penanganan darurat dapat dilakukan secepatnya dengan masa tanggap darurat selama 14 hari atau pada 4 Oktober 2026 mendatang. Hans Permananda melaporkan.
1: Program Kampung Nelayan Merah Putih terus diperluas untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Tahun ini, sebanyak 221 kampung ditargetkan dibangun di 10 provinsi di Pulau Sumatera, melengkapi 29 kampung yang telah berdiri sejak 2025. Berikut laporan Dodi Setio.
6: Dukungan terhadap program prioritas ini selalu menjadi concern Balai Penataan Ruang Laut.
7: Jumlah Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai program strategis akan terus bertambah. Target tahun ini berdiri 250 KNMP pada 10 provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Lampung hingga Aceh. Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang.

0: Rahmat Irfansyah di Padang pagi tadi mengatakan, dari 250 KNMP, 29 lokasi sudah dibangun di tahun 2025, sementara 221 lokasi lainnya akan dibangun pada tahun ini. Rahmat menjelaskan BPRL sudah mengidentifikasi lebih dari 40 KNMP yang tervalidasi menggunakan ruang laut. Oleh karena itu, BPRL memastikan setiap program strategis nasional yang memanfaatkan ruang laut dilaksanakan sesuai dengan tata ruang laut yang berlaku.
1: Setidaknya kemarin kami mengidentifikasi lebih dari 40 yang sudah tervalidasi itu menggunakan ruang laut. Setiap yang menggunakan ruang laut maka harus kita dampingi dengan proses penerbitan persetujuan atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Chef Dinon, mengatakan KNMP yang telah didirikan pada beberapa titik merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Kehadiran KNMP menjadi dorongan untuk meningkatkan hasil bagi nelayan kecil yang mengandalkan produksi perikanan tangkap. KNMP menyediakan fasilitas yang selama ini sulit dijangkau nelayan, mulai dari pengisian bahan bakar, pabrik es, permodalan melalui koperasi, hingga hilirisasi produk perikanan.
2: Banyak sekali yang dibangun di kampung-kampung nelayan itu, tujuan utama itu adalah untuk meningkatkan ekonomi dan sejahtera masyarakat nelayan kita yang berada di pesisir di Sumatera Barat. Dan saya yakin juga di provinsi-provinsi lain yang ada di wilayah Sumatera, saya yakin kampung-kampung kemiskinan itu berada di wilayah pesisir.
0: Chef Dinon menambahkan, jika 250 KNMP telah beroperasi seluruhnya, perlu dilakukan koneksi KNMP antar wilayah. Tujuannya membangun jaringan distribusi ikan antar daerah agar hasil tangkapan nelayan tidak hanya berhenti di pasar lokal, melainkan dapat terserap secara optimal ke pasar yang lebih luas. Dodi Istio melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: bagus. Kenapa sih dipasangin keramik kuning yang menonjol-nonjol begini? Bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
1: Eris, kamu belum tahu ya? Keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
0: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
1: Bukan, Riz. Ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
0: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
1: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
0: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
1: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.

Tahukah Anda, tubuh kita itu sekitar 60% terdiri dari air loh. Makanya, jangan sampai kekurangan cairan ya. Minum air putih bukan cuma hilangin haus, tapi juga bantu jaga konsentrasi, melancarkan pencernaan, dan bikin kulit lebih sehat. Yuk, biasakan minum minimal 8 gelas sehari. Ingat, sehat itu sederhana, mulai dari air putih.

Masih di 105,1 Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, saya memberikan satu informasi menarik tentunya untuk Anda, yaitu Pemko Batam yang menyebut ada 15 program prioritas yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang akan mulai dijalankan secara bertahap. Program tersebut juga mencakup sejumlah persoalan yang tentunya bersentuhan langsung dengan warga, yang diantaranya dari air bersih dan banjir hingga kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Wali Kota Batam Amsyak Rahmat juga mengatakan bahwa perkembangan program tersebut tentunya menjadi bagian dari evaluasi pembangunan saat memperingati hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau. Dan pendengar, salah satu program yang tentunya sangat disorot yaitu tentang penyediaan air bersih. Karena menurut Amsakar, pemerintah juga telah melakukan pembenahan jaringan termasuk pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA, sungai, ladi, dan penyambungan jaringan ke sejumlah wilayah. Dan tentunya juga pembenahan jaringan menurutnya itu telah menjangkau hingga Tanjung Sangkuang. Perbaikan juga telah dilakukan di kawasan Muka Kuning, dan bahkan juga ada pun penyambungan jaringan yang dikerjakan dari Sungai Pelungut hingga ke kawasan Putrajaya Sagulung. Dan satu lagu berikut pendengar, tentunya untuk menemani aktivitas Anda pada sore hari, dan untuk Anda juga yang tetap yang sedang di perjalanan, agar selalu berhati-hati dan gunakan sabuk pengaman.

Senyum itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dengan senyum, suasana menjadi lebih hangat, hati lebih tenang, dan orang di sekitar pun ikut bahagia. Jadi, jangan pelit senyum ya, karena senyum itu gratis, tapi nilainya tak terlihat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi 26 September 2026 bersama saya Ardo Sidoputar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud akan melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas bagi teladan. Namun faktanya berdengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbycox.id, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru untuk memiliki barang mewah. Dan dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi karena hal tersebut bukan berarti melarang guru untuk memiliki barang-barang berharga dari hasil kekayaan pribadinya. Dan demikian pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama cek fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah kamu? Banyak atlet Paralimpiade berhasil memecahkan rekor dunia dan mengharumkan nama negaranya. Prestasi mereka membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah batas untuk meraih mimpi. Salah satu kisah inspiratif datang dari atlet para bulu tangkis Indonesia, Leani Ratri Oktila. Setelah kehilangan kemampuan berjalan normal akibat kecelakaan, Leani tidak

Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus maupun bakteri. ISPA dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak ataupun kesulitan bernapas. Paparan asap rokok, debu, dan polusi udara juga dapat memperburuk keluhan pernapasan. Untuk membantu pemulihan, istirahat yang cukup, perbanyak minum, konsumsi makanan bergizi, dan jaga kebersihan tangan. Pengobatan disesuaikan dengan penyebabnya. Antibiotik tidak diperlukan untuk ISPA yang disebabkan oleh virus, kecuali diresepkan tenaga kesehatan untuk kondisi tertentu. Jika gejala semakin berat, demam menetap, atau mengalami kesulitan bernapas, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Kenali ISPA, jaga kesehatan pernapasan, dan jangan mengobati diri sembarangan.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami sampaikan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini, pendengar. Dan pantauan arus lalu lintas yang kami kutip dari batanyabatam.go.id. Dan kali ini, pendengar, yang kami sampaikan untuk pantauan dari gerbang selatan Engku Putri cukup terpantau ramai lancar ya pendengar ya, dan tidak ada sedikit hambatan pun. Dan lalu pendengar, untuk pantauan selanjutnya yaitu dari pantauan depan kantor DPRD, terpantau juga dari kedua arah terpantau ramai lancar dan tanpa ada sedikit kendala juga pendengar. Dan pantauan selanjutnya pendengar kami sampaikan dari simpang BI. Dan pantauan dari simpang BI juga terpantau ramai lancar tanpa ada sedikit kendala ya pendengar ya. Dan ini hanya ada sedikit kemacetan saja mungkin akibat lampu merah ya. Dan selanjutnya pendengar yang akan kami sampaikan yaitu di pantauan selanjutnya di arus lalu lintas depan Stadion Temenggung arah Batu Aji yang terpantau cukup ramai lancar pendengar. Dan kami himbau juga untuk para pendengar dimanapun berada, baik yang sedang di balik kemudi, tetap untuk gunakan sabuk pengaman, serta juga untuk Anda pengguna motor yang ingin bepergian, pergi keluar rumah, tetap gunakan helm, karena pendengar, keselamatan itu kunci kebahagiaan keluarga dan keselamatan Anda juga telah ditunggu oleh keluarga tercinta di rumah. Jadi tetap patuhi juga rambu-rambu lalu lintas yang terpapang di setiap jalan tentunya, agar itu menjadi acuan untuk Anda mematuhi lalu lintas.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory footage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

Goa Kreo adalah objek wisata yang terdapat di kota Semarang. Goa Kreo merupakan gua yang terbentuk oleh alam dan terletak di tengah-tengah Waduk Jatibarang, sebuah bendungan yang membendung Kali Kreo. Kata Kreo berasal dari kata Mangreho yang artinya jagalah atau peliharalah. Gua ini pernah digunakan Sunan Kalijaga untuk bertapa. Di sini terdapat ratusan monyet yang beretnis Makaka fasciculares atau biasa disebut monyet ekor panjang. Dan menurut legenda, juga terdapat 3 monyet goib anak buah dari Sunan Kalijaga untuk menjaga hutan tersebut. Masyarakat sekitar juga meyakini bahwa kera ekor panjang tersebut merupakan keturunan dari kera yang setia di zaman Sunan Kalijogo. Pada saat hasil bumi melimpah, masyarakat sekitar Goa Kreo akan mengadakan acara rewanda, yaitu acara tradisional yang dilakukan sebagai bentuk dari hasil rasa syukur dan mengasihi makhluk hidup dengan memberikan hasil bumi atau makanan untuk kera ekor panjang yang terdapat di kawasan tersebut. Goa Kreo berlokasi di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 26 September 2026 bersama saya Ardo Sirabutara. Mengawali informasi pertama kita pada sore hari ini, BP Batam kembali untuk menilai kepastian tarif listrik, keandalan pasokan energi, dan kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendorong Batam sebagai pusat data center regional. Tentunya pendengar, hal tersebut disampaikan Ferry Jamie, yaitu dalam sosialisasi keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, yang dia mengatakan bahwa berdasarkan pemetaan BP Batam, kapasitas existing, komitmen, dan pipeline industri data center di Batam telah mencapai 1,47 gigawatt. Besarnya potensi tersebut tentunya membuat kesiapan utilitas menjadi perhatian penting sebelum investasi baru masuk. BP Batam pun tentunya mendorong paradigma utility first, investment follows, atau kesiapan utilitas menjadi bagian dari fondasi sebelum investasi berkembang. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pendengar. Salah satu anak buah kapal atau ABK kapal cepat High Speed Craft atau HSC yang diamankan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau mengaku berasal dari Dabo Singkep. Kapal tersebut ditangkap petugas Bea Cukai di perairan Natuna pada Kamis 24 September siang, dan dari kapal tersebut juga petugas mengamankan 12 ton pasir timah yang diduga akan diselundupkan ke Malaysia. Dan demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya mendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan mendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya, dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: Hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang. Karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba hasilnya tetap la wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya, Min, Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo kuwato. pas betul dengan lidah Jawanya Pak Remin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuwato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ia berdoa, ia bekerja. Maka tiap malam Pak Remin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Pak Remin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Pak Remin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Pak Remin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Pak Remin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Pak Remin merasa shock kehilangan seorang good father. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Pak Remin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durungi winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Pak Remin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Pak Remin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

0: Din, Din, kamu tahu nggak? Di dekat kompleks rumahku, sekarang ada sekolah rakyat. Itu sekolah apaan sih? Kok anak-anak dari mana aja bisa belajar bareng di sana ya?
1: Oh, itu. Sekolah rakyat itu wadah belajar inklusif, Yan. Jadi, tempat itu hadir buat memfasilitasi siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau keterbatasan fisik.
0: Wah, keren banget ya. Berarti anak-anak yang tadinya putus sekolah atau kesulitan akses pendidikan bisa dapat ruang dan kesempatan yang sama dong buat berkembang.
1: Tepat banget. Karena ilmu itu kan milik semua orang. Pendidikan yang merata itu hak dasar setiap anak untuk meraih cita-citanya.
0: Sip deh kalau gitu. Akhir pekan ini kita ikut jadi relawan pengajar di sana, Yudin.
2: Mari dukung sekolah rakyat di sekitar Anda. Tukan Sekat, wujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh anak bangsa.

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menemani saya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat pada hari ini. Dan nanti pendengar akan ada rekan saya tentunya, Hana Panjaitan, yang akan menemani Anda dalam program Batam malam ini. Dan tetap mengudara bersama kami di Pro 1 RR Batam. Saya Ardo Sirebu terpamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasang kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang. Menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Jadi, mungkin apa lagi tahapannya, gitu?
2: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong, Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator, sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2 A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama punglinya 150.000 per pekan gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farkoka.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farkoka.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Oh, ini masih penasaran nih dijawabin Bapak ini. Eh, lawannya sudah selesai.
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
17: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil
2: dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
18: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
17: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
19: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
17: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
20: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: faktor penting.
1: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga. FIFA

0: skor 2-0. Dari Jakarta, Mira Pruditiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126, dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Penasaran dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu. Tentunya kegiatan malam minggu ini akan panjang sekali ya. Ya mungkin sudah janjian dari sore tadi. Ini sekarang mungkin lagi dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Untuk Anda yang mungkin lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan tentunya tetap semangat dalam beraktivitas di akhir pekan ini. Dan malam minggu Anda akan ditemani bersama dengan Hana Panjaitan pada edisi 26 September 2026. Angka yang cantik ya ternyata ya pendengar. Dan pada hari ini pendengar, kami menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Salah satunya ada kabar yang kurang mengenakan, kabar duka cita bahwa putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Guru Soekarno Putra, meninggal dunia pada hari ini pukul 4:16 waktu Indonesia Barat. Politikus sekaligus seniman berusia 73 tahun itu menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif pendengar. Dan tentunya memang kalau kehilangan seseorang yang kita cintai bukan sesuatu yang mudah. Namun ketika kehidupan akan sampai pada waktunya untuk kembali kepada Sang Pencipta. Jadi kita doakan bersama, semoga almarhum bisa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Sang Pencipta, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keteguhan hati, kesabaran, serta keikhlasan. Kami akan kembali menemani Anda pendengar dengan informasi lainnya.

0: peluang, karya, pria, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kalau dilihat ya dari sepanjang hari ini, kualitas udara kota Batam kurang sehat, pendengar. Jadi kalau misalnya Anda yang mungkin berpergian atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk gunakan masker. Dan ada satu informasi luar negeri yang akan hadirkan untuk Anda. Ini salah satu bencana alam yang mungkin juga sering terjadi di kota Batam, yaitu banjir. Nah, banjir kali ini terjadi di Bangkok, Thailand, akibat hujan deras yang mengguyur sejak hari Kamis 24 September 2026 sampai dengan sekarang. Bandara tetap beroperasi, tapi wisatawan dihimbau untuk waspada. Jadi banjir menyebabkan sejumlah jalan utama di kota Bangkok, Thailand terendam dan lalu lintas terganggu. Ratusan warga mengungsi ke tempat penampungan. Nah, seluruh 50 distrik di Bangkok telah ditetapkan sebagai wilayah yang terdampak banjir, dengan curah hujan di wilayah mencapai lebih dari 30 cm, pendengar. Wah, itu dia ya satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda pada malam hari ini. Dan sesaat lagi kami juga akan menghadirkan satu informasi untuk Anda di Lintas Informasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 26 September 2026. Sejumlah komunitas driver online Sahabat Milenial Batam atau SMB mendatangi kantor Maxim di kawasan Batam Center pada hari ini. Kedatangan para mitra pengemudi tersebut menyampaikan protes terhadap penerapan program Turbo yang dinilai memberatkan driver. Para driver meminta program Turbo dihapus. Mereka menilai kebijakan tersebut membuat mitra harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan kesempatan order yang dinilai lebih lanjut. Kita beralih dengan informasi lokal selanjutnya beringat. Bea Cukai Batam mengamankan total 506.477 batang rokok ilegal sepanjang rangkaian penindakan pada September 2026. Jumlah tersebut merupakan hasil pengawasan melalui patroli laut dan operasi cukai dengan estimasi nilai barang mencapai 753,2 juta rupiah serta potensi kerugian negara sebesar 493,6 juta rupiah. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Suasana pawai Kitong dan Budaya Nusantara 2026 mulai terasa di kawasan Kompleks Bumi Indah Nagoya Lubuk Baja. Lebih dari 40 bazar UMKM kini meramaikan kawasan tersebut menjadi salah satu daya tarik masyarakat sebelum puncak pawai Kitong digelar pada hari Minggu 27 September. Bazar yang dimulai berlangsung sejak Kamis 24 September itu menghadirkan beragam makanan, minuman, dan produk UMKM. Aktivitas perdagangan tersebut membuat kawasan sekitar lokasi kegiatan berubah menjadi semacam pasar malam yang menjadi bagian dari rangkaian pawai Kitong tahun ini. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.
1: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
2: Kapan? Aku punya cucu.
3: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
1: Alah, jawabanmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
1: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
1: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak Sophie, itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar, aku juga sangat merindukannya, apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada yang kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
1: Benny?
3: Ya, kenapa?
1: Benny, lihat ini, Ben. Ayo, Ben, ayo.
3: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
1: Ini, Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil, Ben, hamil.
3: Apa? Benarkah?
1: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
3: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
1: Iya, Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
3: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
4: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
5: Ibu jangan asal tuduh.
4: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
5: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
3: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
1: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu, apalagi sampai punya pria lain.
4: Maling mana mau ngaku? Buktinya?
1: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli, mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak, saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar, ini soal Sofi, menantu saya.
0: Baiklah, sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sofi dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya seorang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sofi selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Tapi maafkan aku ya, aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa Ben, aku memakluminya.
2: Ibu juga ya, ibu minta maaf Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa Bu, Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya. Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Saraki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurgamar Pati, narator. Sampai jumpa.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1

01 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja dibuka dengan dua lagu daerah. Kalau misalnya dilihat dari judulnya, pastinya ini adalah lagu timur. Apakah Anda sepakat dengan Yohana?

0: sampaikan ini pendengar, kalau kita lihat ya, lagu Timur ini mau senang atau sedih, selain dari maknanya itu dalam ya, tapi musiknya itu tetap membuat kita pingin rasanya bergoyang ya. Nah tentunya pada malam hari ini Hana menemani Anda setengah jam ke depan di Komunitas Budaya Timur. Jadi kalau misalnya Anda mau request lagu Timur kesukaan atau juga mungkin mau bercerita pada malam hari ini mengenai kultur Timur yang masih dipertahankan anak mudanya, boleh ya bergabung bersama dengan Hana. Karena kalau dilihat ya, bukan hanya lagu Timur aja yang semakin diperkenalkan kepada anak muda, tapi masih ada beberapa kultur Timur yang ditinggalkan nenek moyang yang masih tetap berjalan dengan sampai dengan sekarang. Salah satunya adalah tata krama. Nah pendengar, kalau dilihat tata krama anak Timur sekarang seperti apa? Masihkah mempertahankan kultur Timurnya? Dan kira-kira apa yang masih dipertahankan? Boleh ngobrol bersama dengan Hana di line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Dan kali ini kita punya satu penelpon yang akan bergabung. Selamat malam, halo. Tampaknya terputus ya, bisa dicoba kembali 463351, masih di obrolan Komunitas Timur. Nah kalau misalnya dilihat ya, kultur Timur yang tetap bertahan menurut Hana adalah tata kramanya pendengar. Karena kalau dulu mungkin komunikasi itu kan harus benar-benar menggunakan kalimat yang sopan. Lalu kalau misalnya ada orang yang lebih tua di depan kita, kalau mau jalan harus membungkuk di depan orang tersebut dan mencium tangan. Kalau dulu, nah kalau sekarang masih, tradisi itu masih tetap dipertahankan ya. Salim kepada orang yang lebih tua masih dipertahankan di lingkungan keluarga dan sekolah budaya Timur pendengar. Tetapi dalam pergaulan sehari-hari berganti dengan sapaannya lebih casual, mungkin dengan lambaian tangan atau juga senyuman. Kira-kira menurut Anda apalagi budaya kultur Timur yang masih dipertahankan oleh anak-anak budanya? Boleh bergabung bersama dengan kami 463351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Kita terima penelpon. Halo, selamat malam.
1: Loha.
0: Halo. Oh, ternyata ada Mas iya. Prabu.
1: Kalau di Timur itu loha.
0: Oh, apa?
1: Loha.
0: Iya. Oh, itu ya.
1: Iya,
0: Anda baru kan tahu loh.
1: Timur. Oh, Anda udah pernah ke Papua belum?
0: Belum pernah, cuma iya. Tengok di internet doang. Kalau Mas Prabu udah pernah gak ke Papua?
1: Hampir
0: sampai atau hampir gimana nih?
1: Hampir berangkat nanti.
0: Oh.
1: Kan udah, kemarin udah Mas Prabu bilang, Mas Prabu ada anak angkat di Papua, di Sorong.
0: Oh, jadi mau ke sana rencananya
1: iya,
0: ya? Tapi dalam sejarah baru ini mau pergi ke sana?
1: Iya, itu apalagi Raja Ampat itu udah nunggu Hana tuh.
0: Aduh, pingin ya, pingin sekali. Walaupun hutan iya. Sekarang makin gundul, tapi
1: iya.
0: Tetap ingin ke sana.
1: Iya, pengennya begini Hana.
0: Gimana?
1: Hana, pengen.
0: Gitu. Oh, pengen. 1000% itu ya.
1: Iya, sehat okay, Hana ya.
0: Oke, sehat. Mas
1: jadi
0: Prabu.
1: Memang, itulah, apa namanya? Selain tata krama,
0: ya.
1: Itu pun apa nama?
0: Apa? Kira-kira kultur yang masih dipertahankan anak budanya?
1: Itu apa? Patuh sama orang tua, sama adat istiadat.
0: Iya.
1: Jadi nggak boleh melangkahi apa? Kalau nikah itu kan, nggak boleh melangkahi yang lebih tua.
0: Oh.
1: Karena memang itu ada Timur ya.
0: Gitu. Tapi yang lebih bagus ya berurutan begitu ya.
1: Iya, ini Mas Prabu mau kerja, jadi kasih itu termonitor ketua ya.
0: Oke, boleh iya. Nanti aku putarkan ya.
1: Iya, buat Hana pokoknya tetap sehat
0: iya.
1: Dan tetap ceria.
0: Sip.
1: Iya, itu aja mau lihat
0: selalu ya Mas Prabu.
1: Iya, mau lihat godang horas.
0: Oke. Ini tadi ada Mas Prabu sudah bergabung bersama dengan kita ya, menyampaikan bahwa salah satu yang masih lengket untuk anak-anak muda lakukan yaitu tadi kalau bisa berurutan untuk yang menikah. Kalau anak pertama ya kalau bisa anak pertamanya dulu lah untuk menikah, jangan sampai dilangkahi. Kalau misalnya dilangkahi mungkin ada kali ya syaratnya kali ya, bener gak ini pendengar? Dan pendengar tadi Mas Prabu katanya mau request lagu Tor Monitor Monitor Ketua. Ya mungkin malam hari ini sama kayak Mas Prabu, lagi dalam kondisi bekerja, tetap semangat ya. Dan akan hadirkanlah satu lagu tersebut untuk Anda.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tidak terasa sudah di penghujung waktu, Hana menemani Anda di program acara obrolan komunitas Timur ya. Dan kalau dilihat sebagai penutup begitu, kultur Timur yang masih tetap bertahan dan ditularkan kepada anak-anak muda seperti sifat gotong royong. Dalam situasi krisis atau bencana, anak muda Timur sering menjadi garda terdepan dalam aksi solidaritas dan kepedulian sosial yang merupakan inti dari kultur Timur tersebut. Dan informasi yang Hana sampaikan ini menutup kebersamaan kita ya pendengar. Setelah ini Hana akan temani Anda di program acara hiburan yang akan membuat Anda bisa nyanyi bersama ya di karaoke di udara bersama dengan Pro 1 RRI Batam. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Kali ini Hana akan hadirkan satu lagu penutup, Danke.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 26 September 2026. Pendengar, sebanyak 40 peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar berbasis CAT penerimaan mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Penganyoman Indonesia Kementerian Hukum tahun anggaran 2026 di Provinsi Kepri. Seleksi digelar di UPT BKN Batam, gedung bersama Pemko Batam dalam dua sesi. Dari 43 peserta yang telah terverifikasi, sebanyak 40 peserta hadir mengikuti ujian. Dua peserta tidak hadir, sedangkan satu peserta tidak dapat mengikuti ujian karena tidak memenuhi ketentuan berpakaian. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. BP3MI Kepulauan Riau terus mematangkan skema khusus pekerja perbatasan atau SBT guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga kawasan perbatasan yang bekerja di Malaysia. Dikatakan Kombes Pol Imam Riyadi, skema tersebut dirancang sebagai salah satu upaya untuk memberikan jalur legal bagi mobilitas pekerja dari wilayah perbatasan yang selama ini melakukan aktivitas ekonomi di kawasan Johor dan Melaka. Dalam konsep yang dibahas, pekerja dari kedua wilayah tersebut nantinya dapat bekerja secara legal menggunakan visa jangka pendek dengan durasi sekitar 3 hingga 6 bulan yang dapat diperpanjang di negara tujuan tanpa harus kembali ke Indonesia. Demikian Lintas Informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id atau juga melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

bagaimana kabarnya? Bagaimana kegiatan hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang menyenangkan dan juga dalam keadaan sehat ya. Sehat hatinya, sehat kantongnya, dan sehat juga tenggorokannya. Karena pada malam hari ini Hana akan menemani Anda pendengar ya 2 jam ke depan akan ada di program acara Karaoke di Udara. Adakah yang merindukan program acara ini? Adakah yang sudah tahu rules-nya seperti apa? Nah, Karaoke di Udara ini pendengar, tentunya Anda para pendengar bisa request lagu apa yang ingin Anda dengarkan. Dan selain Anda request, Anda bisa langsung nyanyi. Anda seperti penyanyinya begitu ya. Namanya juga karaoke ya. Nah, kalau misalnya karaoke ke tempat-tempat yang lain kan itu harus bayar. Kalau di RRI enggak, yang penting hati senang, pikiran juga tenang. Jadi silakan Anda bisa ikut karaoke di Udara bersama dengan Hana ya. Jangan sampai kelewatan program acara ini, karena karaoke-nya itu all genre. Lagunya apa saja boleh. Mau lagu dangdut boleh, lagu daerah boleh, lagu Indonesia boleh, lagu barat mancanegara juga boleh. Apapun itu yang Anda kuasai, yang Anda bisa nyanyikan, boleh bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Lalu gimana caranya ya supaya bergabung? Gampang sekali. Seperti biasa, Anda bisa melalui WhatsApp kami di 463351 dan di 0811778151. Mana tahu nanti Hana bisa nerima penelpon dari WhatsApp, jadi silakan aja dicoba ya. Kalau misalnya nggak bisa, langsung aja melalui line telepon kami 463351. Gampang ya, 463351. Jadi silakan bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Nah, kalau malam hari ini kan karaoke-nya bersama dengan Hana, pastinya dong kita angkat dulu lah satu lagu. Hana bawakan satu lagu luar negeri dulu ya. Ini penyanyinya, penyanyi aslinya kakaknya Hana, Chaka Khan. Ini kan Hana. Apaan sih ya mungkin ya. Langsung aja lah Hana putarkan musik ya untuk Anda, semoga bisa membuat hati senang ya untuk para pendengar semuanya.

0: itu dia ya, Through the Fire sebagai pembuka pada malam hari ini dari Hana untuk Anda. Semoga Hana gak nyanyi lagi. Semoga abis ini makin banyak yang mau bernyanyi bersama dengan Hana ya. Mau lagu apapun bisa, lagu genre apapun bisa. Mau lagu Indonesia, lagu luar negeri, lagu daerah, lagu dangdut, pokoknya lagu kesukaan Anda boleh. Yang penting Anda bisa menguasai lagu tersebut. Yang penting hati juga senang ya. Silakan di 463351 Hana terima. Atau juga di WhatsApp kami 0811778 1051. Ternyata ada penelpon yang akan bergabung pada malam hari ini. Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam, mana?
0: Iya, ini adalah Bang Gafar ya, betul ya?
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Iya, benar.
0: Bang Gafar sudah siap untuk bernyanyi pada malam hari ini?
1: Nah, cibu-cibu lah, nah, belajar nyanyi.
0: Gak apa-apa, yang penting hati senang, pikiran tenang ya.
1: Lagu
0: lagunya apa?
1: Lagu dia pandang-pandang jeling-jeling lah.
0: Pandang-pandang jeling-jeling, itu penyanyi siapa nih? Takutnya ada salah orang.
1: Di LJSA nah.
0: Oh, pandang-pandang jeling-jeling ya?
1: Nah, judul lagu dia.
0: Oke.
1: Dia versi dia A-L-Y-S-S.
0: Oh, coba A-L-Y.
1: A-L-Y-S-S-A.
0: Oke. F-F-A ya?
1: S, tadi F.
0: S.
1: S S S dua kali A.
0: Iya, oke, okay, Alisa.
1: Nah.
0: Sip, oke.
1: Okay. Kan?
0: Ada sini.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, nah coba langsung aja ya. Penyanyi okay,
1: volume
0: kita.
1: Ini kok, nah, volume suara ini kuat sekali kan. Situ nah ya.
0: Kedengaran kok sampai di sini bersih kok, Bang.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Langsung saja.
1: Oke. Okay.

0: ceweknya mana?
1: Oh, ada ceweknya, Hana enggak tahu lah, Bang.
0: Ada tuh, ada ceweknya tuh. Nah.
1: Hana tak
0: ada ceweknya tuh.
1: Hana tak tahu lagunya. Enggak tahu lagunya.
0: Betul lagunya tuh, itu ada cewek, dia kan berdua.
1: Atau Abang Acil yang nyanyiin semuanya?
0: Tak bisa.
1: Aduh, berarti yang lain lah kalau begitu yang bisa solo lah, nyanyi sendiri.
0: Aduh, dia anak cari itu Elisa kan tadi itu betul kan?
1: Iya, Alisa.
0: Depan depan dia AA tiga kali nah bolo Alisa nah. AA tiga kali. AA gitu. AA-nya depan tiga kali bolo Elisa gitu.
1: Oke, ada langsung aja.
0: Oke,
1: kita coba ya. Siap-siap okay. Ya Bang Gafar ya. Okay, ini tidak lagunya.
0: Coba.

0: Buat Tina.
1: Oke, cakep sekali lagunya. Terima kasih Bang Gafar ya.
0: Yo, selamat malam.
1: Oke, malam juga. Ada Bang Gafar tadi membuka kebersamaan kita dengan pandang-pandang jeling-jeling ya. Kalau tadi Hana sempat enggak tahu lagunya, akhirnya ada penyanyi yang bisa bantu. Wani Hasrita. Aduh, jadi susahnya. Wani Hasrita. Oke, oke. Nah, kira-kira lagu apa lagi yang Anda kuasai pendengar? Mau berkaraoke boleh ya pada malam hari ini. Kita terima lagi di belakangnya Bang Gafar. Ada siapa di sana? Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Ini dengan siapa, di mana ini? Kenapa ketawa ya? Dengan Nekarin ya?
2: Kan.
1: Jadi. Ah, Kak Monik, bantu Kak Monik. Di mana Kak Monik berada? Biasa dia ngasih tahu ini loh orangnya gitu. Oh, mau fajar. Betul enggak, Mama?
2: Betul.
1: Oh, dari ketawanya soalnya. Mau fajar mau lagu apa ini malam hari ini?
2: Lagu apa ya?
1: Lagunya solo aja ya, jangan sama Hana. Hana nanti enggak tahu lagunya.
2: Bagus, jatuh bangun terus, coba-coba tadi.
1: Apa, jatuh bangun?
2: Jatuh bangun, nah, dari Christina.
1: Dari Christina ya?
2: Uh-uh.
1: Udah latihan, Mama?
2: Belum.
1: Tapi kita coba aja gas ya. Kita gas ke Un lah ya. Oke, langsung saja.
2: Ana bantu nanti ya.
1: Iya, boleh.

0: artis kita ya, betul-betul jatuh bangun kita dibuat. Terima kasih ya, Mama Fajar.
1: Iya.
0: Sehat selalu ya di sana ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Anak sehat juga ya.
0: Iya, terima kasih Mama Fajar.
1: Papa aja nyanyi ya, Ma.
0: Ah, yang penting hati senang membuat kita jadi terhibur ya. Terima kasih Mama.
1: Iya, sama-sama yuk.
0: Oke, ada Mama Fajar tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Hana terima 4 penelpon lah ya. Setelah ini kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan Anda lagi ya, pendengar. Dan di belakangnya Mama Fajar ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam Hana.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Kak?
2: Dari Patam Lestari.
0: Patam Lestari ada?
2: Nek Syakira.
0: Oh, Nek Syakira. Nek Syakira sudah siap untuk bernyanyi?
2: Sudah.
0: Lagu apa kira-kira, Nek?
2: Antara Matamu dan Mataku, Helame dan Uji Rasik. Karaoke untuk wanita, ya, Nek?
0: Antara?
2: Matamu dan Mataku.
0: Dan Mataku, ya. Oke, versi nada perempuan, ya?
2: Bukan, karaoke untuk wanita. Dia sepasang, Nek. Dia duet, laki-laki perempuan, tapi yang karaoke-nya untuk perempuan.
0: Oh ya, Hana paham. Oke, kita coba dulu ini sesuai tidak kira-kira Nek Syakira ya. Sesuai?
2: Iya.
0: Oke, kita coba langsung Nek Syakira. Aduh, sayangnya terputus dengan Nek Syakira. Ada apa gerangan dengan Nek Syakira ya? Padahal lagunya sudah Hana play, tapi gak apa-apalah. Mungkin karena jaringan atau ada sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri, pendengar. Kita terima lagi satu penelpon, 463351. Selamat malam, halo.
3: Halo, selamat malam Hana.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
3: Dengan Andi.
0: Oke, Bang Andi, tunjukkan pesonamu melalui suara ya.
3: Ini Hana, tapi nenek kembar Anda mau karaoke, boleh Hana?
0: Oh, nenek kembar mau karaoke?
3: Iya, mau gabung gitu, boleh?
0: Boleh.
3: Oke, sabar aku ambil ya.
0: Iya. Masih lama enggak
3: sih? Iya, lama Hana mau sama Hana.

0: Sabar ya.
1: Oh, lama nggak jedanya kira-kira? Iya. Tampaknya ada gangguan telepon ini ya, ada keluar suara yang lain begitu. Nanti bisa dicoba kembali ya pendengar, Bang Andi, bisa dicoba kembali ya. Kalau nggak bisa melalui telepon, WhatsApp aja coba lagi, mana tahu Hana bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811-778-1051. Selamat malam, halo.
2: Selamat malam.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Bung?
2: Dengan Abang Jaka Suara di Tanjung Jarak Singalai.
1: Oke, Abang Jaka Suara ingin bernyanyi apa?
2: Lagu Penceraian Lara.
1: Hah?
2: Penceraian Lara.
1: Oke.
2: Danang ya?
1: Iya.
2: Dari Danang.
1: Oke, dari Danang ya?
2: Iya.
1: Oke, boleh-boleh. Udah latihan, Bang, dari tadi?
2: Hah?
1: Udah latihan?
2: Tidak payah lagi lah.
1: Sih, Ipang ya, dari Ipang ya Bang ya?
2: Ya, lagu suka-suka aja.
1: Oh, yang penting hati senang bilang ya.
2: Yang penting sama Ana lah, sama Ana menyanyi lah ya.
1: Oke, ini ada laki-laki ini ya. Oke, langsung aja ya Bang.
2: Iya.

0: Cukup ba? Cukup Bang Andi? Padahal masih gitu kan? Padahal suaranya bagus loh Bang Jaka. Yakin? Selesai nih? Baiklah, terima kasih Bang Jaka sebagainya ya.
1: Semoga sehat selalu nak.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu juga Bang Jaka suara dan keluarga di sana ya. Baiklah pendengar, saatnya Hana break sejenak ya. Kita akan dengarkan dulu beberapa jeda berikut ini. Nanti Hana akan kembali menyapa Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam di karaoke di udara.

Pernah nggak Anda jalan ke kamar atau ke dapur mau ambil sesuatu, tapi pas nyampe tujuan malah bingung dan mikir, tadi saya mau ngapain ya? Tenang, Anda nggak pikun kok. Di dunia sains, fenomena spontan ini namanya Dulway Effects. Otak kita secara otomatis menganggap ambang pintu sebagai batas episode baru. Saat melewati pintu, otak akan mengarsipkan memori lama buat siap-siap terima informasi baru. Nah, trik biar ingat lagi, coba jalan balik ke ruangan sebelumnya. Unik bukan?

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pada malam hari ini bersama dengan Hana. Masih kita lanjutkan untuk di program acara Karaoke di Udara, dan tentunya mengajak Anda semua pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp. Nah, kira-kira siapa ya penelpon yang akan bergabung? Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bung?
1: Dengan Pak Alang, ya, Nang.
0: Oh, Pak Alang. Pak Alang, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kira-kira lagu apa yang ingin didengarkan Pak Alang untuk dinyanyikan bersama?
1: Ini lagu legend, lagu lama, ya.
0: Boleh lah.
1: Lagu di Malam Bulan di Pagar Bintang.
0: Malam?
1: Bulan di Pagar Bintang.
0: Hmm, itu penyanyi siapa?
1: Terambi dan Saloma.
0: Oke.
1: Okay. Itu untuk yang laki-laki, Nang.
0: Okay.
1: Untuk yang lelaki.
0: Oke, okay, sip. Berarti nyanyi sendiri ya?
1: Ah, dipasang nanti.
0: Oke. Okay. Oh, ada vokal ceweknya juga ya?
1: Ah, ada. Kok ketik tadi Malam Bulan di Pagar Bintang.
0: Oke. Okay. Ini coba Palang.
1: Ah, coba. Oke. Okay.
0: Betul? Benar tidak Palang?
1: Betul, betul.
0: Oke.
1: Okay. Semula.
0: Oke, okay, diulang lagi lah ya. Sip, oke. Okay. Bersama dengan Pak Alang.

0: perempuan itu.
1: Ada perempuannya juga ya?
0: Itu yang saat itu.
1: Oh, jadi yang ke mana nih?
0: Ketik malam bulan di pagar bintang. Habis itu lagu penyanyi di Piramid dan Saloma.
1: Iya, sampas.
0: Habis itu untuk lelaki, karaoke untuk lelaki.
1: Udah sesuai.
0: Enggak sesuai itu nah.
1: Yang keluar ini.
0: Iya.
1: Yang salah di mana pala, ngana juga enggak tahu nih.
0: Itu tadi perempuan itu.
1: Enggak. Apa nah? Nada perempuan, nada laki-laki nih. Mau coba lagi atau gimana?
0: Tretis irama deh.
1: Ya?
0: Tretis musik deh.
1: Ini?

0: Sudah, pas sesuai ya.
1: Oke, sudah tadi. Oke,
0: terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak Alas. Sehat selalu, Oras. Baik, Hana juga ingin menyampaikan untuk para pendengar yang ingin bergabung melalui telepon WhatsApp ya. Mohon maaf malam hari ini Hana enggak bisa terima penelpon WhatsApp karena ada trouble. Jadi tidak keluar suaranya sampai ke pendengar begitu. Jadi untuk sekarang bisa melalui line telepon, dicoba aja terus. Semoga bisa berhasil di 463-351, telepon biasa saja ya Bapak Ibu ya dan para pendengar. Dan tentunya kita masih terima penyanyi-penyanyi luar biasa pada malam hari ini ya. Dan kita akan terima 463-351, ada penelpon siapa di sana? Selamat malam, halo. Halo. Iya, tampaknya terputus, bisa dicoba kembali 463-351. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Hana.
0: Oh, akhirnya grandma ya.
2: Alhamdulillah.
0: Tadi ada Bang Jaka suara kan?
2: Maaf.
0: Langsung dibilang boleh disambung dulu nggak? Tiba-tiba lagunya lain gitu yang keluar. Aduh bahaya nih kan. Jadi Hana matikan. Langsung aja ya, grandma.
2: Oke. Okay.
0: Boleh fat
2: deh.
0: Oke,
2: tapi yang baik pertama sama yang live-nya itu.
0: Iya, boleh. Oke, okay. Grandma siap ya.
2: Oke. Okay.
0: Oke,

0: ada apa dengan lagu ini Grandma? Kenapa requestannya ini terus gitu?
1: Oh, suka, aku masih nyanyi dengan Fona A lagu ini kalau karaoke di rumah.
0: Gitu. Sekali-sekali nanti sama inilah sama keponakannya.
1: Boleh, kalian ditunggu, tak bisa masuk waktu siapa ya waktu Malaya A. Sama Kak siapa Ado, tak bisa masuk anak.
0: Iya sih, memang peminatnya banyak juga kalau karaoke ini ya.
1: Betul.
0: Oke, Grandma, terima kasih banyak. Sehat selalu ya, Grandma.
1: Amin. Makasih anak juga semua keluarga ya. Makasih banyak. Makasih. Thank you, thank you.
0: Thank you. Ada Grandma Twin sudah bergabung bersama dengan kita. Ada penyanyi-penyanyi luar biasa pada malam hari ini yang bergabung ya. Untuk siapa nih? Bu Sri di Patam Lestari, bisa dicoba kembali ya melalui line telepon karena WhatsApp Hana belum bisa terima karena ada trouble ternyata dari tekniknya ya. Dan tentunya pendengar, ada banyak pendengar yang bergabung. Ada Kak Sekar Wangi, dicoba kembali Kak Sekar Wangi, semoga kita jodoh pada malam hari ini ya. Ada Nek Syakira juga, bisa dicoba kembali untuk bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Ada Kak Monik juga yang baru bergabung, terima kasih Kak Monik. Tunjukkan suara dan pesona pada malam hari ini ya Kak Monik. Baiklah pendengar, Hana akan terima lagi penelpon 463351. Selamat malam, halo. Ya, tampaknya gak ada suaranya ini ya. Halo, selamat malam. Ya, bisa dicoba kembali ya pendengar 463351. Selamat malam, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kak Yuni, dari TBK.
0: Kak Yuni.
2: Iya.
0: Kak Yuni di TBK, ganti nama pada malam hari ini atau gimana nih?
2: Apa?
0: Ganti nama pada malam hari ini ya, tiba-tiba Yuni ya. Apakah ini Yuni Sarah?
2: Enggak lah, Yuni Sarah itu kan artis.
0: Oh begitu, pikir gak tahu. Oke lah Kak Yuni, mau nyanyi lagu apa kita?
2: Nyanyi lagu, nyanyian rindu aja Kak.
0: Nyanyian
2: Evita Mala.
0: Nyanyian rindu Evita Mala ya.
2: Iya, dibantu ya Kak.
0: Hana kayaknya gak tahu lagunya, mungkin Kakak solo aja kali ya.
2: Iya, gak apa-apa.
0: Evita Mala ya?
2: Iya, Evita Mala.
0: Kira-kira sudah latihan dari tahun kapan? Coba-coba aja lah ya pokoknya ya. Langsung aja lagunya ya.

0: terima kasih.
1: Mantap, terima kasih Kak Yuni. Semoga happy selalu ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada Kak Yuni sudah bergabung bersama dengan kita. Terima lagi satu penelpon. Panan 3351, selamat malam, halo.
2: Malam kembali, halo.
1: Halo, Nek Peggy.
3: Tenan aja dulu
1: iya,
3: ya.
1: Iya, suaranya langsung jelas gitu. Nek Peggy, mau bernyanyi dulu lagu apa kita?
3: Lagunya Cuma Kamu, tapi putar aja.
1: Putar aja, kenapa nggak nyanyi, Grandma?
3: Tinggian hari aja lah ya.
1: Ya udahlah kalau gitu. Kira-kira mau salam-salam untuk siapa ini?
3: Untuk semua yang udah bergabung, yang berkeroke semua ya. Ucapan selamat malam semuanya, selamat beristirahat, semoga bahagia selalu, ceria selalu.
1: Amin.
3: Hana, selamat malam Hana, selamat bertugas, semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Hana.
1: Iya, terima kasih. Pulang ya. Aduh, sayang sekali terputus, baru aja mau dituntaskan obrolannya ya. Tadi lagunya Cuma Kamu, nanti akan hadirkan tadi requestan dari Nek Peggy. Kita terima lagi 463351. Siapakah di sana? Selamat malam. Halo.
4: Malam mana?
1: Ruang malam. Rindu. Dengan siapa di mana ini? Eh, kok ruang rindu kan wakil udara?
4: Penyalainya, udah kantuk naik.
1: Oh, siapa di penyala ini? Banyaknya pendengar penyala.
4: Kak Jamila nah.
1: Kak Sarina?
4: Bukan, Kak Jamila.
1: Oh, Kak Jamila. Kak Jamila yang keberapa nih? 2, 3?
4: Yang 1.
1: Ya, 1. Kak Jamila mau nyanyi lagu apa nih?
4: Lagu malam ini lagu apa nama? Lagu Bercanda.
1: Bercanda itu ya.
4: Ini nah, darimu sendirian tuh, Bercanda.
1: Bercanda ya. Nah, kamu putarkan ya.
4: Ya, ini kantuk orang lagu dangdutnya.
1: Iya, jangan betul-betul bercanda kita ya.
4: Iya, tidak mengenanya tak apa bercanda.
1: Oh, eh, tapi kok enggak ada ya bercandanya ya? Elvis Sukaisi ya?
4: Iya nah, Elvis Sukaisi nah.
1: Oh, boleh boleh. Hana putarkan langsung ya.
4: Ya. Yeah. Kalau capek kan sama kamu nah.
1: Iya, kasihan lah pokoknya ya. Asik. Ikut.

0: Keren sekali penyanyi jaringan, kita Kak Jamila ya.
1: Jaringan hilang nah.
0: Iya, tak apalah. Yang penting suaranya kita kedengaran sampai di sini. Bagus sekali suara Kak Jamila. Terima kasih ya sudah bergabung. Banyak ya selalu.
1: Ya,
0: okay. Aras, mau salah mau lagunya bagaimana dinyanyikan oleh para pendengar kita tidak apa-apa. Yang penting hati senang, pikiran juga tenang ya. Jadi Hana akan kembali menyapa Anda. Kita akan terima lagi penelpon-penelpon selanjutnya setelah jeda berikut ini.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Oh Mike Long, itulah satu lagu yang baru aja kita dengarkan ya. Memang malam yang panjang kalau malam minggu ini pendengar. Apalagi kalau misalnya karaoke di udara, banyak pendengar yang masuk ya. Penyanyi-penyanyinya berbeda-beda ini pendengar. Yang berkaraoke di Pro Satria di Batam ini yang membuat warna malam hari ini berbeda. Dan untuk kalian yang mungkin mau bernyanyi, silakan berkaraoke di Pro Satria di Batam melalui line telepon 63351. Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
1: Ini di Sawang.
0: Di Sawang? Dengan?
1: Mama Leni.
0: Mama Leni, Mama Leni, lagu apa malam hari ini sudah dipersiapkan?
1: Lagu lamanya ya.
0: Tak apa, mau lagu lama, mau lagu baru, kita gas ke un kalau kata anak muda ya.
1: Lagu apa ya malam ini?
0: Apa ya lagu yang cocok ya?
1: Lagu si kecilnya.
0: Lagunya si kecil? Judulnya si kecil?
1: Rita.
0: Oh, dari Rita. Bukan Rita Effendi ya? Rita Sugiarto ya? Langsung aja lah, kita putarkan. Ayo Mama Leni.
1: Syair tak payah.
0: Oh, ulang lagi lah ya.
1: Syair itu tak payah lah.
0: Syairnya apa ya? Apakah dia bahagia ya awalnya? Oke, siap. Ayo Mama Leni.

lagunya ya. Seperti panjangnya harapan kita dalam hidup ini. Asik. Ini lagunya untuk si kecil lah ya ceritanya ya kak.

0: ya? Masih sehat? Mantap. Terima kasih ya sudah bergabung. Iya, waalaikumsalam. Aduh, seru sekali. Judul lagunya Si Kecil, jadi ingat Si Kecil di rumah. Dan pendengar, ini ada satu penelpon lagi lah ya. Kita akan terima di 463351. Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam, mana?
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Nesha Kira.
0: Nesha Kira akhirnya masuk ya.
1: Nesha Kira sampai putus lagi.
0: Iya, Nesha Kira tadi kirimkan link itu ya.
1: Iya, iya, yang itulah, nah.
0: Oke, langsung aja lah ya, akan Hana putarkan ya. Silakan bernyanyi. Okay. Yuk.

0: Cukup, Nek Syakira.
1: Mantap.
0: Terima kasih banyak, Nek Syakira, bisa kembali lagi ya.
1: Alhamdulillah, tak putus. Terima kasih, Ana.
0: Iya.
1: Selamat malam
0: juga, sehat selalu. Baiklah, pendengar, Ana akan terima satu penelpon penutup pada malam hari ini dan akan ditutup oleh suara siapa pada malam hari ini? Selamat malam, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, aduh ya Allah Mbak Ana.
0: Akhirnya bisa masuk ya? Ini dengan Kak Sri betul?
2: Iya, Ibu Sri.
0: Oh, Ibu Sri akhirnya bisa bergabung. Ibu Sri, dari tadi dari jam berapa?
2: Iya, dari jam 9 lah.
0: Dari jam 9, ya ampun. Akhirnya kita berjodoh ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Salahmu sendirilah.
0: Apa?
2: Lakinya.
0: Salahmu?
2: Sendiri.
0: Oke, boleh. Oke. Ada wanita ya?
2: Iya.
0: Yang rendah atau yang normal aja?
2: Yang normal aja lah.
0: Oke sih, pan akan putarkan.

0: kasih sudah banyak bergabung ya.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak sudah bergabung.
1: Pokoknya kalau di Pasam ini nggak tahu.
0: Oh alah, iyalah. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti ya di edisi selanjutnya ya, Bu Sri. Sehat selalu.
1: Terima kasih banyak lah ya.
0: Iya, Ibu Sri sudah menyapa kita lewat lagu yang baru aja kita dengarkan bersama ya. Suara Ibu Sri bagus juga pendengar. Dan Ibu Sri ini menutup kebersamaan kita untuk di program acara Karaoke di Udara. Dan satu jam ke depan akan ditemani dengan program acara Serambi Malam. Hana Banjaitan mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami melalui WhatsApp, dan lebih khusus terima kasih banyak untuk Anda yang bergabung melalui line telepon. Pendengar, dengarkan terus ya Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Akal Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Dirgahayu, Republik Indonesia.

kembali masuk di 105,1 RRI Batam. Pendengar, di Tiongkok pada zaman dahulu kala hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingnya. Suatu hari sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah pada rakyat, lalu diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan senjata, berangkat untuk memanah. Panglima mulai menarik busur dan melepaskan satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat sorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat, sungguh luar biasa. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyelutuk, "Panglima memang hebat, tetapi itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu. Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, ia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Kebiasaan yang diulang-ulang terus-menerus akan melahirkan sebuah keahlian." Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter. Karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain-lain.

kembali masih di 105,1 RRI Batam. Dengar Alkisah, di zaman dinasti Wei ada seorang perwira bernama Simpson yang merupakan favorit raja. Suatu hari seorang filsuf bernama Huizui berkata kepadanya, "Anda harus memperlakukan orang-orang di sekitar raja dengan baik. Lihatlah pohon itu. Jika ditanam dengan posisi tegak bisa tumbuh, ditanam dengan posisi terbalik pun bisa tumbuh. Bahkan dengan biji yang rusak juga masih bisa tumbuh. Akan tetapi, kalau 10 orang pun yang menanam pohon-pohon tersebut, pasti tidak akan tersisa pohon hidup. Jika ada satu orang saja yang menebang pohon-pohon tersebut, sesuatu yang hidup karena usaha keras 10 orang bisa hancur dan mati hanya karena kehancuran yang dilakukan oleh satu orang. Mengapa hal itu bisa terjadi?" Melihat Simpson yang memperhatikannya dengan seksama, Huizui pun melanjutkan, "Menanam sangat sulit, namun menghancurkannya sangat mudah. Seperti saat ini, Anda telah mendapatkan kepercayaan raja dengan perjalanan yang sangat sulit. Namun, berhati-hatilah, orang-orang yang ingin menghancurkanmu begitu banyak. Sehingga, jagalah kepercayaan tersebut dengan sepenuh hati. Seringkali kita telah mendapatkan kepercayaan seseorang. Kita terjerumus, jatuh karena kesalahan yang kecil, atau bahkan akibat keirian orang lain. Maka dari itu, selalulah waspada terhadap orang lain maupun diri sendiri. Jangan sampai kepercayaan yang telah Anda raih dengan susah payah hilang dalam sekejap karena kesalahan yang konyol."

Pendengar, ini sebuah kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan mereka bertengkar dan salah seorang menampar temannya. Orang yang kena tampar merasa sakit hati, tapi tanpa berkata-kata dia menulis di atas pasir, "Hari ini sahabat terbaikku menampar pipiku." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang, namun nyaris tenggelam dan berhasil diselamatkan sahabatnya. Ketika dia mulai siuman dan rasa takutnya hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini, sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Orang yang menolong dan menampar sahabatnya bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kamu menulis di atas pasir dan sekarang kamu menulis di atas batu?" Temannya sambil tersenyum menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai hati kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berembus dan menghapus tulisan itu. Dan bila suatu yang luar biasa terjadi, kita harus memahat di atas batu hati kita agar tidak bisa hilang dan tertiup angin." Dalam hidup ini memang timbul rasa beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya cobalah untuk saling memaafkan dan lupakan masalah. Belajarlah menulis di atas pasir.

0: Ibu dari mana aja sih? Kok baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayo kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia? Sang guru pun berkata kepada muridnya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu saja menjadi milik si pemberi, jawab si murid dengan lugas. Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut, tukas sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu. Sang guru melanjutkan nasihatnya, hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri, melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita.

Tigara, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, "Tarik talinya." Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, 26 September 2026. Kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat kerja bertugas malam hari ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2020. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan dan senang sekali rasanya Hana Panjaitan dapat kembali lagi menemani Anda di edisi 27 September 2026. Dan tentunya untuk Anda yang baru saja bangun dari tempat tidurnya dan akan kembali beraktivitas, semangat pagi. Pro 1 RRI Batam akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda dan juga akan ada program acara yang menghibur Anda sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam. Dan di pagi yang indah ini pendengar, kita akan awali dengan program acara Mutiara Pagi. Kita akan mendengarkan bersama Murotal Al-Quran dan juga ceramah pada pagi hari ini dengan judul Amalan Agak Lepas Siksa Kubur ya. Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan Warta Berita Daerah RRI Batam pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya spesial di hari Minggu, nanti kami akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari salah satu gereja yang ada di Kota Batam. Jadi untuk umat Kristiani bisa mengikuti ibadah melalui proses RRI Batam ya. Dan nanti akan banyak sekali program acara yang akan disampaikan oleh penyiar yang bertugas. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan

الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa bari ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan bin lisari yaqohu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, yang pertama marilah kita panjatkan disyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada detik ini kita bisa berjumpa kembali untuk tingkatkan iman, tingkatkan amal, dan juga tingkatkan keilmuan kita bersama RRI Pro 1 Batam. Yang kedua, kita perbanyak sholawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya doakan selalu sukses dunia dan akhirat. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayit. Jadi amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayit. Nah ini, jadi kan kita ini hidup tujuan akhirnya kelak adalah alam akhirah. Bahkan setelah kita selesai di dunia ini, yang ada yang 55 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 30 tahun, ya sesuai dengan qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita mau tak mau akan mengalami hidup di alam barzakh, ya. Alam barzakh atau alam kubur, ya, alam kubur. Nah, perlu saya sampaikan bahwa alam kubur itu belum alam akhirat, dia pemisah, dia barzakh, pemisah antara dunia dan akhirat. Karena di alam kubur ini, alam barzakh ini, alam penantian yang cukup sangat, bukan cukup lagi, sangat-sangat panjang, ya. Ya. Taruhlah orang yang meninggal 1000 tahun yang lalu. Nah, 1000 tahun yang lalu. Berarti sudah 1000 tahun berada di alam kubur. Di alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Ya kan? Walaupun hidupnya mungkin hanya waktu itu 100 tahun lah hebat katakanlah. Atau mungkin hanya 70 tahun. 60 tahun, kan kita sekarang kan mendengar umur 70 tahun itu kan sudah luar biasa. Hidup 70 tahun, menunggu di alam barzakh, di alam kubur sudah 1000 tahun. Nah, kan begitu. Orang yang sudah meninggal 2000 tahun yang lalu, berarti sudah 2000 tahun menunggu di alam kubur. Sudah berada di alam sana. Atau mungkin hidupnya waktu itu di dunia paling-paling 100 tahun. Oke lah, waktu itu usia manusia cukup panjang, ya ada 150 tahun. Oke lah, 150 tahun. Ada yang 200 tahun. Kalau nabi-nabi terdahulu, ya kan umat terdahulu itu posturnya tinggi-tinggi dan juga umurnya panjang-panjang. Ada 1000 tahun seperti Nabi Nuh, ya. Ada yang 400 tahun dan 200 tahun. Katakanlah hidupnya 200 tahun. Nah, sekarang di alam barzakh ini sudah berapa? Sudah 2000 tahun di alam kubur. Ah ini. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya ini kita renungkan sajalah. Ternyata menunggu di alam kubur itu lebih lama daripada kita di dunia. Nah sekarang kita bayangin Fir'aun dan bala tentaranya. Dia ini kan hidup 2000 50 tahun ya kurang lebih ya sebelum Masehi.
Nah sekarang Masehi sudah 2025, berarti sudah 4000 tahun ya. 4000 tahun Fir'aun itu hidup di alam kubur. Sementara hidupnya paling berapa? Mungkin 100 tahun. Ya coba kita cek ya, berapa umur Fir'aun itu 100 tahun atau berapa. Dicek aja. Artinya hidup di dunia itu sangat-sangat sebentar. Sangat sebentar. Jadi hidup 100 tahun, nah, Fir'aun tadi 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini Masehi sudah 2025, berarti 4000 tahun. 4000 tahun di dalam alam, di alam kubur. Nah, artinya orang yang 500 tahun yang lalu meninggal, berarti dia sudah 500 tahun di alam kubur. Wah, begitu lamanya itu. Nah, sementara hidup dunia paling-paling ada yang 50 tahun, 70 tahun. Nah, ini sebarengan saudara-saudaraku sekalian. Nah,

Fakola ana rabbukumul a'la, aku Maha Tuhanmu yang Maha Tinggi. Untuk apa 70 tahun kepetentang petentek maksiat, nah, nunggu di alam kubur, belum lagi alam akhirat, lagi di alam kubur. Ada yang sudah 500 tahun, ada yang 200 tahun, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nah, ini makanya dunia ini sebagai ladang untuk, ya, untuk apa? Untuk menanam. Satu sisi itu. Yang kedua, kita punya kewajiban, ya, bagi sesama muslim untuk memberi apa? Untuk mendoakan. Nah, itu. Makanya tema yang kita angkat sekarang ini, amalan-amalan yang bermanfaat bagi ahli kubur. Nah, karena orang yang sudah di alam kubur itu kan gak bisa beramal lagi. Sholat yang biasanya ketika di dunia sholat, ya ketika di alam kubur gak bisa sholat, udah terputus amalnya. Orang yang biasanya berinfak, ya gak bisa berinfak lagi, orang sudah meninggal dunia, terputus amalnya. Orang yang biasa bersedekah, ya kalau sudah meninggal dunia tak bisa bersedekah lagi. Ya orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa beraktivitas lagi. In kota anhu amaluhu ilamin salah satin tadi, kan? Kecuali kata Rasul itu idama tabnu adama in kota anhu amalu ilamin salah satin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya. Artinya tidak bisa beraktivitas lagi. Gitu. Orang yang biasanya ketika di dunia sholat nggak bisa sholat lagi. Orang yang biasanya ke pasar, ya udah meninggal dunia nggak ke pasar lagi. Masa iya orang nggak meninggal dunia kok pergi pasar? Nah, itu berarti salah ini, dagelan itu. Nah, jadi oleh karena itu ilamin salah satin. Yang pertama sodakotin jariatin, sedekah yang mengalir terus menerus. Nah, itu kan sodakah yang mengalir terus menerus. Itu ya. Jadi makanya sedekah itu ya ada juga yang seperti wakaf, itu kan sedekah yang terus menerus. Baik wakaf itu benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, atau wakaf produktif, bermanfaat terus, ya. Awal ilmu yang tafaubihi atau ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu nak ketika di dunia itu bermanfaat. Itu kita bicara amal-amal yang masih berlaku, ya, berlaku ketika di alam kubur itu, diantaranya itu. Jadi ada banyak yang kalau nanti saya putuskan sekian, tidak, ini diantaranya. Ya, nanti ada protes pula. Ini protes pula. Kenapa nggak sebutkan? Karena memang ya waktunya kita terbatas gitu. Ya aw ilmu minta faubihi. Dan yang ketiga awaladin solehin yada'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ya generasi kita juga yang mendoakan. Nah oleh karena itu secara rinci saudara-saudaraku sekalian, ini hadis ini sebagai pemantik kita. Hadis yang sangat masyhur ini ketika bicara amalan-amalan ahli kubur itu. Nah apa saja yang bermanfaat bagi alam kubur itu? Ya, ini saya ambil dari karangan Syekh Abu Ubaidah Usama bin Muhammad Al-Jamal. Sahih wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumberkan dari hadis-hadis yang dipastikan kesahihannya. Yang pertama, yang bermanfaat untuk mayat itu apa? Yang pertama doa orang Islam untuknya. Nah, doa sesama muslim. Jadi kalau ini kita yang hidup ini juga harus memikirkan

orang-orang sudah meninggal di alam kubur sana itu. Makanya Islam mengajarkan ketika masuk kubur itu, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Jadi kita disyariatkan untuk ziarah kubur dan mendoakan. Begitu masuk pintu kubur itu ada penghuninya, kita doakan mereka sampai yakin. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Al-Quran juga mengatakan demikian. Makanya ya kalau gak sampai, kenapa pula Rasulullah menentukan salam assalamualaikum di alal kubur? Berarti mereka hidup ya, kesejahteraan bagimu wahai penghuni kubur. Ya, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan insyaallah aku akan menyusulmu

kan kita berdialog ini. Berarti mereka juga menjawab. Yakin saja. Orang kita dituntunkan untuk salam kok. Salam itu kan pasti dijawab mereka. Assalamualaikum ya halal kubur. Mereka juga menjawab. Sesama muslim masih nyangkut. Masih mendoakan. Nah, jadi maka ternyata doa itu ya, salam itu kan eksis, apa namanya, hakikatnya itu luar biasa. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalil pertama. Jadi doa sesama muslim masih bisa menolong yang di dalam kubur, masih. Kenapa? Ini dalilnya Al-Qur'an. Saya mengatakan bisa menolong, bisa. Wah, kenapa? Al-Qur'an mengatakan demikian. Dan orang-orang yang datang sudah mereka Muhajirin dan Anshar. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami." Ya. "Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Nah, ini bukti bahwa doa kita itu masih bermanfaat bagi siapa? Orang meninggal dunia, orang yang di alam kubur itu. Makanya kan ada kewajiban mingguan kita. Ya, ketika Jumat itu khotib kan harus membaca doa sesama muslim. Kalau tak dibaca itu ya tak sah khutbahnya. Di antaranya doanya, "Ya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat." Dan juga doa ini juga baca, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Ini doa kita akan sampai. Ya. Ini maka ada kewajiban mingguan kita. Saya ulang lagi, ketika khutbah Jumat khotib harus berdoa untuk siapa? Muslimin muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Itu kita doa itu kok pelit-pelit sangat. Maka dari itu ya doalah setiap habis sholat. Doa untuk sesama kaum muslimin, doa untuk orang tua, iya itu otomatis ya kan, yang memang dia beragama Islam. Kita konteksnya bicara agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Da'watul mar'il muslimi li akhihi fi zuhril ghaibihi mustajabatun. Ainda rasihi malakun wakilun kulama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkilu bihi amin wa laka bi misli." Nah, ini hadis. Ya. Dan seorang muslim, ya, doa seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya itu mustajab. Nah, itu kalau kita mau doa itu yang paling mustajab itu yang kita doakan tak tahu itu mustajab tuh. Yakin? Iya. Yakin orang Rasul yang bilang kok. Ya, jadi doa yang paling manjur itu doa yang didoakan tak tahu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau yang didoakan di depannya boleh enggak boleh? Cuman kadang-kadang doa di depan orang itu beda, di doa beda di hati, beda di mulut, doa di hati. Kadang-kadang tak ikhlas-ikhlas sangat. Apalagi doa yang punya orang banyak duit, doakan banyak banyak berkahnya, begitu enggak ngasih duit enggak didoakan. Berarti kan 100% niatnya itu agak kurang. Tapi kalau mendoakan yang didoakan tak tahu itu ikhlas 100%, 24 karat. Nah, jadi doa seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat. Setiap dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata amin. Jadi ketika kita berdoa buat hadis ini, doakan saudara kita, ya, malaikat di samping kita itu amin. Kemudian walaka bimisli, kemudian engkau juga demikian. Nah, jadi artinya mendapatkan yang setimpal. Siapa mendoakan? Malaikat. Malaikat yang mendoakan. Maka jangan pelit-pelit berdoa. Ya tidak harus nunggu orang yang didoakan itu di depan kita, enggak payah. Itu berarti doa ada kepentingan. Itu doa ya. Doa yang tulus, ikhlas, bukan karena di depan orangnya dipuji-puji, di belakangnya dijelek-jelekin. Itu kan manusia kan sekarang seperti itu. Nah. Tuh. Ya.
Jadi doa sesama muslim. Yang kedua, melunasi hutang mayat dari orang lain. Nah, ini yang bermayat, yang bermanfaat tadi pada doa. Yang kedua, bayar utang. Ya. Ketika ada orang meninggal dunia, kok punya utang, ya harus dilunasi utangnya. Enggak lunas dengan kematian enggak bisa. Ya, kecuali mungkin di institusi perbankan ya, saya enggak tahu. Saya pernah dengar itu kalau sudah meninggal dunia ya itu dianggap selesai utangnya. Saya enggak ngerti ya. Coba dicari aturan-aturan di perbankan. Tapi kalau sesama manusia pada umumnya bahwa ketentuan syariat Islam, utang sesama manusia, terutama utang ya uang harta, ya harus selesai. Kalau enggak diselesaikan jadi masalah di alamku kubur. Maka ada sebuah riwayat, ya, ada sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Ini ada sebuah riwayat yang panjang. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ada seseorang meninggal dunia, lalu kami mandikannya dan mengkafaninya, memberikan sesuatu untuk mengawetkan mayit, dan kami meletakkannya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar disolati. Di mana jenazah diletakkan pada posisi, ya, Jibril kemudian kami manggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensolatkannya. Lalu beliau datang kepada kami. Jadi ini tadi Jabir cerita ada seorang jenazah. Ada seorang jenazah, dan jenazah dihadapkan kepada beliau untuk sholatkan. Maka Nabi berkata, ya, barangkali sahabatmu ini mempunyai utang. Oh ya, mereka menjawab, iya, 2 dinar. Maka beliau meninggalkannya, Rasulullah meninggalkannya. Lalu ada seorang laki-laki di antara kami, seseorang yang bernama Abu Qatadah. Nah, Abu Qatadah tadi riwayat Jabir bin Abdullah. Ini Abu Qatadah mengatakan, wahai Rasulullah, aku menjadi tanggungan, ya, itu menjadi tanggunganku. Jadi artinya orang meninggal dua punya utang tadi oleh Jabir, oleh Abu Qatadah. Oh ya, Abu Qatadah sanggup membayarnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukannya dan bersabda, keduanya, ya, yakni 2 dinar menjadi tanggunganmu, ya, dari hartamu dan mayat terlepas dari keduanya. Kemudian dia berkata, ya, berkata, lalu beliau mensolatinya. Maka ketika Rasulullah berjumpa Abu Qatadah pada lain hari, beliau bertanya lagi, bagaimana dengan utang saudaramu itu? Ya Rasulullah, sudah saya bayar. Maka beliau bersabda, sekarang saatnya kulitnya menjadi dingin. Nah, jadi artinya orang meninggal dunia kok punya utang. Nah, menurut hadis ini, ya, jadi masalah itu. Masalah berkepanjangan. Jangan dikira meninggal itu selesai semua. Tidak. Ya, termasuk utang. Utang, ya, utang harus dibayar. Harus dibayar. Maka kemudian Rasul ini, Abu Qatadah bercerita pada Rasul, ya sudah saya bayar ya Rasulullah, maka dinginlah dinginnya, dinginlah kulitnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya utang mayit ketika dibayar maka itu menjadi penolong baginya. Siapapun yang berutang, makanya tradisi kita itu sudah benar. Bagi bapak ibu ketika kita melepas jenazah, bagi bapak ibu, ya, yang memiliki utang piutang dengan almarhum atau almarhumah, dipersilakan bertemu dengan keluarganya, keluarga kami, untuk diselesaikan secara muamalah. Nah, itu karena menjadi persoalan. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya, ya, yang bermanfaat bagi mayit adalah wali mayit melunasi utang puasa nazar. Ah, itu. Jadi puasa nazar atau puasa wajib. Maka dalam hadis dikatakan, man mata fa'ali siyam soma anhu waliyuhu. Siapa yang mati dia meninggalkan utang puasa, maka berpuasalah walinya. Itu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia punya utang puasa wajib, ya wajib itu bisa puasa Ramadan atau bisa puasa nazar. Atau mungkin puasa, bisa puasa kafarat, ya. Siapa bayar? Keluarganya.
itu bermanfaat, bermanfaat. Makanya kalau punya utang puasa, ya memang seyogianya keluarganya tahu berapa dia utang puasa. Karena memang konsekuensinya panjang. Puasa itu sesuatu yang boleh dibayar oleh orang lain. Dalam hal ini keluarganya. Kenapa keluarganya? Ya, hadis mengatakan demikian. Soma anhu, walihu berpuasalah wali, wali mayitnya. Atau berpuasalah keluar keluarganya atau ahli warisnya. Ya ada beda pendapat siapa yang paling berhak membayar puasa itu ya. Intinya dari kesimpulannya ya saya simpulkan. Ya boleh semua keluarganya lah, keluarga pokoknya masih sanggup mau dengan kekerabatan itu masih bisa membayar puasanya. Jadi ada sebuah riwayat, ya ada seorang anak perempuan yang ya datang kepada Rasul, ya Rasul, emak saya itu punya utang nadar karena dia melakukan pelayaran, kalau selamat dari pelayaran ibuku akan puasa 1 bulan pun. Nah tapi sampai meninggal dunia. Ibuku itu belum apa membayar puasa tadi, maka bolehkah saya bayar puasa ibuku? Nabi mengatakan, bagaimana kalau ibumu punya utang, bolehkah kamu bayar? Boleh, maka fatainullahi ahaku ayubdo, kata Rasul, hutang kepada Allah lebih berat untuk dibayar. Maka orang puasa itu kalau meninggal dunia kok punya utang puasa, maka walinya atau keluarganya yang membayar utang puasa itu bermanfaat bagi mayit. Yang berikutnya, amal-amal soleh yang dikerjakan oleh anak yang soleh. Nah, itu. Maka dalam Al-Quran itu wanaktubu maqadamu wa asarohum. Ya, wanaktubu maqadamu wa asarohum. Jadi artinya anak soleh itu ya peninggalan orang tua. Jadi kalau kita seorang anak melakukan kebaikan, itu otomatis orang tua dapat. Ya karena orang tua itu kan punya jerih payah mendidik anaknya, otomatis sepanjang hidupnya. Siapapun orang tua, baik ayah ibu itu mendidik orang tuanya, mendidik anaknya itu ya, itu 24 jam itu. Ya, sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Maka ketika orang tua meninggal, kok anak itu beramal apapun, otomatis dapat transferan pahala. Nah, itu. Yakin? Nah, ini hadis ini dalam Islam. Nah, kemudian juga amalan, ya, kita apabila ketika di dunia yang terakhir ini, karena waktu terbatas, kita di dunia punya amalan kebaikan, ditiru oleh orang-orang yang belakangan kita. Ketika meninggal dunia kita, nah orang-orang itu masih mengikuti amalan kebaikan kita. Ya, misalnya ngerintis pengajian, kemudian pengajian itu masih hidup terus, ya, hidup terus pengajiannya. Ya, orang yang merintis pengajian itu dapat pahala terus, sampai dia di alam kubur dapat transferan pahala setiap amalan itu dilaksanakan oleh penerusnya. Jadi itu intinya perkara-perkara yang bermanfaat bagi mayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrulillah wa tunqarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
1: Peserta yang hadir 193 orang dari 6.
2: Saya percaya sebuah lembaga pendidikan dirancang secara baik.
0: Mengawali Warta Berita Sepekan pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita utama. Kejurprov PBSI Kepri 2026 diikuti 193 peserta dari 6 kabupaten atau kota se-Kepri, berlangsung dari 25 hingga 27 September 2026. Pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih telan anggaran 150 miliar. Warta Berita Sepekan selengkapnya Minggu 27 September 2026 pagi bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, kejuaraan provinsi atau Kejurprov PBSI Kepri 2026 kemarin resmi dibuka. Sebanyak 193 peserta dari 6 kabupaten atau kota di Kepri siap menunjukkan kemampuan dalam event tahunan yang digelar di Gor Banda Baru Kota Batam sampai tanggal 27 September. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
3: Kejuaraan Provinsi atau Kejurprov PBSI Kepri 2026 resmi digelar dengan dibuka langsung oleh Ketua PBSI Kepri Sukriyadi di Gor Banda Baru Kota Batam Jumat 25 September 2026 pagi. Event tahunan ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 25 sampai 27 September mendatang. Kejurprov PBSI Kepri 2026 ini menjadi momentum bagi atlet-atlet dari berbagai kelompok usia untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman bertanding. Ajang ini juga menjadi bagian dari upaya PBSI Kepri dalam menjaring dan memetakan potensi atlet yang dapat dikembangkan menuju jenjang prestasi yang lebih tinggi. Usai pembukaan, Ketua Panitia Markus mengatakan Kejurprov tahun ini diikuti oleh 6 kabupaten kota di Kepri, yakni Batam, Lingga, Natuna, Tanjung Pinang, Karimun, dan Bintan dengan total 193 peserta.
1: Peserta yang hadir 193 orang dari 6 kabupaten kota, yaitu dari yang paling jauh Natuna, kemudian Lingga, Karimun, Bintan, Tanjung Pinang, dan Batam. Satu kabupaten kota yang tidak ikut, Anambas, mungkin mereka kesulitan di akhirnya ya. Selama 3 hari.
3: Dari
1: hari ini Jumat sampai dengan final Minggu pagi.
3: Di tempat yang sama, Ketua PBSI Kota Tanjung Pinang Syarifah Elpizana menyambut baik kembali terlaksananya Kejurprov PBSI Kepri 2026 ini. Melalui Kejurprov ini, ia berharap mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang nantinya dapat membawa nama Provinsi Kepri ke tingkat nasional hingga internasional.
4: Kalau Kejurprov sendiri memang kan agenda wajib ya. Di tingkat provinsi hari ini, harapan kami di tahun ini dengan tuan rumahnya Kota Batam, harapan kami kegiatan ini bisa menjadi wadah untuk lebih lagi maksimal melahirkan atlet-atlet berprestasi sehingga Kepri tidak bisa diakui kancah nasional.
3: Sementara itu, salah satu atlet asal Tanjung Pinang, Yoga Alparezi, mengaku ini pertama kalinya mengikuti kejuaraan provinsi PBSI Kepri. Atlet usia 10 tahun ini mengaku semangat mengikuti kejuaraan dan berharap nantinya bisa membawa medali.
5: Nama saya Yoga Alparezi, panggilannya Al.
3: Dari?
5: Saya dari Kota Tanjung Pinang.
3: Ini baru pertama atau udah berapa kali ikut?
5: Baru pertama.
3: Oke, ini memang cita-citanya mau jadi atlet.
5: Iya.
3: Apa harapannya di lomba ini?
5: Pengen dapat medali.
3: Diketahui kejuaraan ini mempertandingkan nomor tunggal putra dan putri, kemudian nomor ganda putra dan putri. Pemenang akan memperebutkan medali, piagam, serta uang pembinaan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Batam diperkirakan memakan anggaran sekitar 150 miliar rupiah. Laporan Sarah Melina.
6: Pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang diperkirakan memakan anggaran sekitar 150 miliar rupiah. Pembiayaan tersebut berasal dari pelaku usaha, sementara BP Kawasan Batam menyediakan lahan sekitar 18,1 hektar untuk pembangunan sekolah. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan, sekolah tersebut dirancang untuk jenjang SD hingga SMA dengan konsep asrama atau boarding school. Fasilitas pendidikan dan pembelajaran juga diarahkan memenuhi standar internasional.
2: Saya percaya sebuah lembaga pendidikan dirancang secara baik, didukung oleh tenaga profesional yang baik, dengan pola belajar yang standar internasional, disupport juga oleh fasilitas yang berstandar internasional, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi unggul sebagaimana yang menjadi harapan kita, dia menjadi catatan sejarah bagi Kota Batam yang kita cintai. Saya kira itu aja.
6: Menurut Amsakar, pembangunan sekolah ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Bahkan, dalam waktu sebentar saja, pelaku usaha telah memberikan dukungan awal hampir 60 miliar rupiah kepada yayasan. Amsakar berharap sekolah tersebut menjadi bagian penting dari pembangunan sekolah yang tidak berorientasi pada nilai ekonomi semata, namun juga pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah bersama yayasan masih akan membahas pola pengelolaan sekolah, termasuk kemungkinan pengelolaan oleh pemerintah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Komisi 6 DPR RI meminta usulan anggaran BP Batam sebesar Rp2,44 triliun untuk 2027 dikelola secara efektif dan akuntabel dengan program prioritas yang terukur. Laporan Nurul Mahfud.
7: Komisi 6 DPR RI memberikan perhatian terhadap pengelolaan usulan pagu anggaran Badan Pengusahaan atau BP Batam sebesar Rp2,44 triliun untuk tahun anggaran 2027. Anggaran yang seluruhnya bersumber dari PMBP tersebut diharapkan diarahkan pada program yang memiliki dampak terhadap pelayanan publik, investasi, konektivitas, dan perekonomian Batam. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mengatakan, pengelolaan anggaran BP Batam perlu dilakukan secara efektif, akuntabel, dan inklusif. Program yang dibiayai melalui anggaran tersebut juga perlu memiliki indikator yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
8: BP Batam kami apresiasi perkembangan, kami juga mendengar banyak hal-hal positif terkait BP Batam, dan testimoni ini datangnya langsung dari lapangan. Tokoh usaha dan beberapa teman kami juga mengakui. Kami berharap terkait belanja infrastruktur ini bisa dieksekusi dengan baik. Ya, karena ya kalau bicara Batam, pasti orang, terutama investor, akan membandingkan dengan negara tetangga.
7: Komisi 6 juga menekankan pentingnya program BP Batam dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing Batam. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian penting agar alokasi yang diajukan dapat memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat, dunia usaha, dan perekonomian nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Memperingati hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kota Batam menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi dan sejumlah program pembangunan yang terus berjalan di Kota Batam. Laporan Renita Suharjana.
9: Hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau menjadi momentum untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah, termasuk Kota Batam yang menjadi salah satu penggerak perekonomian Kepri. Hingga triwulan kedua 2026, ekonomi Batam tumbuh sebesar 7,28%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebesar 6,99% dan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kondisi Batam terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau juga mencapai 66,8%. 82%. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan capaian tersebut menunjukkan peran Batam sebagai salah satu penggerak utama perekonomian di Kepulauan Riau. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam hingga triwulan kedua 2026 menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
10: Batam sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau terus membuktikan perannya sebagai lokomotif perekonomian, sekaligus salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Data-data makroekonomi Batam memperlihatkan capaian yang sangat membanggakan. Hingga triwulan 2 tahun 2026, perekonomian Batam tumbuh sebesar 7,28%. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir ini, melampaui pertumbuhan ekonomi Kepri yang hanya 6,99% dan ekonomi nasional 5,29%.
9: Selain pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi Batam hingga semester pertama 2026 mencapai 38,97 triliun rupiah dari target 70 triliun rupiah. Pemerintah Kota Batam juga menyampaikan sejumlah program pembangunan, mulai dari pengembangan air bersih, penanganan banjir, layanan kesehatan, pemberian seragam gratis bagi pelajar, beasiswa, hingga pelatihan tenaga kerja. Capaian tersebut menjadi bagian dari pembangunan Batam dalam perjalanan Provinsi Kepulauan Riau memasuki usia ke 24 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Nilai total aset mesin yang masih tertahan di kantor Gimli Indonesia ditaksir tidak mampu menutupi seluruh hak pekerja jika dijual. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
11: 37,5 juta, digenepin 40, kalau kali 1000 orang. 40 miliar. Nah, aset kemarin
12: proses kelanjutan tak jelasnya nasib 1025 pekerja Gimli Indonesia masuk ke babak berikutnya. Baik di Disnaker Trans Kepri maupun pihak Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia diketahui telah mendapatkan informasi terkait kepailitan dan adanya pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh Gimli Indonesia. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Suprapto, mengungkapkan jika nantinya PHK dilakukan dan menggunakan setengah kali ketentuan, maka dibutuhkan sebanyak lebih dari 40 miliar rupiah untuk menuntaskan seluruh hak pekerja. Namun nyatanya jika harus dipailitkan, seluruh total aset yang tersedia di Gimli kawasan Tunas Industri hanya ditaksir berada di angka 5 miliar rupiah.
11: Anggaplah ini tutup di PHK seperti BPA. Kamu mendapatkan kawan-kawan itu setengah kali ketentuan. Omnibus Law ini kan jahat juga. Setengah kali ketentuan. Rata-rata 10 sampai 15 tahun. Mereka kalau satu kali ketentuan kan hanya 9 bulan. Setengah berarti 4 setengah bulan. Masa penghargaan pukul rata lah 3 tambah 3 bulan. Berarti 7 setengah bulan. Anggaplah 7 setengah bulan itu kalikan 5 juta. 37,5 juta. Digenepin 40. Kalau kali 1000 orang. 40 miliar. Nah, aset kemarin itu diprediksikan hanya 5-6 aja. Makanya itu, apa nggak sedih?
12: Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau bertekad akan tetap mencari siapa yang harus bertanggung jawab penuh kepada para karyawan GIM di Indonesia. Kabid Pengawasan Disnaker Trans Kepri, Aldi Admiral, mengatakan, jika beberapa kali yang bersangkutan tidak kunjung datang, maka aparat penegak hukum bisa dikerahkan untuk mencari keterangan.
13: Kalau kami dari sisi Dinas Ketenagakerjaan kan memang ada keterbatasan wewenang ya. Tim ini akan bergerak lebih cepat karena ini melibatkan banyak insan. Nah, tentu dengan panggilan berkali-kali tidak hadir, ya kami bisa meminta bantuan dari pihak keamanan untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Yang pasti nama-nama yang ada di akte, baik saat ini ataupun sebelumnya, yang terindikasi masih ada hubungan dengan perusahaan yang saat ini, itu akan kita panggil semua. Dan kita akan minta keterangan siapa sebenarnya penanggung jawab atas hak teman-teman PT Gibli ini yang belum ditunaikan.
12: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Batam Catur Club akan menggelar turnamen pertama mereka akhir minggu ini. Turnamen dibagi atas dua kategori, yaitu junior dan umum. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Walinda.
14: Batam Catur Club atau BCC akan menggelar turnamen Catur BCC Cup 1 pada minggu 27 September 2026. Kegiatan dilaksanakan di Atrium MB2 Mall, Batam Kota. Kegiatan ini dimulai pada pukul 10 pagi hingga selesai. Turnamen ini terdiri dari dua kategori, yaitu kategori junior untuk peserta usia 7 hingga 18 tahun, serta kategori open yang terbuka bagi peserta umum. Owner Batam Catur Club Muhammad Al-Ihsan mengatakan, turnamen catur yang digelar secara berkesinambungan ini merupakan bentuk komitmen terhadap perkembangan olahraga catur dan regenerasi atlet catur di Kota Batam. Untuk kategori junior, pertandingan dibagi dalam 3 kelompok usia, yaitu 7-10 tahun, 11-14 tahun, dan 15-18 tahun. Sistem pertandingan menggunakan Swiss Manager 7 babak dengan waktu pikir 10 menit ditambah 3 detik. Untuk kategori open juga menggunakan sistem yang sama. Peserta dikenakan biaya pendaftaran Rp50.000, khusus peserta junior, panitia juga menyediakan sertifikat. Ketua BCC Abdul Hadi mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk menciptakan ekosistem catur yang aktif di Kota Batam.
15: Sebagai wadah bagi para pecatur untuk berkompetisi, mengembangkan kemampuan, serta mempererat silaturahmi antar pecatur dari berbagai kalangan di Kota Batam. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pertandingan, tapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga catur yang lebih aktif, kompetitif, dan berkelanjutan di Kota Batam. Kami membuat event ini selama 1 tahun penuh dengan rangkaian kegiatan dan turnamen yang diselenggarakan secara berkala. Konsep ini diharapkan mampu memberikan kesempatan pada para pecatur untuk terus bertanding, meningkatkan pengalaman serta kemampuan, dan membangun semangat kompetisi secara konsisten sepanjang tahun.
14: Sementara itu, Ketua Panitia Jody Sitinjak menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan turnamen ini.
16: Tujuannya jelas, mensosialisasikan olahraga catur di kalangan junior, sehingga perkembangan olahraga catur di kalangan junior itu dan bibit-bibit regenerasi juga dapat tercapai. Dalam hal ini, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Batam dan Dinas Pendidikan Kepri yang telah memberikan dukungan kepada kita untuk melaksanakan turnamen catur ini.
14: Turnamen juga terbuka bagi masyarakat yang ingin mengikuti maupun menyaksikan pertandingan catur. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, upaya deteksi dini kanker serviks terus dilakukan di Kota Batam melalui pemeriksaan IVA terintegrasi dengan program CKG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berikut dilaporkan Faik Iqbar Musaki.
17: Upaya deteksi dini kanker leher rahim terus dilakukan di Kota Batam, salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IVA yang diinisiasi Puskesmas Tanjung Puntung bersama Dinas Kesehatan Kota Batam dan TPPKK Kota Batam. Pemeriksaan IVA dalam kegiatan tersebut turut diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Peserta tidak hanya mendapatkan screening kanker leher rahim, tetapi juga pemeriksaan kesehatan secara terpadu serta sosialisasi mengenai kanker serviks. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Mel Dasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya kelompok usia produktif 15 hingga 59 tahun.
18: Yang pertama, kita untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap

0: Mel Dasari menyebut sasaran pemeriksaan IVA dan CKG di Kota Batam mencapai 51.022 orang. Pentingnya pemeriksaan ini juga disampaikan oleh Ketua Bidang 3 TPPKK Kota Batam Nurul Iswahyuni yang dalam hal ini mewakili Ketua TPPKK Kota Batam. Menurutnya, pemeriksaan IVA merupakan langkah promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi.
1: Deteksi ini tentu sangat penting karena semakin cepat suatu kondisi kesehatan kita temukan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami mengajak seluruh perempuan yang telah memenuhi sasaran pemeriksaan untuk tidak ragu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan.
0: Nurul menambahkan, integrasi pemeriksaan IVA dengan program cek kesehatan gratis diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih menyeluruh, sekaligus memperoleh edukasi dan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular, khususnya kanker leher rahim, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakir Ben Musyaki melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Informasi luar negeri dikabarkan pendengar. Pemerintah kota Bangkok, Thailand menetapkan status bencana di 50 distrik setelah hujan deras mengguyur ibu kota selama 3 hari. Curah hujan sejak Kamis sore dilaporkan mencapai 300 mm. Wilayah bagian timur Bangkok menjadi salah satu daerah yang paling parah terdampak. Gubernur Bangkok, Chanchart Sitipunt, mengatakan hujan masih berlangsung dan saluran air sudah penuh. Petugas terus memompa air untuk mengurangi genangan. Warga diminta memindahkan kendaraan ke tempat yang lebih tinggi. Pemerintah juga menyediakan lokasi parkir gratis di sejumlah stasiun MRT hingga 2 Oktober. Banjir merendam sejumlah jalan dan rumah warga di beberapa kawasan, ketinggian air bahkan mencapai lutut hingga pinggang orang dewasa. Otoritas Thailand juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai banjir bandang, longsor, dan luapan sungai akibat hujan yang masih berpotensi terjadi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
0: Berita olahraga hari ini pendengar, kita awali dari informasi seputar Asian Games 2026. Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah kembali menyumbangkan medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Rahmat menjadi yang terbaik di kelas 75 kg putra dengan total angkatan 366 kg. Catatan itu terdiri dari 160 kg pada snatch dan 206 kg pada clean and jerk. Rahmat mengungguli dua pesaingnya dari Thailand dan Korea Utara. Meski terlihat tenang, atlet asal Makassar itu mengaku sebenarnya merasa deg-degan dan hanya berusaha tetap fokus. Rahmat juga mengatakan, emas kali ini terasa berbeda karena mendapat dukungan dari sang buah hati. Ia sebenarnya masih memiliki kesempatan melakukan satu angkatan tambahan pada clean and jerk. Namun, Rahmat memilih tidak mengambilnya karena catatan yang sudah dibuat cukup untuk mengamankan medali emas. Kita beralih ke dunia sepak bola pendengar. Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran finansial yang dituduhkan kepada klub. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran selama periode 2009 hingga 2023, termasuk laporan keuangan, pembayaran kepada pemain dan manajer, serta aturan profitabilitas dan keberlanjutan. Mantan chairman Manchester City, David Bernstein, mempertanyakan proses hukum yang dinilainya terlalu lama. Ia mengatakan proses banding seharusnya tidak berlangsung hingga bertahun-tahun. Bernstein juga mengaku terkejut dan kecewa dengan keputusan tersebut. Ia menilai Manchester City layak mendapat hukuman berat meski bentuk hukumannya masih belum diketahui. Kasus ini juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum lain antara Manchester City dengan klub-klub lainnya. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga FIFA ASEAN Cup 2026 Senin malam besok. Namun, tiga pemain skuad Garuda dilakukan tampil karena kondisi cedera. Ketiga pemain tersebut adalah kiper Emil Audero, serta Dean James dan Ragnar Oratmangun. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan kondisi ketiganya masih terus dipantau setelah pertandingan melawan Singapura. Dalam laga tersebut, Emil Audero hanya menjadi pemain cadangan, sementara Dean James dan Ragnar Orat Mangun tampil sebagai starter, tetapi kemudian ditarik keluar. Indonesia saat ini berada di posisi kedua grup A dengan 3 poin, sama seperti Malaysia yang berada di puncak klasemen karena unggul selisih gol. Indonesia akan menghadapi Malaysia pada Senin 28 September pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekian berita olahraga, saya Fadil Permusyadi, salam olahraga.

Demikian kain informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Kejurprof PBSI Kepri 2026 diikuti 193 peserta dari kabupaten atau kota se-Kepri berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 September 2026. Pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih telan anggaran 150 miliar. Tetap bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal rri.co.id dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro Satria dari Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berakhir pekan, happy Sunday untuk kita semuanya. Dan tentunya kalau pagi hari ini punya waktu luang, nah mungkin bisa melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan seperti berolahraga atau berkuliner ke tempat sarapan pagi yang enak begitu ya, apalagi dengan secangkir kopi dan teh begitu. Dan pendengar, di pagi hari ini tentunya kami akan menghadirkan berbagai informasi update untuk Anda ya, informasi lokal maupun nasional, bahkan internasional kami akan hadirkan untuk Anda. Dan pagi hari ini kalau dilihat dari gedung RRI Batam ya, cuacanya terlihat sedikit mendung ya pendengar, tapi tidak tahu apakah artinya hujan. Semoga hujan sih ya, kalau Hana berharap, karena memang beberapa hari ini kan susah untuk hujan. Dan kualitas udaranya kalau Hana lihat sih masih berkabut asap. Jadi untuk Anda yang mungkin berpergian atau beraktivitas di luar rumah, gunakan masker ya pendengar, apalagi kalau misalnya punya penyakit rentan begitu, harus tetap pakai masker. Dan jangan lupa pagi hari harus diisi dengan makanan-makanan yang bergizi dan juga sehat ya, supaya tubuh kuat dan juga bugar. Dan jangan lupa kalau misalnya punya waktu luang ya berolahraga, karena kalau dilihat dari CCTV-nya Batam untuk di daerah alun-alun Ungku Putri sampai ke simpang BI begitu ya, banyak orang yang melakukan olahraga. Ada yang bersepeda, dari CCTV Anda tak pantau, ada juga yang melakukan jogging, lari pagi, ada juga yang melakukan aktivitas bermain bola. Namun untuk Anda yang mungkin lagi dalam kondisi berolahraga di alun-alun, parkirkan kendaraannya di sesuai tempatnya ya, jangan parkir sembarangan, karena kalau parkir sembarangan ini bisa menimbulkan kemacetan dan ketidaknyamanan orang-orang di sekitar pendengar. Hana akan kembali menemani Anda, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

Donor darah adalah kegiatan positif dilakukan secara sukarela untuk membantu sesama yang membutuhkan donor darah. Ada beberapa manfaat donor darah untuk kesehatan tubuh, yaitu menurunkan tingkat kolesterol, mengurangi kekentalan darah, mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi kadar oksigen dalam tubuh. Bukan cuma itu saja, donor darah juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental, diantaranya menurunkan rasa stres, mengurangi perasaan negatif, meningkatkan kesejahteraan emosi, meningkatkan rasa kebersamaan, menurunkan rasa keterasingan. Dengan mengetahui berbagai manfaat mengikuti donor darah tersebut, diharapkan masyarakat bisa termotivasi dalam berpartisipasi mengikuti program donor darah, baik yang diadakan di unit transfusi darah atau di tempat-tempat lain yang menyelenggarakan program donor darah.

0: Pro 1 RRI Batam Kanal Informasi dan Inspirasi kembali bersama dengan Hana mengupdate informasi-informasi lebih jauh. Tapi untuk di pagi hari ini kita buka kalender dulu lah ya pendengar. Kita lihat dulu apakah ada peringatan penting di tingkat nasional maupun internasional. Wah ternyata pendengar, di Indonesia ini ada peringatan setiap tanggal 27 September. Untuk di tahun ini ya jatuh di hari Minggu ya. Nah salah satunya adalah kita memperingati Hari Bakti Postal. Ini peringatan nasional yang ditetapkan untuk mengenang sejarah pengambil alihan kantor pusat jawatan pos, telegraf dan telepon oleh Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon di Bandung pada 27 September 1945. Jadi peristiwa tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi Indonesia karena menandai beralihnya pengelolaan layanan pos dan telekomunikasi dari tangan pemerintah Jepang saat itu ke Indonesia. Pendengar. Jadi sejarahnya berawal dari upaya perundingan yang dilakukan oleh para pemuda yang dipimpin oleh Sutoko. Dan selain itu ternyata di tanggal 27 September ya baru-baru ini dalam dunia seni dan budaya kita memperingati Hari Komedi Nasional. Wow. Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini menetapkan tanggal 27 September sebagai Hari Komedi Nasional melalui surat keputusan Menteri Kebudayaan ya. Jadi penetapan tersebut bertepatanlah dengan hari lahir tokoh komedi legendaris Indonesia yaitu Bing Slamet yang dikenal sebagai sosok multitalenta di dunia hiburan pendengar. Jadi tambah lagi pengawasan kita ya pada hari ini. Selain dari Hari Postal Indonesia, ternyata hari ini juga merupakan Hari Komedi Nasional pendengar. Dan Hana akan kembali nanti menyapa Anda dengan informasi lainnya pada pukul 7:30 karena saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: I need a lot of love.
2: You
1: need a lot of love.
2: We.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.